Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitohir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tetapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan, dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban, antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Notaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout.

Wah, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radar Republik Indonesia, dan bukan bersama saya, Rusdi Mursalim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast podcast sepak bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para toko dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 8 lewat 53 menit waktu Indonesia Tengah. Segmen kita kali ini yaitu Nunukan Pagi Opini Publik. Silakan sampaikan opini Anda di pagi ini di 0811 5311 945. Saya ulangi di 0811 5311 945. Anda bisa menyampaikan kondisi-kondisi terkini yang terjadi di wilayah sekitar Anda. Anda juga bisa menyampaikan apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir, di mana kurang lebih 2 bulan penuh Nunukan dilanda cuaca kemarau yang cukup panjang, menyebabkan pasokan air di embung menipis, bahkan di Sebatik betul-betul kering, di Nunukan pun cukup sedikit, dan sehingga diambil langkah-langkah inisiatif dengan pengaliran air ke masyarakat dengan cara berkiliran. Dan alhamdulillah dalam 2 hari terakhir kita diguyur hujan yang cukup lebat pada malam hari, dan diharapkan hujan tersebut membuat pasokan air di embung yang cukup menipis ini bisa terpenuhi. Ya, silakan Anda bisa menyampaikan opini publik Anda di 0811 5311 945. Saya Rusdi Mursalim akan terus mendampingi Anda. Dan selanjutnya, sambil menunggu telepon, kembali kami hadirkan sebuah lagu Niji, Jangan Lupakan, kemudian menyusul Nini Bell Hingga Akhir Waktu. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu filler budaya yaitu Ngayau. Selamat mendengarkan.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia dengan memenggal kepala kerbau atau

Sikora. Bukti sejarah perjuangan bangsa di perbatasan masih berdiri tegak di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan. Keberadaan monumen ini menjadi bukti perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan dan memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964. Saat ini, Tugu Dwi Kora menjadi kebanggaan masyarakat Nunukan. Tugu ini memiliki 7 sisi yang melambangkan Sapta Marga. Di bagian pondasi tugu terdapat plakat yang memuat nama-nama para pahlawan Dwi Kora yang gugur, dilengkapi dengan stupa berwarna merah yang bermakna pemberani. Pada 3 sisinya juga terdiri dinding keramik setinggi 10 meter dengan tatahan tulisan besar Tugu Dwi Kora. Bangunan Tugu Perjuangan Dwi Kora tersusun 3 alutsista, antara lain tank amfibi PT-76 merupakan tank yang digunakan dalam operasi Dwi Kora tahun 1964 sampai 1965 dan operasi Seroja tahun 1975 sampai 1979. Jangkar dan meriam howitzer 122 mm yang diberikan secara khusus oleh Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio kepada masyarakat Nunukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas jasa para pahlawan dalam memperjuangkan NKRI pada saat konfrontasi dengan Malaysia pada tahun 1964.

Alunan lagu yang Anda dengarkan ini terdengar seperti dilantunkan paduan suara profesional, bukan? Padahal, lagu ini dinyanyikan oleh masyarakat suku Dayak Agabak di pedalaman Nunukan, Kalimantan Utara, tepatnya di Kecamatan Sembakung, Sebuku, Lumbis, dan di sebagian Kabupaten Bulungan. Namanya adalah Kukui. Dahulu, Kukui menjadi tradisi masyarakat suku Dayak Agabak yang dilantunkan sebelum berangkat dan setelah pulang dari mengayau. Mengayau atau ngayau, dalam bahasa Indonesia berarti menyerang musuh. Setelah berperang dan selamat dengan membawa kepala musuh, Kukui dilantunkan dengan penuh kehusyuan. Dengan menggunakan baju adat khas suku Dayak Agabak, serta memegang erat tombak dengan kedua tangan, masyarakat suku Dayak Agabak melantunkan kukui sembari bergerak perlahan membentuk lingkaran. Sang penari lalu datang dan menari layaknya burung elang yang siap terbang. Namun lambat laun, tradisi kukui berubah. Jika dulu digunakan sebelum dan setelah berperang, kini kukui telah menjadi seni budaya leluhur Dayak Agabak yang dilantunkan saat mengadakan ilau atau acara adat, saat musyawarah, serta menyambut tamu. Bahkan masyarakat suku Dayak Agabak melestarikan kukui

Tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Namun sayangnya dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang dan saat ini hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang. Itu pun umumnya generasi tua. Daun telinga cuping panjang tidak hanya diperuntukkan bagi wanita, tetapi juga untuk laki-laki. Proses pemanjangan cuping telinga mulai dilakukan sejak bayi. Hal ini dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat Dayak. Bagi suku Dayak Kayan misalnya, telinga cuping panjang menunjukkan kalau orang tersebut berasal dari kalangan bangsawan. Sementara bagi perempuan, telinga cuping panjang menunjukkan apakah dia seorang bangsawan atau budak karena kalah perang atau tidak mampu membayar hutang. Di kalangan masyarakat Dayak Kayan, pemanjangan cuping daun telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang atau berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjang hingga beberapa sentimeter. Sementara bagi suku Dayak Kenyah, antara laki-laki dan perempuan memiliki aturan panjang cuping telinga yang berbeda. Kaum laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada.

Bio, tradisi atau kebiasaan turun-temurun yang kerap dilakukan oleh keluarga kaum suku Tidung. Seiring dengan perkembangan zaman, kini sudah terlupakan oleh generasinya. Pekerjaan mengimak pohon sagu rumbia atau dalam bahasa Tidung, upun rumbio, masih bisa kita jumpai di kampung-kampung yang dihuni oleh warga Tidung. Untuk pekerjaan mengimak, biasanya dilakukan oleh beberapa keluarga secara bergotong royong atau terguyung dalam bahasa Tidung. Selain alat imak yang berbentuk cangkul kecil dari bahan kayu pohon nibung, juga ada alat kampak untuk menebang pohon rumbia yang diperkirakan memiliki sagu yang cukup banyak. Selain pohon ditebang, lalu dibelah menjadi dua bagian. Selanjutnya, parang mengimak mulai mencangkul isi sagu dan dikumpulkan lalu diambil pati sagunya atau dalam istilah bahasa Tidung dipagau. Sedangkan pagau biasanya dibuat dengan alat atau bahan tradisional berupa anyaman bambu dan beralaskan kain. Kemudian, alat dibentuk menyerupai bak kecil untuk menampung sagu yang dipagau tersebut. Hasil sagu yang diimak oleh para pengimak terus-menerus dipagau dengan cara diinjak-injak agar sagu terpisah dari serabutnya. Selanjutnya, basung yang berisi sagu rumbia dibagi secara merata kepada seluruh keluarga yang ikut.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu sakral dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki pada mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut Ketua Suku Momere, Wilhelmus Wisang, bagi masyarakat Sikak Momere Nusa Tenggara Timur, salah satu etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Tahapan pertama disebut Panuaho, yang berarti merintis jalan. Di sana, keluarga pihak laki-laki berhak mencari informasi lebih jauh tentang si perempuan. Nantinya, pihak lelaki akan datang ke rumah orang tua si calon mempelai dan menyampaikan maksud kedatangannya.
2: Jadi proses pernikahan adat Sika atau adat Momere, pada awalnya itu ada istilahnya itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu si lelaki dan pihak keluarga atau disebut delegasi melakukan jalan-jalan ke rumah perempuan. Jadi setelah sampai di rumah perempuan, delegasi atau pihak laki-laki ini bertanya apakah anak gadis atau perempuan di rumah tersebut sudah ada yang punya atau belum, atau sudah melakukan ikatan sama lelaki lain. Jadi jika si perempuan pun masih belum ada yang punya, belum ada ikatan, maka pada waktu itu juga dijanji, berjatuh berjanjian waktu untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu sudah pada proses minang. Di proses minang ini sebenarnya bukan minang, tapi kalau di Momere, secara Momere itu orang langsung bilang pete mate, ya ikat mati, ya, ikat sampai mati. Proses jalan-jalan itu tidak ada bawa apa-apa, cuma jalan-jalan saja. Nah, tidak ada bilang bawa kuda kah, gading kah, tidak ada. Lalu pulang, masuki proses minang atau pete mati itu, maka laki-laki itu wajib bawa kuda. Bawa kuda dan uang. Kuda satu, uang sekitar 1 atau 2 juta, dan urut linong itu sisir sama kaca, itu namanya urut linong. Tetapi dalam bungkusan itu ada bedak, ada gincu, ya, untuk alat-alat kecantikannya perempuan. Setelah dibawa itu, kita masuk rumah, kita bicara, utarakan niat bahwa kita mau melamar anak perempuan di situ tersebut.
1: Jika Panuaho ini berhasil, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini, seorang perempuan yang akan dilamar dan menjadi calon mempelai paling tidak harus melewati upacara tungwerung, yakni upacara perkenalan kepada kedua pihak, terutama pihak laki-laki jika perempuan tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri. Tahap berikutnya adalah tung urut linong, yaitu upacara pemberian sisir, cermin, buah-buahan, serta kain kepada pihak perempuan. Pemberian ini menjadi tanda kalau perempuan ini sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Selanjutnya, ketika pemberian pihak laki-laki diterima, maka pihak perempuan juga akan memberi lipa, yaitu sarung laki-laki hasil tenunan sendiri, dan lensu nucing, yaitu sapu tangan jahitan sendiri dengan sulaman khusus di bagian pinggirnya.
2: Apakah itu diterima atau tidak, itu ditandai dengan diterimanya urut linong itu. kalau sisir apa bungkusan itu, bingkisan itu dibawa masuk, berarti diterima. Biasanya pihak perempuan hanya bahasa bilang, ah ini urut linong ini atau sisir kaca ini bagus, jadi kami punya anak senang. Jadi mereka terima itu berarti lamaran diterima. Setelah lamaran diterima, kita langsung janjian suatu waktu untuk melakukan atau mendengar berapa belisnya. Tetapi di dalam tunangan atau peti mati atau ikat mati tersebut ada satu perjanjian. Perjanjiannya jika laki-lakinya melakukan tindakan dengan cewek-cewek lain selain cewek yang dia dilamar itu, maka apa yang dibawa laki-laki itu hangus. Tetapi jika perempuan yang jalan sama laki-laki lain atau serong sama laki lain, maka pihak perempuan harus mengembalikan dua kali lipat. Kalau tadi satu kuda, maka dia harus kembalikan tiga ekor kuda. Kalau kita bawa uang 2 juta, maka dia harus kembalikan kita 6 juta. Begitu. Jadi itu proses minang. Setelah minang, baru kita, biasanya di proses minang itu, kita langsung mendengar berapa permintaan belisnya. Mereka langsung sebut, belis kami sekian. Bisa, itu langsung biasanya disebutkan, lalu mendengar atau kita tentukan waktu berikutnya.
3: 96,3 MHz RRI Nunukan.

0: Setelah tahapan-tahapan tersebut berhasil dilewati, maka tibalah untuk pemberian belis atau mas kawin ini. Belis atau mas kawin merupakan proses penting dalam pernikahan adat Sika, terutama dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada dasarnya, belis menjadi sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebelum menikah. Nah, seperti sebelumnya, proses persiapan pembelisan atau pemberian belis juga terdiri dari beberapa tahapan.
1: Proses kedua dari pernikahan adat Sika atau Momere itu, setelah tadi proses meminang disebut berapa gading, dan penyebutan belis itu tidak sembarangan. Ya, kalau di pemerintahan itu ada namanya standarisasi lah. Jadi mereka memang keturunannya itu standarnya berapa. Kalau di Momere Barat, itu standarnya itu sekitar 3 gading, 20 kuda, uang 100 juta, dan emas 2 biji. Itu standarnya demikian.
0: Besarnya belis bisa ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jenjang pendidikan, kedudukannya dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Tanda kesepakatan pun nantinya diakhiri dengan pemotongan babi yang ditikam atau ditusuk.
1: Belis yang dibawa itu diterima itu bisa-bisa sampai berjam-jam, bisa-bisa sampai satu hari. Kalau kita orang bilang masuk pagi, paling tengah malam baru diterima. Tapi laki-laki memang diuji kesabarannya. Jika belis ini sudah diterima, maka langsung diatur kapan nikahnya. Itu bisa-bisa begitu.
0: Setelah penentuan waktu serta tanggal pernikahan telah disepakati, maka kedua pihak akan melakukan persiapan-persiapan menjelang pernikahan. Peresmian pernikahan diadakan di rumah keluarga perempuan. Nantinya, ketika pada peresmian pernikahan, kedua pengantin didandani dengan pakaian adat. Selanjutnya, kedua pengantin berdiri di depan pemimpin upacara atau atapuan yang akan mengambil sedikit nasi, hati babi, dan satu luli moke, serta memberikannya kepada pengantin sambil memberikan wejangan dalam bahasa Sika Maumere. Selesai prosesi itu, maka secara adat keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri.

Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 9:47 waktu Indonesia Tengah. Satu buah informasi kembali kami hadirkan terkait tentang pemerintah anggarkan 100 triliun untuk rehabilitasi pasca bencana Sumatera. Ini dia. Pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan ini dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Setelah masa tanggap darurat dan transisi, sekarang kita masuk menuju pemulihan permanen. Kuncinya ada pada program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dirancang bersama pemerintah daerah dan kementerian lembaga, ujar Tito di kompleks Parlemen Senayan. Ia menjelaskan sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian lembaga serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal. Meski demikian, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akses akibat longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan sejumlah kawasan terpencil lainnya. Untuk infrastruktur, seluruh jalan nasional disebut sudah kembali terhubung. Beberapa jembatan nasional juga telah berfungsi meski masih menggunakan konstruksi sementara seperti jembatan Baili. Di sektor pendidikan, proses belajar mengajar juga mulai kembali berjalan. Dari total 4.922 sekolah terdampak, sebagian besar sudah kembali beroperasi normal. Pemerintah mencatat sebanyak 11.512 program dan kegiatan rehabilitasi rekonstruksi akan dikerjakan dalam kurun waktu 3 tahun. Hal ini mencakup pembangunan jalan, jembatan, sekolah, sungai hingga fasilitas publik lainnya. Program tersebut dibagi dalam beberapa skala prioritas dengan fokus utama pada pembangunan infrastruktur dasar pada tahun 2026. Untuk mendukung percepatan pemulihan, pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar 100,1 triliun periode 2026 hingga 2028. Rinciannya sebesar 38,9 triliun dialokasikan pada 2026, 32,9 triliun pada 2027, dan 28,2 triliun pada 2028. Sebagian besar anggaran akan difokuskan pada sektor infrastruktur yang mencapai sekitar 69 triliun selama 3 tahun. Selain itu, pemerintah juga menargetkan pengumpulan dana tambahan sebesar 4,5 triliun hingga 2027. Tujuannya untuk mendukung proses percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana. Pemerintah memastikan koordinasi akan terus dilakukan secara berkala agar seluruh program pemulihan dapat berjalan tepat waktu. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang daerah terdampak bencana di wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera, dianggarkan sebesar 100,1 triliun dalam 3 tahun ke depan.

Dayak berasal dari hutan Kalimantan Barat yang memiliki nama lokal beragam seperti bawang tiwai, bawang sabrang, bawang berlian, bawang lubak, teki seberang, dan bawang hantu. Bawang ini digunakan masyarakat Dayak sebagai tanaman obat. Ciri spesifiknya adalah memiliki umbi berwarna merah menyala dengan permukaan yang sangat licin. Bawang Dayak juga dapat diperbanyak dan dipanen dalam waktu yang singkat sehingga mudah dikembangkan untuk kepentingan industri. Secara turun-temurun, bawang Dayak selalu dipergunakan masyarakat lokal sebagai obat berbagai jenis penyakit berat maupun penyakit ringan seperti kanker payudara, membantu mengatasi penyakit diabetes mellitus, menurunkan hipertensi, menurunkan kadar kolesterol, obat bisul, serta berkhasiat sebagai anti-kanker, antiviral, anti-inflamasi, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular, serta penangkap radikal bebas. Cara masyarakat lokal memproduksi bawang Dayak menjadi obat adalah dengan merajang umbi bawang Dayak dengan ketebalan sekitar 2 mm. Kemudian, rajangan dijemur di bawah matahari selama kurang lebih 24 jam. Bisa juga menggunakan oven pada suhu 50 derajat selama 8 jam hingga kadar air hampir habis. Rajangan yang sudah kering dikemas menggunakan plastik kedap udara lalu ditutup dengan rapat.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan terkait tentang rilis panggilan. Pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026, Gerry Septario sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Nunukan atas perintah hakim dalam perkara nomor 97 telah memanggil Wahyuni binti Abdul Hamid, tempat dan tanggal lahir Keningau, 17 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Pangkalan RT2 RW1 Desa Aji Kuning, Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai mohon agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Kompleks Perkantoran Vertikal Jalan Ujan Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Baharudin bin Hamsyah sebagai pemohon melawan Wahyuni binti Abdul Hamid sebagai termohon. Selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu, termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Tertanda jurusita pengganti Gerry Septario. Yang kedua, telah memanggil Muhammad Aswad bin Sukiman, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 13 September 1997, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Tanjung RT2 Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 1 September 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Kompleks Perkantoran Vertikal Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Nasria Mansur binti Mansur sebagai penggugat melawan Muhammad Aswad bin Sukiman sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Tertanda jurusita pengganti Gerry Septario. Yang ketiga, telah memanggil Ahmad Setiawan bin Sutiyono, tempat dan tanggal lahir Nunukan, 18 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Abdul Razak RT 13, Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 1 September 2026. pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang utama Pengadilan Agama Nunukan, Kompleks Perkantoran Vertikal, Jalan Ujang Dewa, Kelurahan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Ella Pertiwi binti Tamrin sebagai penggugat melawan Ahmad Setiawan bin Sutiono sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepanitraan Pengadilan Agama Nunukan dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Kabupaten Nunukan. Panggilan ini merupakan panggilan kedua. Tertanda jurusita pengganti Gery Septario. Itu dia pendengar, tiga informasi panggilan langsung dari Pengadilan Agama terkait tentang pemeriksaan perkara cerai talak, kemudian pemeriksaan untuk perkara cerai gugat, dan yang ketiga pemeriksaan perkara cerai gugat. Dan waktu menunjukkan pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah, akhirnya saya Rosdi Mursalim pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan kembali dan bertemu di lain waktu.
0: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 6.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 Nukan. Di kesempatan siang hari ini, tentunya di Nukan siang ini Tika hadir menemani aktivitas pendengar hingga pukul 16 sore nanti dengan berbagai segmen di Nukan siang ini. Selamat siang untuk semuanya yang sudah menemukan frekuensi kami di 96,3, 91,5 dan 92,7 untuk wilayah Nukan, Sebatik dan Krayan, dan juga yang mendengarkan kami di RRI Digital. Kita tadi sudah mendengarkan tentunya Pesta Bola ya, theme song lagu Pesta Bola Dunia tahun 2026. Dan tentunya untuk tahun ini pendengar bisa saksikan di seluruh Pro 1, Pro 2 juga melalui streaming dan juga RRI Net untuk siaran Pesta Bola tentunya. Nah, untuk pendengar juga jangan lupa, untuk pendengar yang saat ini lagi mendengarkan RRI Nunukan, tentunya selalu update informasi pendengar melalui laman streaming kami rri.co.id. Dan nanti Tika akan hadirkan informasi untuk pendengar semuanya. Jadi untuk pendengar yang mau juga menyampaikan informasi terkait daerah Nunukan atau di sekitaran pendengar, bisa langsung melalui SMS atau juga bisa di via WA, juga via telepon di 0811 5311945. Oke, Tika hadirkan dulu ada beberapa lagu untuk pendengar. Setelah itu Tika akan hadirkan informasi untuk pendengar.

0: perbatasan ibarat ruang tamu. Pulau Sebatik adalah sebuah pulau di sebelah timur laut Kalimantan. Pulau ini secara administratif yang merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pulau Sebatik merupakan pulau terdepan dan pulau terluar Indonesia. Pulau Sebatik Indonesia yang kini masuk wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, pernah menjadi ajang pertempuran Indonesia-Malaysia saat terjadi konfrontasi. Saat konfrontasi Indonesia-Malaysia pada tahun 1963 hingga 1966, Pulau Sebatik adalah sebuah daerah penuh romantisme dan heroik yang menjadi bagian dari sebuah perjalanan sejarah Indonesia. Pulau Sebatik terbelah menjadi dua zona teritorial. Sebelah utara, 187,23 km persegi milik Malaysia, sedangkan 246,61 km persegi yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian wilayah Sebatik Malaysia jadi areal perkebunan sawit, sedangkan wilayah Indonesia menjadi permukiman warga. Sebatik terdiri atas 5 kecamatan dan 19 desa yang siap menjadi daerah otonomi. Keunikan lain Pulau Dua Tuan ini adalah berburu ringgit. Caranya, belanja menggunakan rupiah dan kembalian menggunakan ringgit sebagai oleh-oleh. Ini menggambarkan bahwa Pulau Sebatik dengan segala ketertinggalannya memiliki keunggulan atau potensi bagi perdagangan bebas. Sebagian kebutuhan pokok warga Sebatik bergantung barang dari Malaysia. Tapi juga warga negeri jiran bergantung pasokan berbagai komoditas perikanan serta hortikultura dari Indonesia. Pada gilirannya, Sebatik bukan hanya cerita tentang romantisme sejarah, namun ruang tamu yang layak dibanggakan karena mampu mensejajarkan diri dengan kota lain di Indonesia atau Malaysia.
1: Lihat itu sana, tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal sto. Belum lagi kau lihat kata Siska. DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.

Ya, mendengar lagu dari Once dan juga Cell on Seven sudah menemani aktivitas pendengar saat ini yang lagi sibuk ya, karena besok akan menyambut Lebaran Idul Adha. Dan tentunya untuk teman-teman semuanya pendengar Pro Satu Nunukan yang saat ini lagi beraktivitas, yang lagi sibuk-sibuk, berhati-hati ya. Dan juga tentunya Tika akan kasih informasi untuk pendengar kali ini terkait literasi digital. Jadi kasus rendahnya literasi digital masih sering terjadi terutama pada kelompok lansia yang belum memahami ancaman keamanan digital. Fenomena ini pendengar menunjukkan kesenjangan pengetahuan teknologi yang berdampak serius terhadap keamanan data pribadi serta keuangan masyarakat di berbagai daerah. Dan juga dalam beberapa kasus nih, korban baru menyadari setelah mengalami kerugian seperti kehilangan uang di rekening tanpa mengetahui penyebab pastinya. Mereka juga tentunya merasa tidak melakukan aktivitas mencurigakan padahal sebelumnya telah mengikuti instruksi dari pelaku yang manipulasi melalui pesan atau tautan tertentu. Jadi kondisi ini pendengar ini memperhatinkan karena memperlihatkan bahwa ancaman digital masih banyak bertebaran di sekitar masyarakat dan dapat menimpa siapa saja tanpa mengenal usia. Selain teknologi dan tentunya selain tekanan psikologis, korban juga merasakan kecemasan berkepanjangan karena merasa tidak aman dalam menggunakan teknologi digital di kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan digital tidak hanya soal teknologi tetapi juga menyangkut kesejahteraan mental masyarakat secara luas. Masih ada anggapan sebagai masyarakat bahwa mereka aman karena merasa bukan target penting dalam dunia digital yang semakin kompleks saat ini. Padahal pelaku kejahatan siber tidak memilih korban sebenarnya berdasarkan status, melainkan berdasarkan peluang dan tingkat kewaspadaan yang rendah. Jadi bukan untuk para lansia saja, tapi kita semua selalu berhati-hati untuk tentunya terkait penipuan dari siber ini yang pendengar ya.

0: Indonesia sekarang itu lagi krisis dengan namanya literasi. Sekitar 1000 orang di Indonesia itu hanya satu memiliki minat dari baca tersebut.
1: Beberapa tuh komputer istilahnya secara gratis yang digunakan untuk masyarakat menukan.
2: Pendengar, di era digital seperti sekarang, informasi bisa diakses hanya dengan satu sentuhan. Namun, derasnya arus informasi juga membawa tantangan besar, terutama bagi generasi muda. Literasi digital menjadi kunci agar anak muda mampu berpikir kritis, bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Duta Generasi Berencana Dwi Arya Ananda menegaskan bahwa literasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi generasi muda saat ini.
0: Menurut saya, untuk literasi digital itu sangat penting sekali, dikarenakan Indonesia sekarang itu lagi krisis dengan namanya literasi. Sekitar 0,01% bahwasannya 1000 orang di Indonesia itu hanya satu memiliki minat dari baca tersebut. Nah, maka dari itu, di era sekarang ini adalah era digitalisasi, kita harus bisa memanfaatkan seperti teknologi dan hal-hal yang berbau dengan teknologi itu harus kita gunakan sebaik mungkin gitu. Contoh dalam berliterasi. Literasi itu kita dapat akses di mana saja gitu, dalam berita, media sosial, dan juga website-website yang memang terkandung hal-hal yang untuk bisa kita baca seperti itu. Itu sangat penting sekali.
2: Duta Genre yang akrab disapa Arya ini juga turut mengajak generasi muda untuk saling mengingatkan dan meningkatkan kesadaran literasi digital di lingkungan pertemanan.
0: Oke, untuk mengajak teman-teman dalam berliterasi digital, itu tentunya kita membuat suatu kesepakatan dulu, keniatan dari teman-teman bersama, apakah kalian mau untuk membangun Indonesia itu semakin baik, apalagi kan Indonesia memiliki target Indonesia Emas 45 ya, 100 tahun Indonesia berjaya. Nah, di situ kita harus bisa meyakini mereka bahwasannya literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa mencari informasi, ilmu, dan juga bagaimana cara kita untuk mendapatkan ekspresi dari kita sendiri gitu loh. Contoh kayak orang yang berliterasi itu pastinya kalau kita bilang ya orang pintar, orang yang bisa ditekuni gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mengajak mereka dalam era digitalisasi tersebut itu dengan cara dari niat mereka tersebut gitu.
2: Menurut Arya, di tengah maraknya berita bohong atau hoaks, kemampuan memilih sumber literasi menjadi sangat penting.
0: Kita harus bisa mencari sumbernya dulu, sumber berita tersebut. Apakah berita ini valid atau tidak gitu. Terus kita cari tahu lebih dalam lagi. Contoh seperti berita kebakaran nih, kebakaran di mana gitu. Terus tuh kita langsung menelan mentah-mentah gitu tentang cerita tersebut, bahwasannya berita itu nggak valid gitu. Nah, kita harus bisa mencari informasinya dulu, mencari sumbernya, dan juga harus bisa memfilter nih di mana berita yang beneran, dan juga kita harus turun lapangan langsung kalau bisa gitu. Lalu jika kita sudah termakan nih dengan hoax tersebut, itu pastinya kayak banyak sekali orang-orang yang percaya kan tentunya, apalagi sampai bertindak yang udah bukan yang baik gitu bertindaknya, apalagi sampai contoh kalau kesehatan nih, kesehatan itu berkaitan dengan ada kasus gimana-gimana gitu, HIV AIDS atau narkoba, itu ternyata hoax gitu. Sampai-sampai orang-orang tuh berspekulasi bahwasannya tempat tersebut tuh gak baik, gak nyaman, gak layak gitu. Itu membuat orang-orang tuh ngerasa ini tuh bukan hal yang sewajarnya gitu loh. Karena itu kan mereka termakan hoax ya. Jadi kita harus bisa ya seperti tadi lagi, mencari infonya, sumbernya, dan juga bisa turun ke lapangan langsung.
2: Upaya meningkatkan literasi digital generasi muda juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Nunukan Erlina menyampaikan bahwa berbagai fasilitas telah disediakan untuk menarik minat baca generasi muda.
0: Untuk anak muda maupun remaja yang ada di Kabupaten Nunukan maupun Indonesia tentunya, saya ingin bilang untuk berliterasi kita harus bisa terus untuk membaca, karena membaca itu bukan hal yang membosankan gitu. Karena membaca itu kita bisa mendapatkan informasi, terus itu bisa mendapatkan hal-hal yang luar biasa dari kepala kita gitu.
2: Tidak hanya menyediakan fasilitas, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Nunukan juga aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak.
1: Bagaimana memfasilitasi yang pasti kami alhamdulillah telah menyediakan beberapa komputer ya, beberapa tuh komputer istilahnya secara gratis yang digunakan untuk masyarakat Nunukan yang berkunjung. Kemudian juga kami juga saat ini menyediakan digital library di mana kami juga memiliki iNunukan.
2: Literasi digital bukan cuman tentang kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga tentang membangun karakter generasi muda yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Dukungan dari semua pihak tentu sangat diperlukan agar generasi muda mampu menjadi agen perubahan di era digital.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata

0: Bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
3: Sekarang, RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, pendengar, satu informasi lagi kita hadirkan untuk pendengar tentunya di literasi digital saat ini. Jadi di era modern saat ini, internet dan media sosial itu setelah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita ya pendengar. Akses informasi yang cepat memberikan kemudahan dalam belajar, bekerja, dan bersosialisasi. Namun dunia digital juga ibarat pisau bermata dua. Di balik manfaatnya yang melimpah juga terdapat berbagai risiko seperti hoaks, penipuan online, hingga pencurian data pribadi. Oleh karena itu, memiliki literasi digital yang baik bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan Tuhan. Dan untuk menjadi pengguna internet yang cerdas, aman, dan empat pilar literasi digital utama yang perlu dipahami dalam diterapkan. Yang pertama itu adalah cakap bermedia digital. Jadi cakap bermedia digital itu adalah kemampuan kita dalam memahami dan menggunakan perangkat keras maupun lunak teknologi informasi. Ini mencakup cara mengoperasikan gawai dengan baik dan kemampuan dasar untuk mencari, mengevaluasi, sehingga menciptakan konten yang bermanfaat untuk kita dan orang lain. Terus juga aman bermedia digital. Nah, jadi pilar yang kedua ini adalah fondasi utama dalam menjaga keselamatan kita di ruang siber ya. Kompetensi ini memastikan kita tahu cara mengamankan perangkat. Misalnya nih, dengan kata sandi yang kuat dan menjaga identitas digital. Sangat penting sekali untuk sembarangannya, tidak sembarangan membagikan data sensitif seperti nomor KTP kita, PIN perbankan kita, atau kode OTP kepada siapapun itu. Nah, jadi ini harus dipahami juga. Terus juga ada etika bermedia digital. Dunia maya adalah ruang publik yang dihuni oleh jutaan orang dari berbagai latar belakang. Etika digital mengajarkan kita untuk selalu bersikap sopan, menghargai privasi orang lain, dan tidak menyebarkan ujaran kebencian. Dan ada prinsipnya. Jadi kita harus ingat prinsip tersebut. Sharing sebelum di-sharing. Jadi dibaca dulu baru di-share gitu pendengar ya. Jadi pastikan informasi yang betul kita terima dan kita baca itu, yang kita bagikan itu akurat dan tidak melanggar hukum. Dan yang terakhir, budaya bermedia digital. Jadi teknologi harus digunakan untuk memperkuat nilai kebangsaan, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Budaya digital itu adalah proses pembangunan karakter bangsa di dunia maya, di mana kita tetap menjaga nilai toleransi dan menghargai perbedaan saat berinteraksi dengan penggunaan lain. Jadi tentunya menjadi cerdas digital dan aman bermedia sosial ini adalah tentang bagaimana kita menyimbangkan dan juga tentunya bermanfaat untuk kita teknologi ini pendengar, dengan kewaspadaan kita dan juga dengan terus mengasah kemampuan literasi digital kita. Tidak hanya melindungi diri sendiri dari bahaya dunia maya, tapi juga untuk orang di sekitar kita, tapi juga menciptakan ruang digital yang sehat, produktif, dan inspiratif bagi semua kalangan dan juga aman untuk semuanya.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis. Sebagai negara yang subur dan dikelilingi lautan yang luas, Kementerian Kesehatan mengimbau agar masyarakat Indonesia meningkatkan pola makan dengan makanan yang bergizi, seperti mengonsumsi ikan. Karena ikan mempunyai kandungan protein yang besar dan mampu memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Ayo, tingkatkan makan makanan yang bergizi dan seimbang.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Oke, itu dia lagu dari ST12 tadi. Cari pacar lagi. Tapi jangan ya, yang sudah punya pacar jangan cari lagi. Selain cari pacar, dengerin juga tentunya untuk pendengar Pro 1 Nunukan, dengarkan RRI seluruh Indonesia termasuk RRI Nunukan melalui RRI streaming di rri.co.id, juga bisa melalui RRI Net ya. Di RRI Net pendengar bisa dengarkan RRI Nunukan. Jadi jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Dan juga untuk pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 11:11. Tika akan hadirkan kembali informasi untuk pendengar, tapi nanti tepat pukul 12 siang kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga. Nah, saat ini pendengar, Tika akan hadirkan informasi. Ini ada Gubernur Kalimantan Utara yang meresmikan gedung baru SMA Negeri 3 Nunukan dan SMA Negeri 1 Semenggaris. Peresmian juga dilakukan untuk gedung sarana dan prasarana SMK Negeri 1 Sembakung Atulai dan SLB Negeri Nunukan ya. Dan gedung SMA Negeri 3 Nunukan dibangun di atas lahan seluas 1,42 hektar menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Utara. Sebelum memiliki gedung sendiri, kegiatan belajar mengajar siswa itu masih menumpang di salah satu sekolah di Nunukan. Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang pada Senin kemarin 25 Mei 2026. Dan gedung baru SMA Negeri 3 Nunukan ini memiliki 8 ruang kelas dan 1 ruang administrasi. Sekolah juga dilengkapi fasilitas toilet, guru dan siswa untuk mendukung kegiatan belajar. Saat ini SMA Negeri 3 Nunukan memiliki jumlah siswa itu sebanyak 315 siswa. Pemerintah provinsi juga tentunya membangun fasilitas pendukung bagi SMK dan SLB di Kabupaten Nunukan. Gubernur berpesan agar selalu menjaga dan merawat gedung baru tersebut. Sementara itu pendengar, Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan pemerintah Kabupaten Nunukan mengapresiasi dukungan anggaran pendidikan dari pemerintah provinsi Kalimantan Utara. Anggaran sarana dan prasarana pendidikan itu digunakan di Nunukan mencapai 24 miliar.

Tahukah Anda asal-usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: Yes, bentar lagi cair.
1: Apaan yang cair?
0: Eh, sini Desya. Mau kok ikut juga?
1: Ikut apa?
0: Titip modal investasi. Tujuannya gampang loh. Tinggal kirim data diri dan nomor rekening kita ke grup WA. Terus, besoknya jam 10 pagi, kita sudah terima keuntungan 40% dari modal kita, Syah. Kaya kita, Syah. Kaya!
1: Ah, yang benar. Hati-hati loh, biasanya yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu cepat itu investasi bodong.
0: Tapi banyak kok ini yang untung. Bahkan modal kita bisa dikembalikan kalau lolos.
1: Iya, bisa jadi kan, karena anggota grupnya yang ada di situ tuh komplotan pelaku yang ngirimin bukti transaksi pembagian keuntungan palsu untuk menarik minat calon korbannya seperti kamu.
0: Ih, enggak percayaan nih orang dikasih tahu.
1: Ya harus gitu, kita harus cek dulu lah.
0: Grupnya sudah enggak aktif nih, Syah. Bagaimana duitku ini?
1: Jangan gampang tertipu. Cek penawaran investasi yang Anda terima melalui grup WA atau tele. Apakah memiliki izin dari lembaga yang berwenang seperti OJK? Jika terindikasi bodong, segera report dan keluar dari grup tersebut.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kanal informasi dan inspirasi. 01.

Nah, pendengar Pro 1 Nunukan yang ingin tentunya nanti mendengarkan atau menyaksikan Pesta Bola tahun 2026 ini, pendengar bisa dengarkan melalui RRI Pro 1, Pro 2 seluruh Indonesia, dan juga melalui via streaming rri.co.id, juga boleh melalui RRI Net ya, RRI Digital maksud saya. Dan juga berbagai program acara di Pesta Bola dihadirkan di seluruh RRI Pro 1 dan Pro 2 seluruh Indonesia. Mendengar bisa tentunya mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Nah, mendengar satu informasi Tika hadirkan lagi untuk pendengar. Jadi setelah sekian lama menunggu pendistribusian makanan bergizi gratis MBG di Kelurahan Nunukan Timur, kini SPPG resmi beroperasi lagi dengan melayani ratusan orang penerima manfaat. Asisten Perekonomian dan Administrasi Setkap Nunukan Juni Mardiansyah mengatakan, jadi setelah diresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kelurahan Nunukan Timur langsung melakukan pendistribusian perdana untuk makanan bergizi gratis tentunya ya di 857 orang, terdiri dari 3 titik yakni di SD 001 Nunukan, SD Muhammadiyah, dan juga Posyandu Apel bagi Ibu Hamil. Dan dia juga menjelaskan jika SPPG yang sudah diresmikan ini mulai pengolahan sampai pendistribusian itu sudah lebih baik, apalagi dengan proses akhir yakni instalasi pengolahan air limbah. Dan ia juga berharap limbah yang terbuang dalam kondisi yang aman tidak mencemari lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, SPPG ini benar-benar mampu memberikan makanan yang berkualitas kepada tunas bangsa, khususnya kepada 857 orang ini. Dan ia juga menekankan untuk pengawasan terhadap proses makanan bergizi gratis, ada OPD terkait. Selain itu juga kerjasama seluruh sektor perlu dijaga dan ditingkatkan agar kualitas juga tetap terjaga, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pernahkah terpikir di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Wih, ngeri juga nih perdagangan orang.
1: Wih, berat betul bacaanmu. Baca apa?
0: Ini loh, Tik, lagi marak perdagangan orang. Kita harus tahu nih informasinya nih.
1: Aduh, aku kira sembako aja yang diperdagangkan. Ternyata orang juga bisa diperdagangkan.
0: Iya, berawal dari tindakan perekrutan, pengangkutan.
1: Emang orang bisa diangkut?
0: Bisa, dikirim, kemudian dilakukan pemindahan atau penerimaan.
1: Astaga, terus siapain tuh orang?
0: Dieksploitasi, Tik. Disuruh kerja paksa, bisa perbudakan, bisa penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual,
1: stop.
0: Dan lain-lain.
1: Kok seram begitu sih pembahasannya?
0: Itulah, makanya kita harus tahu nih.
1: Kok diapain tuh orang? Mau diperdagangkan gimana?
0: Awalnya tuh ada ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan, diculik, disekap, atau pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang, atau bisa jadi juga diiming-imingi bayaran.
1: Aduh, kan itu ada pasal-pasalnya kalau yang begitu.
0: Nah, itu dia, Tik. Apalagi kalau mau jadi PMI nih, pekerja migran Indonesia, itu harus hati-hati, jangan sampai ilegal.
2: Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia keluar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Ya, mendengar, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Tentunya untuk pendengar seluruh Indonesia bisa mendengarkan juga RRI seluruh Indonesia dengan cara mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Sangat mudah sekali dan gratis tanpa dipungut biaya nih pendengar ya. Dengan mendownload aplikasi RRI Digital, pendengar bisa mendengarkan tentunya berbagai program-program juga yang ada di RRI Digital dan juga ada program Pesta Bola. Jadi untuk pendengar juga jangan lupa untuk terus mengupdate informasi pendengar melalui laman resmi kami rri.co.id. Nah, kali ini Tika akan hadirkan informasi lagi untuk pendengar. Ini terkait tentunya suasana bangga, suasana haru dan yang tentunya terlihat pada pelepasan siswa-siswi kelas 3 SMP Negeri 3

Penunukan tahun ajaran 2025-2026 Ramatama angkatan ke-21 yang diadakan di Baloi Adat Tidung Binusan. Keren ya, karena diadakan di Baloi Adat Tidung Binusan. Ini menjadi panggung apresiasi bagi para siswa yang telah berjuang menyelesaikan pendidikan tingkat pertama mereka, sekaligus juga mencetak berbagai prestasi membanggakan baik di bidang akademik maupun non-akademik. Salah satu lulusan yang menonjol itu adalah Debin Martin, tidak hanya sukses mengamankan predikat lulusan terbaik peringkat ketiga di bidang akademik, Debin juga mengukir prestasi non-akademik tingkat regional. Ia berhasil meraih juara harapan 3 Lomba Cerdas Cermat Museum kategori SMP tingkat Provinsi Kalimantan Utara, Kaltara, itu pada September 2025 lalu, dan juga atas mencapai nilai prestasinya yang memuaskan, Debin mengungkapkan niatnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya lagi di SMA Negeri 1 Nunukan dalam pesan perpisahan. Debin memberikan apresiasi tak terhingga kepada seluruh jajaran guru yang telah membimbingnya selama 3 tahun terakhir, sambari mendoakan agar SMP 3 Nunukan terus maju dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik lagi. Pada pepesanan ketulusan ya, angkatan ke-21 ini Debin juga membakar semangat adik-adik kelasnya yang masih berjuang di bangku sekolah agar selalu semangat belajar, tidak putus asa, dan mampu meraih prestasi yang lebih hebat lagi baik di bidang akademik maupun non-akademik.

0: saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti penyakit kulit akibat jamur. Selain itu, udara yang hangat adalah pertanda bagi bunga untuk melakukan penyerbukan. Umumnya, orang alergi dengan benda-benda kecil seperti serbuk bunga. Sehingga, kondisi ini menyebabkan peningkatan penyakit akibat alergi meningkat. Cuaca ekstrim seperti hujan disertai angin kencang yang terjadi terus-menerus akan menyebabkan banjir jika daratan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Arif, kau makan apa tuh?
3: Banana jam.
2: Ini buah mangga jam, bapakku beli di luar negeri. Mangga masak, manis, pokoknya mantap.
3: Oh, banyaknya buah mangga di kebun ku, Arif. Buahnya besar-besar lagi, dan ada ulatnya. Manisnya, dari lawan. Bilang bapakku, rajinlah makan buah. Apalagi buah yang ditanam, petani lokal jam. Buahnya lebih sehat dan harganya murah. Tambah lagi, buah produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi. Dan secara tidak langsung, kita juga ikut membantu memberdayakan petani lokal kita.
2: Iya ya, Rip. Yuk kita ke rumahmu.
3: Ngapain jam? Makan buah mangga lah.
2: Kan gua bilang banyak tadi di rumahmu.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta mengikuti warta berita olahraga.
1: De La Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter Hecking mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas, dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim, karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda. Tapi itulah sepak bola, Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld.
4: Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan. Sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain sangat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami
2: podríamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos hemos decidido en esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Gaga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Solvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax.

0: harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Dia keluar sebagai tindakan pencegahan.
1: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're gonna get into it.
2: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, court Suzanne Langland juga sebenarnya lebih kecil dibandingkan court Philippe Cartier. Dari segi dimensi lapangan, saya merasa service slice yang saya lakukan membuat lawan terdorong hingga dekat pagar samping. Selain itu, ruang di belakang garis belakang lapangan juga tidak terlalu luas. Karena itu, saya sangat suka bermain di lapangan tersebut.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, petenis Polandia Iga Swiatek melaju mulus ke putaran kedua Roland Garros 2026. Juara 4 kali turnamen ini mengalahkan wakil Australia Emerson Jones dengan skor 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam. Swiatek langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
3: I'm really happy with the way I played.
4: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis, saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
1: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini.
2: Ya, ada banyak keberuntungan. Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama.
1: Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
3: Jadi satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Itu sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
1: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding 2 musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
4: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Artinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk hal merekrut pemain.
1: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Bojan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kebumen. NEM ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ketujuh di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Yeah. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ketujuh, lima besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pendengar masih bersama Tika dan tentunya baru saja tadi kita ikuti warta berita olahraga bersama Pro3 Jakarta. Dan saat ini sudah menunjukkan pukul 12:43. Selamat siang untuk semuanya, selamat menikmati makan siang bersama keluarga dan juga yang lagi berpuasa di hari ini, puasa Arafah, semangat ya. Dan juga tentunya untuk pendengar, saat ini Tika akan hadirkan informasi. Ini ada yang lagi viral ya. Ini dinyanyikan sama anak muda loh, dan baru-baru ini banyak juga yang memparadekannya di salah satu media sosial ya. Nah, ini adalah salah satu lagu yang lagi viral saat ini adalah Lu Kenal Veronica Kok yang mungkin banyak sudah ya didengar di mana-mana. Nah, jadi lagu Lu Kenal Veronica Kok itu yang dipopulerkan oleh Ferry, kalau belakangan ramai diperbincangkan di media sosial karena liriknya yang unik, lucu namun menyimpan sindiran sosial yang cukup tajam ya. Jadi lagu pop timur tersebut itu viral berkat irama santai khas Indonesia Timur yang mudah diingat dan sering dipakai sebagai backsound berbagai konten video. Nah, di balik nuansa musiknya yang terdengar ringan itu pendengar, dan tentunya sangat menghibur sekali ya. Jadi lagu ini sebenarnya mengangkat cerita tentang perubahan sikap,

seseorang setelah mengalami perubahan hidup ya. Dan sosok Veronica ini dalam lagu yang digambarkan sebagai figur yang dulunya dekat dengan orang-orang, dikenal baik, namun perlahan berubah hingga membuat orang-orang di sekitarnya kecewa. Waduh, saya kira tentunya lagu ini kalau kita melihatnya itu menghibur ya, tapi ternyata ada cerita di balik lagu ini. Dan lirik pembuka lagu yang berbunyi "Lu kenal Veronica ko?" itu langsung mengajak pendengar masuk ke dalam percakapan santai khas anak Buddha Timur. Cara bertuturannya terasa seperti obrolan sehari-hari, sehingga membuat lagu ini cepat akrab di telinga masyarakat. Sindiran dalam lagu ini semakin terasa ketika lirik mulai menyinggung kehidupan keluarga dan kebiasaan tokoh yang diceritakan. Meski dibalut canda, lagu ini menggambarkan rasa kecewa terhadap seseorang yang dianggap melupakan asal usulnya. Fenomena lagu ini juga menunjukkan kuatnya identitas musik Indonesia Timur yang kini semakin diterima luas di industri hiburan nasional. Penggunaan logat daerah, gaya cerita, dan juga sederhana dari musik ini yang mudah dinikmati menjadi daya tarik tersendiri bagi pendengar muda. Apalagi ya, seluruh kalangan, mau muda, mau yang seumuran saya, yang di atas umur saya lagi lebih suka menyukai lagu ini. Karena meski penuh sendiran dari cerita lagu ini, tapi "Lu Kenal Veronica" ini pada akhirnya membawa pesan moral tentang pentingnya menjaga pertemanan dan tidak melupakan orang yang pernah hadir dalam perjalanan hidup seseorang. Tapi kalau bisa dibilang, lagu ini kini terus ramai digunakan di berbagai platform media sosial ya pendengar, dan menjadi salah satu lagu pop timur yang paling banyak diperbincangkan warganet untuk tahun ini, di bulan ini gitu ya. Banyak juga yang memparodikan tentunya dari lagu ini. Nah, jadi tentunya pendengar sudah tahu ya, dari tentunya lagu "Lu Kenal Veronica Ko" itu ternyata ada cerita unik di balik lagu tersebut.

0: Tahukah Anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan. Dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Halo?
5: Curhat boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
4: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
5: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
4: Hah? Yang sabar ya, Cik.
6: A few moments later.
4: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin. Jin, tahu nggak si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
7: Hah, yang benar?
8: Oh no!
9: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk, kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
10: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Baik, pendengar, saat ini di segmen informasi budaya dan tradisi Tika hadirkan untuk pendengar. Kali ini ada tradisi dan nilai sosial dalam perayaan Idul Adha di Indonesia. Jadi besok kan kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha maksud saya. Dan tentunya di berbagai daerah di Indonesia, perayaan Hari Raya Idul Adha itu tidak hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga syarat nilai budaya dan tradisi masyarakat yang masih terus terjaga hingga saat ini. Dan tentunya di salah satu kerukunan keluarga Madura ya mengatakan bahwa perayaan Hari Raya Idul Kurban ini merupakan bagian dari identitas sekaligus perekat kebersamaan antar warga. Menurut mereka, masyarakat Madura di Kalimantan Selatan itu masih menjaga tradisi gotong royong dalam pelaksanaan kurban, mulai dari persiapan, penyembelihan hingga pembagian daging kepada masyarakat. Dan ia menambahkan juga bahwa tradisi Idul Adha tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan peduli sosial. Sementara itu, perwakilan kerukunan keluarga ada di keluarga Jawa Tengah, Rakmada Basuki, menjelaskan bahwa masyarakat Jawa Tengah, khususnya di Demak, memiliki tradisi gerbek besar Demak. Kebiasaan ini dan kegiatan ini tersebut dipusatkan di Pendopo Kabupaten Demak dan berakhir di Kompleks Makam Sunan Kalijaga di kawasan Kadilanggu. Dan yang menambahkan, dalam tradisi tersebut juga terdapat kirab budaya serta prajurit patang puluhan, yakni arak-arakan 40 prajurit dengan pakaian khas Kesultanan Demak. Selain itu, terdapat pula ziarah wali ke makam Sultan Fatah dan Sunan Kalijaga serta tradisi penjemasan pasukan sebagai bagian dari rangkaian budaya. Dan juga bahwa perkembangan zaman tidak mengurangi ya semangat masyarakat dalam melestarikan tradisi termasuk melalui media sosial agar lebih dikenal luas oleh generasi muda. Dan tentunya pendengar, jadi tradisi dari berbagai suku saat menyambut hari raya, mau hari raya apapun itu dan termasuk hari raya besar seperti Hari Raya Idul Adha dan Idul Fitri, pastinya tentu berbagai tradisi yang dilaksanakan ya. Dan tentunya sebagai anak muda kita harus lebih melestarikan lagi dan juga tentunya lebih mengenal lagi budaya kita. Oke, kali ini itu dia informasi yang sudah Tika hadirkan dan juga nanti kita akan bahas lagi dari mana saja berbagai tradisi ya yang menyambut dan merayakan Hari Raya Idul Adha. Nah, kalau tadi ada di daerah Madura, terus mungkin ada juga nih di Yogyakarta, namanya gerbek besar tadi ya hampir sama dengan Madura. Dan ini gerbek syawal, gerbek maulid dan juga gerbek besar. Ketika tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk perayaan untuk menyambut tanggal dan bulan penting dalam agama Islam, salah satunya Hari Raya Idul Adha. Dan juga ada lagi, nanti Tika akan hadirkan informasinya, jadi dengarkan terus Pro 1 RRI Nunukan, bisa langsung melalui streaming rri.co.id, bisa juga melalui RRI Digital.

0: Salah satu keragaman budaya yang dimiliki Indonesia adalah pakaian adat atau pakaian tradisional, yang memiliki fungsi sebagai sarana untuk mengekspresikan diri, juga sebagai identitas dari adat masing-masing wilayah. Pakaian adat ada yang dipakai dalam rutinitas sehari-hari, namun ada pula yang dikenakan pada saat upacara adat, termasuk pernikahan. Seperti Sina Beranti dan Anta Kusuma. Sina Beranti dan Anta Kusuma merupakan pakaian adat dari Kalimantan Utara yang biasa digunakan oleh pengantin suku Tidung. Sina Beranti dikenakan oleh pengantin laki-laki, sementara Anta Kusuma dikenakan oleh pengantin perempuan. Sina Beranti dan Anta Kusuma memiliki berbagai ornamen seperti mahkota yang dikenakan di kepala, penutup dada dengan aksesoris yang unik, gelang lengan atas, gelang tangan, selendang, hingga gelang kaki, dan masih banyak lagi ornamen lainnya.
1: Yang laki-laki ini pakainya bernama Sina Beranti. Sina Beranti terdiri dari mahkota, kemudian dada burung, kemudian ini pangkatnya namanya tongkong. Nah, ini ada keris dan sapu tangan, dan ini pendingnya ya. Sebenarnya masih ada aksesoris yang belum lengkap di sini, cuman kita masih belum bisa belum dikirim gitu kan, kita belum mendapatkannya. Di gelang kakinya ada ya, untuk laki-laki maupun perempuan gitu ya. Terus kalau untuk perempuan ini beda lagi ya namanya. Ini namanya Anta Kusuma, untuk perempuan Anta Kusuma namanya. Nah, ini tadi kalau ini mahkotanya namanya Tanduk Galung. Tanduk Galung itu namanya tanduk kucing, karena ada ceritanya zaman dulu itu tanduk kucing warna bulunya 3 ya. Kemudian dia punya tanduk itu pun yang memiliki adalah para pendahulu dulu, nenek moyang yang namanya Panyit ya, Guru Panyit namanya. Itu tahun 1919 itu mulainya ya. Nah, ini yang tadi sudah saya katakan, ini namanya tongkong dan ini dada burung. Ini sudah, dan ini namanya jamong. Mahkotanya ini jamong namanya ya. Dan ini juga mempunyai dada burung, sama dengan laki-laki, sebagai pertahanan ya, sebagai pertahanan. Dan sedangkan untuk pangkatnya, tongkong ini sebagai kekuatan ya, kekuatan, kedamaian itu ya. Terus ada sapu tangan, ini kelembutan, dan selendangnya ini sebagai wanita, lambangnya adalah kelembutan, kerendahan hati. Nah, itu ya. Terus kalau gelangnya ini artinya bahasa Tidungnya saluy. Saluy itu artinya kita perempuan ini harus ada bersikap dingin gitu, maknanya dingin. Di tangan seorang wanita itu pasti dingin gitu kan, apapun ya. Kemudian ada ini berdua, ini pun ini ada sarungnya, sarung sebagai penutup, dan ini dia punya robe, motifnya juga sama, dan artinya sebagai pakaian penambah, penutup untuk pakaian pengantinnya, sama juga ini sapu tangannya.
0: Sina Beranti dan Anta Kusuma diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Tidung di Kalimantan Utara. Pakaian adat ini berbahan kain satin dan beludru dengan hiasan mahkota dan aksesoris gelang ataupun ikat pinggang berbahan perak dengan ciri khas ukiran dari adat Tidung. Dahulu, pakaian ini sangat sakral dan tidak bisa digunakan oleh sembarang orang. Namun di zaman sekarang, Sina Beranti dan Anta Kusuma diproduksi ulang untuk digunakan oleh masyarakat dalam berbagai acara atau perayaan. Namun aksesoris yang dapat digunakan tidaklah selengkap aksesoris seperti pada pakaian aslinya yang digunakan pihak Kerajaan Tidung.
1: Sebenarnya kita tidak bisa sembarangan memakai baju pengantin ini di dalam kegiatan apapun. Ya, kalau saya, bagi saya juga, bagi yang terdahulu gitu kan. Jadi kalau untuk misalnya pejabat tinggi yang menginginkan sekali boleh. Misalkan gubernur, itu boleh. Tapi untuk yang lain-lainnya tidak sebenarnya. Tapi ada sih yang memakai untuk kegiatan pawai. Tapi itu ya barangkali koleksinya untuk yang menyewa itu beda lagi dengan yang sebenarnya asli. Nah, seperti itu. Kalau kita yang aslinya itu berdasarkan motifnya. Motifnya itu biasanya kalau yang asli itu agak lebih tinggi, lancip lagi dia punya mahkota itu. Nah, kalau yang perempuannya juga begitu ya. Terus dia juga ada kembang goyangnya seperti itu ya, kalau yang perempuan. Nah, terus gelangnya itu laki-laki sebenarnya ada sih. Kalau perempuannya ada gelangnya bergantung di sini. Ya, saya kan pernah pakai pengantin itu waktu menikah kan lengkap itu. Nah, itu ada itu. Ya, gelangnya di sini yang besar seperti itu tadi, salui namanya tuh, gelang salui. Tapi dia ada lagi bondelannya sini besar gitu ya. Terus yang laki-laki, kalau yang biasa enggak ada lengkap. Tidak boleh memakai itu. Itu benar-benar sakral, tidak sembarangan kita memakainya.
0: Selain bentuk dan aksesoris yang menarik, warna yang cerah dan mencolok penuh pesona pada pakaian adat suku Tidung juga ternyata memiliki filosofi. Warna merah mempunyai makna ketegasan dan keberanian, sedangkan warna kuning mempunyai makna sesuatu yang ditinggikan atau dimuliakan.
1: Kenapa warna kuning? Karena kita ini sebenarnya suku Tidung ini punya kerajaan. Nah, kalau kuning ini kan melambangkan kekuasaan. Sebuah bentuk kerajaan. Nah, itu zaman raja-raja dulu selalu menggunakan kuning. Nah, seperti itu. Jadi menonjolkan kuning itu kelihatan betul daripada warna yang lain gitu. Nah, kalau warna merah ini kan betul-betul kekuatan, berani. Nah, itu yang ditonjolkan untuk memadukan warna ini sehingga terlihat begitu warnanya cerah, kelihatan oh, orang ini betul-betul tingkatannya seperti ini, seperti itu.
0: Salah seorang tokoh masyarakat adat Tidung di Kabupaten Nunukan, Haji Surai, berharap agar pakaian adat suku Tidung dapat dilestarikan oleh masyarakat dan pemerintah.
2: Tentu kami harus banyak-banyak mempublikasikan. Tapi kami pun tidak punya kemampuan kalau kami saja yang bekerja sendiri tanpa dukungan dari teman-teman. Dan saya juga terima kasih kepada media PES, terutama dalam hal ini RRI, sudah banyak membantu kami mempublikasi tentang budaya Tidung ini. Kemudian pihak kedua tentu pemerintah.
0: Itulah pesona Sina Beranti dan Anta Kusuma, pakaian adat yang penuh makna dalam kehidupan masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Musik hadra atau rebana atau musik terbang diperkirakan berasal dari bentuk-bentuk musik yang bercirikan Islam yang ada sebelumnya. Kesenian hadra menjadi salah satu kesenian yang banyak dipertunjukkan di masyarakat. Biasa digunakan untuk mengiringi lagu-lagu bernafaskan Islam. Tahukah Anda, hadra merupakan kesenian Islam yang di dalamnya berisi salawat kepada Nabi Muhammad SAW yang digunakan sebagai media menyiarkan ajaran agama Islam. Tidak terkecuali dalam masyarakat Muslim suku Tidung yang ada di Kaltara. Sampai saat ini sering menggunakan hadra pada perayaan tertentu seperti pernikahan. Dan biasanya hadra juga kerap dipadukan dengan tari-tarian khas suku Tidung.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
3: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, yang mendengar kalau tadi ada dari Yogyakarta juga Madura, tentunya untuk tradisi ya, dalam menyambut dan merayakan hari Raya Idul Adha di Indonesia. Nah, jadi kalau di Yogyakarta ada yang namanya grebek ya, dalam menyambut hari raya penting dalam agama Islam. Ini ada di Aceh, Maugang namanya. Ini memiliki arti sebagai penyembelihan hewan sesuai dengan namanya. Inti dari tradisi ini adalah memotong atau menyembelih hewan untuk kemudian dimasak dan dinikmati bersama. Bahkan dipendengar untuk dibagikan dengan masyarakat sekitar. Tradisi ini biasanya dilakukan satu atau dua hari sebelum hari raya pada agama Islam. Termasuk juga pada hari raya Idul Adha, dan masyarakat Aceh akan menyiapkan masakan dengan daging hewan yang telah dipotong atau disembelih untuk kemudian dinikmati bersama keluarga. Dan tradisi ini menunjukkan nilai kekeluargaan dan tentunya kebersamaan juga yang sangat kuat sebagai bentuk kepedulian sosial dengan berbagai hasil olahan kepada orang lain. Yang selanjutnya, ini yang terakhir mendengar, ini adalah daerah Sumatera Barat namanya Malamang. Ini merupakan tradisi pembuatan makanan khas Minangkabau, lemang, secara bersama-sama. Lemang sendiri merupakan makanan yang terbuat dari ketan yang dicampur dengan santan dan kemudian dibakar di atas bara api dengan wadah bambu. Tradisi ini biasanya dilakukan dua hari sebelum hari raya besar dalam agama Islam, termasuk juga Raya Idul Adha sebagai bentuk perayaan untuk kembali berkumpul bersama keluarga dan kerabat sembari bersama-sama memasak lemang. Tradisi ini merupakan kearifan lokal yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Jadi tentunya banyak ya tradisi saat menyambut perayaan Idul Adha di berbagai daerah di Indonesia dan cukup beragam ya. Mungkin ada dari daerah kalian juga ya. Jadi tentunya semua tempat itu beragam tradisi, beragam juga budayanya. Dan saat ini pendengar sudah menunjukkan pukul 13:45, tepat pukul 14 siang nanti kita akan ikuti Warta Nunukan Siang. Jadi tetap semangat untuk pendengar mengikuti segmen-segmen di berbagai program di Nunukan Siang ini bersama Tika.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: pencinta bola dunia. Update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Bolkes Podcast Sepak Bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
1: Jangan di skip. Lagu ini bagus tau. Lagu daerah, keren kan?
2: Apa sih? Dengar nih, lagi viral sekarang. Kamu sudah hafal gerakannya belum? Kita buat videonya yuk.
1: Ya iyalah, viral sekarang. Tapi besok-besok masih keren gak? Iya keren. Walaupun waktu terus berjalan, tetap viral mengikuti zaman.
3: Sebagai generasi muda penerus budaya, tentunya harus peduli dengan budaya kita. Lestarikan, perkenalkan, dan jaga agar tidak terlupakan dan jangan sampai diaku-akui oleh negara lain. Salam budaya.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Alhamdulillah sudah 2 hari ini kan air embung kita sudah terisi. Kemarin data terakhir itu ada kurang lebih 176 cm ada kenaikan.
2: Kita bersyukur hari ini dapat meresmikan gedung baru untuk anak-anak kita yang selama ini numpang di salah satu sekolah di Nunukan. Hari ini kita resmikan penggunaannya.
0: Sari berita, Perumda Tirta Taka Nunukan kembali menormalkan distribusi air bersih kepada pelanggan setelah sebelumnya menerapkan sistem zonasi. Gubernur Kalimantan Utara meresmikan gedung baru SMA Negeri 3 Nunukan. Peresmian juga dilakukan untuk SMA Negeri 1 C Menggaris, SMK 1 Sembakung Atulai, dan SLB Negeri Nunukan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Tika Oktavia. Inilah Warta Nunukan siang selengkapnya.

0: Perumda Tirtataka menunjukkan kembali menormalkan distribusi air bersih kepada pelanggan setelah sebelumnya menerapkan sistem zonasi. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Setelah sempat mengalami krisis air baku dan menerapkan sistem zonasi, distribusi air bersih di Kabupaten Nunukan kini kembali dinormalkan. Normalisasi layanan dilakukan setelah stok air baku di embung Bolong bertambah akibat hujan yang mengguyur Nunukan selama 2 hari berturut-turut. Direktur Perumda Tirtataka Nunukan Arfian Syah mengatakan ketinggian air di embung Bolong kini mencapai 1,76 meter. Jumlah itu meningkat dibanding sebelumnya yang hanya sekitar 75 cm akibat cuaca panas dalam beberapa waktu terakhir.
2: Alhamdulillah sudah 2 hari ini kan air embung kita sudah terisi. Kemarin data terakhir itu ada kurang lebih 176 cm ada kenaikan. Nah, alhamdulillah mulai kemarin tanggal 25 itu sudah kita coba untuk buka semua. Jadi untuk bergilirnya insya Allah kita stopkan, kita alirkan semua ke seluruh masyarakat, pelanggan yang embung Bilal dan juga embung di Bolong. Kita buka semua tapi secara bertahap.
1: Arfian Syah menjelaskan, saat ini petugas lapangan masih melakukan pengecekan di sejumlah titik distribusi yang sebelumnya diatur melalui sistem zonasi. Hal itu dilakukan agar aliran air kembali merata ke seluruh wilayah pelanggan.
2: Ini teman-teman juga di lapangan lagi menelusuri tempat-tempat yang pembagian-pembagian airnya semua-semua nanti supaya bisa merata. Nah, ini mulai kemarin tuh insya Allah. Mudah-mudahan juga kita seterusnya lah embung itu kita bisa diisi penuh semuanya, sebenarnya pelayanan bisa berlangsung seterusnya seperti normal seperti semekala.
1: Meski distribusi mulai dinormalkan, masyarakat tetap diimbau menghemat penggunaan air bersih. Hal itu dikarenakan kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan masih belum menentu dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan air baku di embung. Salma Amin melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Utara meresmikan gedung baru SMA Negeri 3 Nunukan. Peresmian juga dilakukan untuk SMA Negeri 1 Semenggaris, SMK 1 Sembakung Atulai, dan SLB Negeri Nunukan. Ferry Hardiansyah melaporkan selengkapnya.
3: Gedung SMA Negeri 3 Nunukan dibangun di atas lahan seluas 1,42 hektar menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Utara. Sebelum memiliki gedung sendiri, kegiatan belajar mengajar siswa masih menumpang di salah satu sekolah di Nunukan. Hal ini seperti disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang.
4: Kita bersyukur hari ini dapat meresmikan gedung baru untuk anak-anak kita yang selama ini numpang di salah satu sekolah di Nunukan. Hari ini kita resmikan penggunaannya SMA Negeri 3 Nunukan dan SMA Negeri 1 Semanggaris dan beberapa fasilitas sarana-prasarana pendukung lainnya untuk SMK dan SLB di Kabupaten Nunukan.
3: Saat ini SMA Negeri 3 Nunukan memiliki jumlah siswa sebanyak 315 siswa. Pemerintah provinsi juga membangun fasilitas pendukung bagi SMK dan SLB di Kabupaten Nunukan. Gubernur berpesan agar selalu menjaga dan merawat gedung baru tersebut.
4: Ya, dan saya minta untuk selalu menjaga merawat gedung ini sehingga suasana di sekolah ini selalu baik dan bersih.
3: Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan pemerintah Kabupaten Nunukan mengapresiasi dukungan anggaran pendidikan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Anggaran sarana dan prasarana pendidikan di Nunukan mencapai 24 miliar rupiah.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur yang sudah memberikan alokasi anggaran untuk memperkuat dan meningkatkan sarana prasarana gedung SMK, SMA, SMK, SLB se-Kabupaten Nunukan dengan angka 24 miliar.
3: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Ketahan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan kembali meluncurkan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng bagi warga Kelurahan Nunukan Utara. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional Bapanas dan Bulog meluncurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada warga kurang mampu di Kelurahan Nunukan Utara. Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Bapanas dan Bulog bekerja sama menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada warga Nunukan. Bantuan tersebut merupakan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Nunukan kepada masyarakat. Adapun beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter.
7: Memberikan atensi, memberikan dukungan bagaimana menekan daya beli masyarakat, daya beli Bapak Ibu agar tidak tertekan. Karena akhir-akhir ini kita tahu bahwa negara-negara di dunia kesulitan BBM. Tapi kita bersyukur BBM di Indonesia tidak naik ya, tidak naik. Jadi kita berterima kasih kepada Bapak Presiden hingga saat ini tidak ada kenaikan harga BBM sehingga harga sembako masih terjangkau dan stabil.
6: Lanjut Hermanus menyampaikan beberapa negara mengalami kenaikan BBM, bahkan sudah mencapai 80%. Sementara di Kabupaten Nunukan, belum ada kenaikan BBM. Hal ini dikarenakan intervensi negara terhadap rakyatnya sangat luar biasa.
7: Di mana negara-negara maju bahkan tertekan dengan harga BBM. Nah, pada kesempatan ini, salah satu mencegah, salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan bantuan pangan, beras, dan minyak goreng kepada Bapak-Ibu. Jadi minimal Bapak-Ibu, kami pikir bisa terbantu dengan adanya ini.
6: Ia menyebut jumlah keseluruhan yang menerima bantuan sebanyak 23.160 penerima untuk bulan Februari dan Maret 2026 yang tersebar di 21 kecamatan. Dengan harapan bantuan tersebut dapat ditingkatkan, apalagi Bulog siap membeli gabah maupun jagung dari petani. Delita Reri melaporkan.
0: Platform depan UGD Puskesmas Sungai Nyamuk ambruk saat hujan deras mengguyur sebatik. Ferry Ardiansyah melaporkan selengkapnya.
3: Bagian plafon depan unit gawat darurat Puskesmas Sungai Nyamuk Nunukan dilaporkan runtuh saat hujan deras berlangsung. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Dapil Sebatik Andi Mulyono menilai peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian serius. Rehabilitasi bangunan puskesmas itu diperkirakan menelan anggaran sekitar 490 juta rupiah.
8: Tadi malam di saat hujan turun yang mengakibatkan plafon puskesmas tersebut runtuh. Dan saya rasa ini bukan kejadian biasa tetapi kejadian luar biasa yang perlu perhatian semua pihak, meminta kepada instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan rehabilitasi puskesmas tersebut yang diperkirakan kurang lebih 490 juta sekian.
3: Andi Mulyono mengaku memperoleh informasi dari Kepala Puskesmas Sungai Nyamuk terkait rehabilitasi bangunan tersebut. Menurutnya, Kepala Puskesmas sebelumnya sempat menolak serah terima pekerjaan rehabilitasi. Sementara itu, Kepala Puskesmas Sungai Nyamuk Mardawiyah mengatakan plafon yang ambruk berada di bagian depan unit gawat darurat. Pengerjaan rehabilitasi bangunan tersebut masih dalam masa pemeliharaan kontraktor.
9: Malam Senin atau kemarin malam sekitar pukul 21.25 itu jatuhnya plafon di depan UGD pada saat curah hujan sangat deras dan disertai dengan angin yang kuat sampai plafon ikut terjatuh. Tapi alhamdulillah tadi sudah dari dinas kesehatan sudah turun dari kabupaten ketemu langsung dengan kontraktornya dan dari pihak kontraktor bersedia untuk memperbaiki secepatnya karena memang masih dalam pemeliharaan.
3: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi anjloknya harga sayuran lokal, Kepala Pasar Nunukan usulkan kerjasama dengan pengelola SPPG. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
10: Fluktuasi harga komoditas hortikultura yang kerap merugikan petani lokal saat musim panen melahirkan sebuah gagasan dari sektor hulu ke hilir. Kepala Pasar Haji Sofyan mengusulkan adanya kolaborasi atau kerjasama antara petani sayur lokal di Nunukan dengan pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kerjasama tersebut bisa menjadi solusi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan hasil panen petani lokal dapat terserap secara maksimal di pasar. Menurut Haji Sofyan, agar para petani sayuran hortikultura di Nunukan bisa selalu mendapatkan hasil penjualan yang memuaskan dan terhindar dari kerugian seperti yang terjadi baru-baru ini. Banyak menimpa petani bayam dan kangkung akibat stok yang overproduksi. Kestabilan pendapatan petani harus dijamin melalui jalur distribusi alternatif seperti SPPG. Terlebih lagi setiap SPPG membutuhkan pasokan bahan makanan yang kontinu, sehat dan bermutu tinggi dalam jumlah yang banyak. Melalui kemitraan kedua belah pihak akan saling diuntungkan. Bagi petani lokal mendapatkan kepastian pasar dengan harga jual yang layak dan stabil, bahkan saat produksi di lahan sedang melimpah. Sementara pengelola SPPG mendapatkan pasokan sayur-sayuran hortikultura yang terjamin kualitas dan tingkat kesegarannya karena dipetik langsung dari kebun lokal di Nunukan.
11: Ada namanya MBG, kita
12: penampung. Ya,
11: penampung, ada yang namanya penampung. Ambil kan hari-hari kan,
12: dua hari saja periode dalam satu minggu kan,
11: iya kan,
12: itu misalnya jalan itu 5 hari,
11: maksud saya begitu, ada yang langsung ambil ke pasar.
10: Lebih lanjut, Haji Sofyan menambahkan bahwa dengan adanya kerjasama yang terukur tersebut, roda perekonomian mikro di sektor pertanian di Nunukan akan tumbuh lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi tantangan cuaca maupun dinamika pasar. Mimin Muslimin melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Dinas Pendidikan menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam upaya memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
14: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam upaya memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan. Hal tersebut disampaikan oleh pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Ernawati, pada momen perpisahan siswa SMP Negeri 3 Nunukan, Senin 25 Mei 2026. Menurut Ernawati, kemajuan pendidikan tidak dapat tercapai tanpa dukungan dari berbagai pihak. Kolaborasi antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan.
15: Nah tentunya ini butuh kolaborasi, dukungan dari Pak Dewan DPRT juga kami sangat butuhkan, Pak Dewan Pendidikan dan semua masyarakat. Apabila kita berkolaborasi tentunya pendidikan Nunukan akan maju, insya Allah, termasuk SMP 3.
14: Ia menuturkan kemajuan pendidikan sangat membutuhkan sinergi dan dukungan semua pihak. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi pondasi penting dalam mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Nunukan.
15: Pokoknya kolaborasi semuanya, guru, orang tua, masyarakat, pengambil kebijakan, DPRD, ya, semuanya. Semuanya akan maju. Karena Dinas Pendidikan ini adalah ujung tombak untuk meningkatkan SDM.
14: Ernawati menambahkan, Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Nunukan. Namun, upaya tersebut dinilai tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan mendorong peran aktif komite sekolah dalam mendukung kemajuan pendidikan di lingkungan sekolah. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
14: Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan mendorong peran aktif komite sekolah dalam mendukung kemajuan pendidikan di lingkungan sekolah. Keterlibatan komite sekolah dinilai penting sebagai wadah kolaborasi pihak sekolah dan orang tua siswa dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan, Ambrosius Lawetukan menjelaskan, komite sekolah memiliki peran sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan orang tua siswa maupun masyarakat. Peran tersebut dinilai penting untuk memperkuat dukungan dan sinergi dalam mendukung berbagai program pendidikan di sekolah.
16: Kalau komite sekolah dilibatkan, diaktifkan, difungsikan, berarti orang tua itu menjadi ikut berpartisipasi. Karena kita tidak mungkin mencapai prestasi dan segala sesuatu tanpa dukungan orang tua.
14: Menurutnya, komite sekolah tidak hanya berperan sebagai pendamping sekolah, tetapi juga dapat memberikan pemikiran dalam mendukung kualitas pendidikan bagi siswa. Berbagai masukan dan ide dari komite sekolah dapat menjadi bahan pertimbangan yang diharapkan mampu membantu memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan.
16: Komite sekolah bisa memberikan kontribusi berpikir dan kontribusi mencerdaskan, memberikan pemahaman kepada orang tua. Karena ini kan kita begini. Masyarakat kita ini kan merasa bahwa pendidikan gratis itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Padahalnya pendidikan gratis itu bukan berarti menjamin semua. Masih ada unsur-unsur, ada poin-poin yang butuh partisipasi, dukungan dari orang tua, ya kan? Nah, disitulah komunikasi menjadi penting.
14: Meski demikian, kualitas pendidikan siswa juga memerlukan dukungan dan perhatian orang tua di rumah. Dukungan tersebut sangat penting untuk menunjang semangat belajar siswa guna mendukung perkembangan pendidikan anak di sekolah. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Peternakan ayam di Nunukan menghadapi tantangan menjaga kestabilan harga. Kenaikan harga pakan menjadi kendala utama menjelang hari raya. Ferry Hardiansyah melaporkan selengkapnya.
3: Harga pakan di tingkat pabrik terus mengalami kenaikan setiap tahun. Kondisi itu mempengaruhi biaya produksi peternak ayam dan petelur di Nunukan. Hal ini disampaikan pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Rizwandi.
17: Kalau itu mas pasti ada, karena setiap tahunnya harga pakan di pabrik itu pasti ada kenaikan. Dan sedangkan kita di tingkat peternak mau menaikkan harga itu mas tidak bisa sembarangan juga. Karena kalau kita terlalu menaikkan nanti imbasnya ke masyarakat.
3: Peternak harus menyesuaikan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Kenaikan harga berlebih dinilai dapat mengurangi minat masyarakat membeli daging ayam. Fluktuasi pasar membuat peternak berhati-hati menentukan harga jual di tingkat lokal. Konsumen disebut memiliki banyak alternatif kebutuhan pangan selain ayam pedaging.
17: Masyarakat malah ahlikan pembelian apa kayak makanannya itu bukan di ayam. Mungkin mereka belinya jadi beli telur aja atau beli ikan begitu. Jadi mereka pun bisa jadi ambil ayam beku, karena sekarang Nunukan ini sudah masuk juga ayam beku dari Surabaya.
3: Peternak berharap harga pakan tetap terkendali menjelang Idul Adha tahun ini. Pasokan ayam dan telur di Nunukan dipastikan masih tersedia untuk kebutuhan masyarakat. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Produksi ayam pedaging di Nunukan mencapai 1.000 ekor setiap hari. Hasil panen dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di wilayah Nunukan. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
3: Peternak memasok ayam potong ke pasar setiap hari secara rutin. Distribusi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Hal ini disampaikan pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Rizwandi.
17: Kalau ayam pedaging itu mas, alhamdulillah, kalau dari saya, CV Khalid, setiap harinya kami panen itu di kisaran 1.000 ekor. Dan kami suplai di semua pasar seperti Inhutani, Jamaker, Porsas, dan pasar-pasar yang ada di Nunukan. Pasar pagi juga, mas.
3: Permintaan ayam pedaging meningkat jelang Idul Adha dibandingkan hari biasa. Pasar tradisional menjadi lokasi utama penjualan ayam potong hasil peternakan lokal. Peternak menjaga distribusi agar stok ayam tetap tersedia di pasaran setiap hari. Penjualan dilakukan melalui pelanggan tetap yang sudah bekerja sama cukup lama.
17: Jadi kami sudah punya lapak langganan yang tiap hari mengambil hasil panen kami, ayam potong, setiap hari mas.
3: Peternak memastikan produksi ayam pedaging masih berjalan normal hingga saat ini. Pasokan ayam di Nunukan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini, namun sebelum berpisah kembali kami sampaikan dua berita utama. Perumda Tirta Taka Nunukan kembali menormalkan distribusi air bersih kepada pelanggan setelah sebelumnya menerapkan sistem zonasi. Gubernur Kalimantan Utara meresmikan gedung baru SMA Negeri 3 Nunukan. Peresmian juga dilakukan untuk SMA Negeri 1 Semenggaris, SMK 1 Sembakung Atulai, dan SLB Negeri Nunukan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran Anda melalui WA atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Tika Octavia mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026, mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita, mencatat Indonesia.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tika tentunya menemani aktivitas pendengar di segmen Pro Dangdut. Kita bergoyang bersama. Silakan untuk pendengar gabung bersama Tika di pesan singkat maupun via telepon untuk Pro Dangdut. Oke, Tika tunggu ya di 0811-531-1945. Kita bergoyang bersama untuk segmen Pro Dangdut ya, sambil bersibuk-sibuk ria karena tentunya ada beberapa yang lagi sibuk

Sedih ya, tapi jangan dibuat sedih ya. Meskipun lagu dangdut itu sedih, tapi bisa bikin kita goyang-goyang. Oke, silakan langsung gabung bersama Tika. Baik, itu di via WA, SMS, via telepon, juga boleh melalui live chatnya RRI Digital. Langsung gabung, Tika tunggu di pesan singkat via telepon juga. Kalau gitu, sembari kita menunggu yang lain, Tika hadirkan lagi dua lagu dangdut. Ada lagu dari Nasar, Gejolak Asmara, dan juga lagu dari tentunya Rizky Redo, Jodoh di Tangan Allah.

Saatnya kentongan. Tips menghadapi bencana alam dengan lebih tenang dan efektif. 1. Ketahui jenis bencana alam yang mungkin terjadi di wilayah Anda dan pahami resikonya. Misalnya, gempa bumi, banjir, atau badai. 2.

0: Buat rencana evakuasi dan pastikan keluarga Anda tahu jalur evakuasi serta tempat bertemu yang aman. 3. Siapkan tas darurat dengan perlengkapan penting seperti makanan siap saji, air bersih, pakaian, obat-obatan, serta dokumen penting. 4. Tentukan titik kontak darurat dan pastikan semua anggota keluarga tahu cara berkomunikasi saat jaringan telekomunikasi terganggu. 5. Lakukan latihan evakuasi secara berkala agar keluarga terbiasa dan tahu langkah-langkah yang harus diambil saat bencana terjadi. 6. Pertimbangkan untuk memiliki asuransi bencana alam agar dapat memperoleh dukungan keuangan dalam pemulihan pasca bencana. 7. Pastikan memiliki akses ke sumber informasi terpercaya seperti radio cuaca atau aplikasi peringatan dini untuk mendapatkan informasi terkini. 8. Periksa dan perkuat struktur rumah Anda agar lebih tahan terhadap gempa atau angin kencang. 9. Bangun jaringan komunitas yang kuat, bantu tetangga dan bersiaplah untuk bekerja sama dalam situasi darurat. 10. Pelajari keterampilan pertolongan pertama untuk memberikan bantuan darurat sebelum tim penyelamat tiba.
1: Misi, Pak.
2: Ya, masuk.
1: Bapak panggil saya, Pak.
2: Kau ini sakit ya?
1: Enggak, Pak. Saya sehat, Pak.
2: Sepertinya kau ini sudah terkena penyakit komplikasi, aku lihat.
1: Komplikasi? Enggak, Pak. Bapak ini kayak dokter.
2: Yang aku perhatikan, kau sudah kena batuk alias banyak ngantuk.
1: Bapak, biasa, Pak. Namanya juga manusia, Pak.
2: Kedua, ada gejala bisul. Bisanya cuma usul. Tugas kemarin yang saya berikan sudah kelar?
1: Belum sih, Pak. Usul boleh, Pak. Bagaimana kalau Erik aja yang kerjakan, boleh gak, Pak?
2: Ketiga, udah kena radang paru juga nih kamu.
1: Allah, banyak betul penyakit saya, Pak.
2: Rajin datang tapi pulang terburu-buru.
1: Itulah, Pak. Untung Bapak ingatkan. Saya sekalian mau izin, Pak, pulang cepat, angkat jemuran. Mau hujan nih di luar, Pak.
2: Gini aja lah, kau mau sembuh sendiri atau aku rujuk istirahat di rumah selama-lamanya?
1: Hah, Pak, jangan dong, Pak. Saya masih mau kerja, Pak. Mulai dari sekarang, saya akan kerja baik-baik, Pak. Ya, Pak, jangan ya, Pak.
3: Nah, mulai sekarang semangat kerja ya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Namanya Lulanta Tibo tadi artinya Dayak Lundaye, Dayak Tagalan, Dayak Takhol, Dayak Tidung Bulungan.
1: PNS Kaltara wajib menggunakan batik khas Kaltara.
2: Saat kain putih mulai terbentang, ide kreatif mulai terpancarkan. Penuh sabar dan ketelitian, aneka motif indah pun terlukiskan. Hasil karya bangsa Indonesia berupa batik Indonesia terus berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingnya. Baik dalam desain ataupun motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung makna dan filosofi begitu menarik. Seperti corak batik buah karya siswa Sekolah Luar Biasa Kabupaten Nunukan. SLB Kabupaten Nunukan mulai mengembangkan batik khas bernama Lulanta Tibo sejak tahun 2019 sebagai bentuk pengembangan diri bagi siswa penyandang disabilitas. Batik Lulanta Tibo merupakan gabungan nama etnis pribumi di Nunukan, yakni Lundaye, Tagalan, Tahol, Tidung, dan Bulungan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu pengrajin batik Nunukan, Rahayu.
0: Makna dari Lulanta Tibo ini adalah motif yang sudah dipatenkan dari beberapa gabungan dari beberapa etnis yang mendiami daerah Kabupaten Nunukan. Yaitu tadi namanya Lulanta Tibo tadi artinya Dayak Lundaye, Dayak Tagalan, Dayak Takhol, Dayak Tidung Bulungan.
2: Selain Rahayu, pengrajin batik Nunukan lainnya sekaligus seorang guru pembimbing bernama Siti Halimah turut mengembangkan batik Lulanta Tibo bersama siswa SLB Nunukan. Dirinya menjelaskan ada beberapa motif batik Lulanta Tibo yang telah mereka hasilkan.
3: Kita juga menghargai dan sama-sama mengembangkan batik Lulanta Tibo, tapi untuk SLB kita fokusnya ke Lulanta Tibo modern. Kalau Lulanta Tibo itu batik itu harus jadi satu, Lulanta Tibo dari desain batiknya itu harus jadi satu, empat itu jadi satu. Tapi kalau SLB itu ambil satu, contohnya salah satu aja dari Lulanta Tibo, terus dikembangkan sendiri dengan kreasi dan corak-corak sendiri sesuai daerah Kalimantan. Untuk selanjutnya supaya batik ini semakin banyak peminatnya, terus semakin untuk menunjukkan kekayaan-kekayaan Kalimantan Utara ini, kami berusaha untuk mengembangkan dari bermacam-macam suku. Contohnya yang tadi itu suku Tidung.
2: Dalam membuat motif batik yang indah, tentu ada strategi khusus yang diterapkan oleh SLB Nunukan.
3: Kami tidak membedakan anak tunarungu sama anak tunagrahita jadi satu. Itu dengan contoh motif batik ciprat. Batik ciprat ini diperkirakan karena aman untuk anak-anak, untuk anak-anak yang tuna rungu sama anak-anak yang tuna graita, karena batik ciprat itu terlalu mudah. Pertama kali itu ibu pelatihannya itu namanya batik ciprat, di mana cuma kain aja dibentang, terus ada remasol warna-warni, terus diambil kuas kasih warna bulat-bulat hijau, merah, kuning, hijau. Itu kalau sudah kering baru mereka ciprat-ciprat pakai sapu nipah. Jadi sapu kami bikin nipah. Jadi kami bikin sapu nipah tapi bentuknya agak kecil. Nah, di situ dituang ini setelah panas dimasukkan terus diciprat-ciprat di kainnya. Jadi itu aman untuk anak-anak tuna grahita sama anak-anak tuna rungu yang baru belajar. Ada pelatihan lagi supaya makin maju, karena kita harus menuntut sesuai dengan zaman ya Ibu. Nanti kalau batik ciprat terus nanti tidak ada penggemarnya gitu. Terus ya semakin ada pelatihan-pelatihan lagi kami mencoba terus sampai saat ini. Terus kami hanya fokuskan untuk anak yang tunarungu saja. Karena anak tunarungu itu karena dia hanya hambatannya pendengaran sama bicara, tapi masih bisa diajak komunikasi lewat bahasa isyarat. Jadi kami khususkan untuk yang mereka karena mereka mampu.
1: Kalau di sekolah kita ya Bu, ya itu kita pilih anaknya yang pandai menggambar. Terus kalau yang untuk warna itu kita ambil yang anak tunagrahita, jadi dia bisa untuk mewarnai, mewarnai, mengecelup warna itu.
2: Selain Siti Halimah, Lilis Mukhliso yang merupakan guru pembimbing para siswa SLB Nunukan dalam mengembangkan batik Lulan Tatibu, turut menuturkan sejauh mana pemasaran batik tersebut.
1: Untuk pemasaran, mungkin kalau yang sudah-sudah ya Mbak ya, itu ada tamu yang datang, terus ya, kita tawarkan. Terus selain itu kita ikut pameran-pameran. Itu ikut pameran-pameran yang ada di Kaltara. Kemarin itu sudah yang Bayangkari itu udah pesan dua periode. Iya.
3: Wah, luar biasa.
1: Yang pertama 50 kain, yang keduanya 30. Terus ada lagi yang kepala sekolah penggerak, guru penggerak itu sudah pesan kita kurang lebih 20-an. Terus satu lagi untuk dijadikan oleh-oleh sudah ada. Jadi selain dari sini sudah di luar gitu Mbak. Mungkin sampai Jakarta.
2: Selain menjadi kekayaan intelektual, batik Lulan Tatibu memiliki nilai ekonomi yang tinggi, dapat menjadi peluang bisnis besar bagi masyarakat Nunukan jika dilakukan pengembangan yang lebih intensif.
3: Untuk melestarikan budaya Nunukan, terutama batiknya itu, pertama kita itu harus mencintai produk sendiri, mencintai produk sendiri ini dengan cara membeli hasil batik itu dari masyarakat Nunukan khususnya. Jadi itu sangat membantu sekali perekonomian bagi masyarakat Nunukan, terutama pengrajin batik di sekolah SLB, sangat membantu sekali bagi mereka untuk kedepannya.
1: Harapan saya masyarakat Nunukan lebih mencintai produk lokal, dan diharapkan untuk pemerintah mendukungnya seperti yang di yang ada di Pergub 21 tahun 2021 itu PNS Kaltara wajib menggunakan batik khas Kaltara. Jadi diharapkan untuk Nunukan ada pergubnya juga, jadi biar batik kita itu laku.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan untuk pendengar yang lainnya mau bergabung, gabung bersama Tika di segmen Pro Dangdut. Silakan ya. Tika tunggu partisipasinya. Untuk saat ini sudah menunjukkan pukul 15 lebih 8 menit. Yang tadi baru aja nelpon, bisa telepon ulang ya. Silakan untuk gabung bersama Tika. Dan untuk saat ini segmen Pro Dangdut tinggal 1 jam lagi. Jadi silakan gabung bersama Tika di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saatnya kentongan. Selain merusak pemandangan, kebiasaan membuang sampah sembarangan juga menimbulkan penyakit. Jika kebiasaan ini dilakukan dalam jangka panjang, dampak buruk yang akan terjadi adalah penurunan kualitas hidup manusia. Sampah yang berserakan memungkinkan kuman penyebab penyakit berkembang biak dan menjadi sarang bagi hewan perantara penyakit. Seperti infeksi cacing tambang dan cacing gelang, infeksi bakteri yang menyebabkan diare, leptospirosis, demam tifoid, dan lain-lain. Serta penyakit yang disebabkan oleh virus seperti hepatitis A. Biasakanlah membuang sampah pada tempatnya dan jangan lupa cuci tangan setelahnya. Jika rumah Anda dekat dengan tempat pembuangan sampah dan sedang mengalami keluhan, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Saatnya kentongan. Tips kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pertama, memperhatikan informasi cuaca dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Kedua, meningkatkan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi kebencanaan, khususnya di wilayah rawan bencana. Ketiga, camat dan lurah atau kepala desa agar lebih meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap potensi bencana di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan segera menyampaikan laporan kejadian bencana kepada BPBD Kabupaten Nunukan melalui call center di nomor 0811-5379995. Keempat, seluruh OPD dan instansi terkait dapat berkoordinasi dan mendukung upaya kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Nunukan dengan melibatkan peran aktif TNI dan Polri.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylene yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil Down Ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylene. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Pendengar, kita masih menunggu untuk pendengar bergabung di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama Tika ya. Dan silakan untuk gabung bareng Tika di sini. Tika tunggu hingga pukul 16 sore dan masih sekitar beberapa menit lagi nih kebersamaan kita untuk di segmen Pro Dangdut dan Nunukan siang ini. Silakan untuk pendengar gabung bareng Tika. Tika tunggu partisipasinya di pesan singkat, via telepon, dan juga via SMS, juga bisa melalui RRI Digital di Google Play Store ya. Oke, kali ini ada yang bergabung di via WA. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore semuanya. Hari ini mau dengerin lagu Kejora dari Lesti. Lagu ini buat seluruh penggemar RRI, buat penyiarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita puterin ya lagunya Lesti ya. Oke, kali ini sudah ada yang bergabung. Kita terima dulu. Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Oke, kita coba lagi. Halo Pro Dangdut. Oke, terputus ya. Dicoba lagi untuk segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan langsung gabungnya. Kembali Tika terima. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapakah ini?
1: Dengan Iwan Luxemoy Aceh, Kak.
0: Di mana?
1: Luxemoy Aceh.
0: Wih, Bang Iwan di Luxemoy Aceh ya. Jauh sekali ini.
1: Iya, tapi terasa dekat.
0: Oke, okay. Dengerinnya di RRI Digital ya.
1: Di mana saja.
0: Oke, melalui RRI Digital ya, mendengarkan kita ya.
1: Benar sekali.
0: Oke, Bang Iwan, di sana kan pasti ada tradisi ya saat merayakan atau menyambut Hari Raya Idul Adha. Kalau di sana apa aja tradisinya?
1: Di sini kalau di Aceh pada umumnya kan, setiap menyambut hari-hari besar Islam, pasti namanya ada hari megang namanya Pak.
0: Oh, seperti yang Tika baca tadi ya, hari megang itu ya, kalau nggak salah
1: hari
0: ya.
1: Hari megang itu biasanya identik dengan membeli sedikit daging atau apa saja lah yang bisa semampunya.
0: Oh, begitu ya ya, karena untuk merayakan hari besar tadi ya, hari besar Islam. Ya. Oke, okay. Iwan lagi sibuk nggak nih? Lagi ngerjain apa nih? Lagi masak-masak daging tidak? Atau bantu-bantu orang-orang rumah tidak? Lagi untuk merayakan nih Lebaran ini?
1: Iya, kebetulan memang baru siap masak-masak bantu-bantu di rumah ini Pak.
0: Oh gitu, aduh pasti seru ya. Nah sambil bantu orang di rumah pasti pingin sambil digoyang dengan lagu-lagu dangdut. Mau lagu dangdut apa ini?
1: Lagu dari Epi Pamala saja.
0: Judulnya apa?
1: Sampai jumpa lagi.
0: Sampai jumpa lagi, lagunya dari Evi Tamala. Nanti kita cari ini ya. Sampai jumpa lagi. Ini lagunya buat siapa?
1: Buat semua saja lah Kak, salam kenal. Buat kakak juga salam kenal. Salam sehat selalu, panjang umur,
0: murah rezeki. Amin. Abang Iwan sekeluarga juga doa yang sama.
1: Mudah-mudahan sehat kita semua Kak.
0: Amin.
1: Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha. Minta izin wal faizin, mohon maaf dan lahir batin.
0: Oke, saya juga mengucapkan hal yang sama. Minta izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga tentunya Hari Raya Idul Adha membawa berkah untuk Bang Iwan sekeluarga dan juga masyarakat Aceh ya.
1: Amin, amin. Mudah-mudahan, Kak.
0: Okay.
1: Terima kasih, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Tika putarin lagunya Mas Iwan ya, dari Aceh. Waduh, jauh-jauh banget udah gabung. Terima kasih sudah bergabung di RRI Nunukan. Nanti Tika cariin lagunya ya. Kalau gitu kita mau putar lagu Lesti dulu yang tadi sudah di request. Ini dengan siapa tadi ya yang request lagu ini? Belum ada namanya ini ya. Oh, Linda. Kalau di sini namanya Linda ya. Terima kasih Linda. Nanti kita puterin ya lagunya kamu yang tentunya tadi sudah gabung. Dan juga silakan buat yang lain yang mau gabung, ini tinggal 24 menit lagi nih kebersamaan kita nih. Silakan ya langsung gabung untuk di segmen Prodangdut. Dan kita tadi sudah tanya juga sama Bang Iwan keunikan-keunikan dan juga tradisi yang ada di daerah Aceh saat merayakan atau menyambut Idul Adha. Mungkin daerah kalian juga hampir sama kali ya, di setiap Idul Fitri atau Idul Adha. Dan juga perayaan-perayaan agama pasti punya tradisi unik tentunya. Oke, kita akan puterin lagunya Kejora, Lesti Kejora ya. Untuk teman-teman yang lainnya silakan gabung bareng Tika di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

salah satu alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan. Alat musik ini sering digunakan dalam mengiringi berbagai acara adat seperti tarian adat dan kesenian adat lainnya. Kata sampe dalam bahasa Dayak berarti memetik dengan jari. Sama seperti namanya, alat musik sampe dimainkan dengan cara dipetik layaknya sebuah gitar. Hanya saja, sampe memiliki gagang yang pendek dibandingkan dengan gitar. Keunikan lainnya pada sampe terdapat pada bagian ujungnya yang dihiasi dengan ukiran ciri khas suku Dayak, ukiran kepala burung enggang. Seiring perkembangan zaman, sampe mengalami beberapa perubahan. Awalnya, sampe dibuat dengan menggunakan senar dari serat pohon enau yang terdiri 3-4 senar. Kini, senar yang digunakan berupa kawat kecil yang terdiri 3-7 senar. Dahulu, sampe yang dimainkan pada siang hari menyatakan perasaan gembira dan bersukaria, sedangkan pada malam hari menggambarkan perasaan syahdu dengan ritme pelan. Kini, sampe bisa dimainkan kapanpun oleh siapapun dan dengan nada apapun. Seniman-seniman Dayak juga telah mengaransemen dan mengkolaborasikan musik sampe dengan musik terkini hingga terdengar lebih modern.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Belakangan ini, aku selalu menerima benda berwarna-warni dan bertebaran di mana-mana. Apakah ini hadiah dari manusia? Tapi jika ini hadiah, mengapa benda-benda ini menjadi petaka bagi teman-temanku? Mengapa benda-benda ini mencekik teman-temanku? Dan mengapa benda-benda ini semakin hari semakin banyak? Aku sangat ingin melindungi teman-temanku. Namun ombakku tak mampu menghilangkan benda-benda ini. Sementara teman-temanku terus menderita. Apakah manusia tahu ini telah terjadi? Untuk siapapun, tolong kami. Salam dari laut.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Baik, pendengar Pro 1 Nunukan, kebersamaan kita untuk di Nunukan siang ini telah usai. Terima kasih yang sudah request lagu dangdut tadi, dan juga yang sudah gabung tadi di segmen Pro Dangdut. Terima kasih untuk semuanya dan tetap setia mendengarkan RRI Nunukan melalui RRI Digital dan juga melalui via streaming rri.co.id. Dan nanti di Nunukan sore ada rekan saya Rista yang akan menemani aktivitas sore pendengar Pro 1 Nunukan ya. Dan saatnya Tika pamit. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
6: 96,3 Pro 1 Nunukan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan jumpa kembali dengan saya, Rista, yang akan menemani Anda kali ini di program Nunukan Sore Ini, edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Nanti saya akan menemani Anda dengan informasi yang menarik dan tentunya lagu-lagu yang akan menghibur sore hari Anda hingga malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami, dengarkan terus RRI Pro 1 Nunukan baik lewat terestrial maupun streaming di rri.co.id.

0: Menjaga imunitas itu perlu loh. Penerapan hidup sehat seperti rutin berolahraga, konsumsi makanan sehat, dan tidur yang cukup tentu dapat menjaga imunitas tubuh. Masih mau 2023 lemah? Yuk, hidup sehat!
1: Tahukah Anda apa itu pemanasan global? Global warming atau pemanasan global yaitu peristiwa peningkatan suhu pada atmosfer bumi yang ditimbulkan oleh efek rumah kaca. Penyebab global warming sendiri bukan lain adalah ulah manusia. Adanya global warming menjadikan bumi semakin panas. Udara pada siang hari tidak seperti panas yang sebelumnya. Berikut ini beberapa penyebab pemanasan global. Yang pertama, meningkatnya gas rumah kaca. Yang kedua, polusi udara karena bahan bakar bensin. Ketiga, efek rumah kaca. Keempat, adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Kelima, adanya penggundulan hutan. Dan keenam, adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Untuk menanggulangi adanya dampak pemanasan global, dibutuhkan beberapa hal yang bisa mengatasinya. Berikut ini beberapa cara untuk mengatasi global warming. Yang pertama harus Anda lakukan adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, mengajak orang lain untuk menghemat energi. Yang ketiga, membeli makanan yang menghemat energi. Dan yang keempat, mengurangi kendaraan pribadi. Cegah global warming yang bisa Anda lakukan mulai dari hal yang terkecil. Hemat energi listrik dan juga energi lainnya. Jika bukan Anda yang memulai, siapa lagi?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau tahun ini lebih kering jika dibandingkan dengan periode 3 tahun terakhir yang terhitung sejak 2020, 2021, dan 2022. Apa dampak pada Indonesia? Dengan adanya prediksi El Nino, daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan adalah Sumatera dan Kalimantan. Meskipun periodenya singkat, namun tidak jarang memicu terjadinya bencana hidrometeorologi.

manfaat dari reboisasi. Pertama, akar pohon dapat mencegah erosi yang menimbulkan tanah longsor. Kedua, dapat menyerap air hujan dan menyimpan persediaan air bagi makhluk hidup. Dan terakhir, dapat menurunkan suhu sehingga udara menjadi sejuk dan mencegah dampak pemanasan global.

Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam segmen mitigasi bencana kentongan. Dan untuk di segmen ini, nanti saya akan menghadirkan informasi seputar mitigasi bencana. Untuk informasi yang pertama mengenai strategi mitigasi bencana efektif kurangi resiko korban. Mitigasi bencana merupakan langkah penting yang harus dipahami dan diterapkan oleh setiap lapisan masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk bencana serta meminimalkan jumlah korban jiwa. Salah satu strategi utama dalam mitigasi bencana adalah edukasi masyarakat sejak dini. Pengetahuan tentang potensi bencana di lingkungan sekitar dapat meningkatkan kesiapsiagaan individu dan komunitas. Pemerintah memiliki peran besar dalam menyediakan sistem peringatan dini yang akurat dan cepat. Dengan adanya peringatan dini, masyarakat memiliki waktu untuk melakukan evakuasi sebelum bencana terjadi. Perencanaan tata ruang yang baik juga menjadi bagian penting dalam mitigasi bencana. Pembangunan yang memperhatikan risiko bencana juga bisa mencegah kerusakan besar dan mengurangi korban. Kemudian, simulasi dan latihan evakuasi secara rutin perlu dilakukan agar masyarakat terbiasa menghadapi situasi darurat. Kesiapan mental dan tindakan cepat sangat menentukan keselamatan saat bencana terjadi. Penyediaan jalur evakuasi yang jelas dan mudah diakses harus menjadi prioritas di daerah rawan bencana. Jalur yang terorganisir dapat mempercepat proses penyelamatan dan menghindari kepanikan. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana sangat direkomendasikan. Bangunan yang kuat dan sesuai standar dapat melindungi penghuni dari risiko runtuh atau kerusakan parah. Kemudian, pendengar, peran teknologi juga sangat penting dalam mitigasi bencana modern. Penggunaan aplikasi, sensor, dan sistem pemantauan dapat membantu mendeteksi potensi bencana lebih awal. Jadi, kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait harus terus diperkuat. Sinergi yang baik akan menciptakan sistem mitigasi yang lebih efektif dan terintegrasi. Nah, dengan penerapan strategi mitigasi yang tepat, risiko korban jiwa dapat ditekan secara signifikan. Kesadaran dan kesiapan bersama menjadi kunci utama dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.

0: Saatnya kentongan. Pendidikan bencana alam sangat penting untuk semua orang, termasuk anak-anak usia dini. Berikut adalah tips memberikan edukasi bencana alam kepada anak-anak usia dini. Pertama, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak. Hindari menggunakan istilah atau kata-kata yang terlalu teknis atau sulit untuk dimengerti oleh anak-anak. Kedua, gunakan gambar dan contoh untuk membantu anak-anak memahami apa yang Anda ajarkan. Ketiga, ajarkan anak-anak cara mengidentifikasi bahaya dan tanda-tanda bencana alam. Misalnya, mengajarkan anak-anak tentang tanda-tanda awal gempa bumi, seperti getaran atau suara gemuruh. Keempat, ajarkan anak-anak tentang cara menyelamatkan diri dan keluarga saat terjadi bencana alam. Misalnya, berlari ke tempat yang lebih aman atau bertahan di bawah meja saat terjadi gempa bumi. Kelima, berikan contoh nyata tentang apa yang harus dilakukan saat terjadi bencana alam. Keenam, ajarkan anak-anak tentang pentingnya persiapan dan perencanaan untuk menghadapi bencana alam. Misalnya, membuat rencana darurat dan mengumpulkan barang-barang penting seperti air, makanan, dan obat-obatan. Dan yang ketujuh, ingatkan anak-anak tentang pentingnya tetap tenang dan tidak panik saat terjadi bencana alam. Anda bisa mengajarkan anak-anak tentang teknik pernapasan yang dapat membantu mereka tetap tenang. Saatnya kentongan hanya di RRI Nunukan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tips kentongan. Waspada bahaya listrik di musim hujan. Hindari berteduh di dekat instalasi listrik seperti tiang, gardu, panel PJU, dan lainnya. Bila melewati genangan air, gunakan sepatu bot yang kedap air agar terhindar dari risiko bahaya tegangan listrik yang bocor. Dalam kondisi basah, gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Bila menjumpai instalasi kelistrikan yang berpotensi bahaya, beri tanda bahaya dan laporkan ke kontak center PLN.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan dalam program Nunukan sore ini di segmen mitigasi bencana kentongan. Mendengar, saya punya informasi nih tentang tips mitigasi bencana agar tetap aman saat banjir. Ini ada sebelum banjir, ketika banjir belum terjadi, kemudian ketika banjir terjadi, dan ketika banjir selesai. Nah, yang pertama, ketika banjir belum terjadi, sebaiknya kita tetap waspada. Yang pertama, dengan cara memantau informasi cuaca dan peringatan banjir dari sumber resmi. Kemudian, menyiapkan tas siaga bencana. Sebagai warga negara wilayah tropis dan rawan bencana, tas siaga bencana menjadi hal yang perlu kita miliki agar siap menghadapi bencana apapun termasuk banjir. Tas siaga bencana ini biasanya berisi makanan, obat-obatan pribadi dan darurat, pakaian bersih, sampai dokumen penting. Kemudian, menyimpan dokumen penting di tempat yang aman dan tinggi. Hal ini diperlukan apabila dokumen-dokumen penting tidak memungkinkan untuk disimpan di tas siaga bencana. Kemudian, ketika bencana terjadi dan kita harus evakuasi diri, apa yang harus dilakukan? Hal yang pertama kali kita lakukan ketika bencana banjir terjadi tentunya adalah menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga, dan tempat tinggal jika memungkinkan. Ketika air mulai naik menggenangi rumah, kita harus memastikan listrik dan gas terlebih dahulu untuk menghindari korsleting. Itu harus dimatikan dulu. Kemudian, ketika melakukan evakuasi menuju area yang lebih tinggi, aman, dan tidak berdekatan dengan sumber listrik. Jadi diusahakan ketika berjalan menuju area evakuasi itu tidak melawan arah aliran banjir ya, pendengar, dan mengikuti arahan petugas evakuasi agar tidak terjebak dalam arus banjir yang deras. Kemudian, ketika banjir selesai, Anda harus tetap waspada, karena ini semua belum usai. Kenapa? Bencana banjir itu termasuk bencana alam yang sulit dihindari karena berbagai aspek yang menyertainya. Ketika bencana banjir telah terjadi, kita harus tetap waspada dengan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memeriksa aliran listrik aman sebelum masuk rumah lagi. Yang kedua, mensterilkan peralatan dan sumber air agar tidak terkena wabah penyakit. Dan yang ketiga, mendokumentasikan dan melaporkan kejadian bencana serta kerusakan infrastruktur. Potensi bencana banjir susulan sering kali terjadi. Untuk itu, kita perlu waspada dan menghindari lokasi rawan banjir yang sebelumnya telah terjadi. Kuncinya adalah tetap waspada, tenang, dan jangan lengah. utamakan keselamatan diri dulu, baru menyelamatkan orang lain ya, pendengar. Dan itu tadi informasi mengenai tips mitigasi bencana agar tetap aman saat banjir. Dan informasinya ini saya melansir dari laman Kementerian PU di wilayah Sungai Citarum. Itu tadi informasinya, semoga bermanfaat untuk kita semua karena bencana tidak ada yang tahu kapan dan di mana akan terjadi. Alangkah baiknya kita tahu dulu, kita punya ilmunya dulu sehingga kalau amit-amit bencananya terjadi betulan, bencana banjir menghampiri kita, kita sudah siap, kita bisa menghadapi dan meminimalisir kerusakan, kemudian meminimalisir korban juga. Begitu. Oke, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan karena nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan ada lintas Banjar Nusantara ya. Jadi jangan sampai lewatkan ya. Tetap bersama kami.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Anda yang sering mengkonsumsi daging dan punya daging sisa, jangan sampai salah cara untuk menyimpannya ya. Daging yang disimpan dengan tepat ternyata bisa tahan sampai 1 tahun loh. Bagaimana cara menyimpan daging dengan tepat agar awet sampai 1 tahun? Yang pertama, jangan cuci daging. Mencuci daging bisa meningkatkan kelembapan. Daging yang basah dan lembab rawan terkontaminasi bakteri sehingga mudah rusak. Maka daging yang disimpan sebaiknya dalam keadaan kering. Kedua, potong daging. Sebelum disimpan, sebaiknya daging dipotong dalam ukuran kecil terlebih dahulu. Selain mudah disimpan, memotong daging menjadi ukuran lebih kecil mempermudah untuk mengambil jumlah yang tepat saat akan memasak. Hal ini menghindari daging keluar masuk terlalu sering. Perlu diingat pendengar, suhu yang tidak konsisten akan merusak daging. Ketiga, simpan di tempat yang kecil. Agar lebih mudah mengambilnya, pisahkan potongan-potongan daging di wadah kecil seperti kantong plastik atau food container. Untuk menyimpan di dalam wadah, jangan tumpuk dagingnya ya, supaya tidak menempel dan sirkulasi udara antara daging tetap baik. Keempat, dinginkan sebelum disimpan. Daging yang sudah siap disimpan sebaiknya diletakkan terlebih dahulu di kulkas sampai suhunya cukup rendah dan tidak berasa lembab. Kemudian, pindahkan daging ke freezer dan letakkan di bagian paling dingin. Lalu, jangan sering dipindah posisinya. Dan yang terakhir, cairkan sebelum dimasak. Jika Anda akan memasak daging yang sudah dibekukan, sebaiknya pindahkan daging dari wadahnya ke bagian sealer kulkas ya. Pindahkan daging satu malam sebelum Anda akan memasaknya, sehingga ketika ingin diolah, daging tidak beku.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, saya ingin mengajak Anda untuk selalu update informasi terbaru, berita terbaru di portal resmi dan terpercaya. Salah satunya adalah portal rri.co.id. Dengan mengupdate informasi di tempat-tempat yang terpercaya, saya harap informasi yang nanti bisa sampai ke Anda adalah informasi yang benar, berimbang, dan pastinya bukan informasi palsu atau berita hoax. Selain itu, Anda juga bisa update informasi melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store, pendengar. Karena melalui dua laman itu, tadi yang satu rri.co.id, dua platform maksud kami. Yang satu tadi laman rri.co.id dan satunya lagi adalah aplikasi RRI Digital. Di situ dua-duanya Anda bisa update informasi. Terus bisa juga mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia menggunakan streaming, pendengar. Jadi untuk Anda yang posisinya berada di luar wilayah Nunukan, bahkan di luar wilayah Indonesia, itu tetap bisa mendengarkan siaran kami dengan audio yang jernih. Itu tadi, kalau misalnya Anda penasaran, Anda bisa langsung klik saja di fitur streaming ya, untuk mendengarkan radio streaming RRI di seluruh Indonesia.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran perjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Selasa 26 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Rista Tunggarani, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya, Aditya. Halo Aditya, apa kabar Bang? Halo, selamat sore.
1: Halo Ran, kedengaran gak Ran?
0: Oke, kedengaran Bang. Gimana kabarnya sore ini?
1: Kabarnya baik Ran, Banjarmasin juga cukup panas di hari ini. Nunukan gimana Rani?
0: Kalau di Nunukan hari ini alhamdulillah adem nih Bang.
1: Waduh, okay. Gantian
0: iya.
1: Ya.
0: Kebetulan besok juga udah ini ya, Idul Adha. Jadi saya ucapin selamat Idul Adha buat yang merayakan. Dan pastinya mohon maaf lahir dan batin ya Bang.
1: Baik, siap Rani, terima kasih. Nggak nyuruh saya sembunyi Ran.
0: Kenapa tuh? Tahu nih arahnya kemana nih.
1: Tahu ya.
0: Oke lah. Oh iya, ada informasi apa nih Bang dari Banjarmasin sore ini?
1: Ini terkait tentang persiapan hadapi puncak haji jamaah kloter Banjarmasin Kalimantan Selatan Ran.
0: Oke, baik, silahkan laporan selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Rani. Pendengar dan pemirsa, bersiap menghadapi puncak haji 2026 seluruh jamaah haji asal Kalimantan Selatan saat ini dipastikan dalam kondisi baik dan terus diingatkan untuk pentingnya menjaga kesehatan. Berikut laporan di Kimunadi.
2: Labbaik Allahumma labbaik. Menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah, jemaah haji asal Kalimantan Selatan yang tergabung dalam kloter 1 Embarkasi Banjarmasin terus mempersiapkan diri untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci, khususnya menjelang keberangkatan menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arz Musna. Ketua Kloter 1 Embarkasi Banjarmasin, Haji Samsuri mengatakan, secara umum kondisi kesehatan jemaah dalam keadaan baik dan stabil. Meski demikian, beberapa jemaah mengalami gangguan kesehatan ringan seperti batuk dan flu akibat perbedaan cuaca antara Indonesia dan Arab Saudi. Ia memastikan seluruh jemaah yang mengalami keluhan kesehatan telah mendapat penanganan dari tugas kloter, termasuk dokter dan tenaga medis pendamping yang selalu siaga memberikan pelayanan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Samsuri, Ketua Kloter BDJ01, secara umum melaporkan bahwa kondisi jamaah khususnya kami dari Kloter BDJ01 yang berasal dari kota Banjarmasin, secara umum kondisi jamaah dalam kondisi sehat, walaupun ada di antara jamaah yang ada batuk-batuk, yang pilek, nah, tapi secara umum sehat. Dan petugas haji juga telah memberikan pemeriksaan kesehatan khususnya jam petugas yang ada di kloter BDJ01 baik dari dokter BDJ01 maupun perawat dan pihak kesehatan memeriksa jamaah kesehatan jamaah setiap hari dan melakukan visitasi ke jamaah terkait dengan persiapan yang dilakukan sebelum keberangkatan ke Armusna. Yang pertama adalah persiapan yang kami lakukan adalah persiapan manasik.
2: Sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin terus mengingatkan seluruh jemaah haji Kalsel untuk menjaga kondisi tubuh dengan cukup istirahat, mengkonsumsi air yang cukup, serta mengurangi aktivitas berat selama beribadah di Tanah Suci.
4: Nantinya dapat haji yang mabrur dan semua jemaah yang 29 maupun jemaah haji Kalimantan Selatan khususnya maupun jemaah haji Indonesia ini nantinya bisa melaksanakan ibadah dengan lancar.
2: Dalam menghadapi puncak haji 2026, jemaah haji Kalimantan Selatan juga dibekali pembinaan dan pembimbingan manasik sebagai persiapan menghadapi puncak ibadah haji. Materi yang diberikan meliputi pemahaman tentang rukun, wajib dan syarat agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan baik dan lancar.
1: Baik, demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin. Kita kembali ke Nunukan bersama rekan Rani. Silakan Rani.
0: Baik, terima kasih atas laporannya. Baik, selanjutnya pendengar kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo Kak Ervi Febrianti, kabarnya gimana sore ini?
1: Halo Rista, kabarnya ini lagi sakit, sakit yang biasa diderita rakyat jelita.
0: Waduh, apa, Rista? Apa tuh?
1: Batuk, pilek, pusing.
0: Kayaknya dari minggu lalu ya Kak ya? Kayaknya dari minggu lalu ya?
1: Iya.
0: Pantesan suaranya makin merdu.
1: Aku mikir kok rekor banget ya kali ini, sakitnya gak selesai-selesai, betul banget.
0: Oke, semoga nanti setelah lintas Banjar bisa bakso terus bisa lemendingan ya Kak.
1: Oke. Itu dia di pikiran udah jalan ini kayaknya.
0: Kak Ervi, di Tarakan ada informasi apa nih untuk pendengar?
1: Ini berita duka Rista terkait salah satu jemaah haji asal kota Tarakan, Kalimantan Utara yang dilaporkan wafat di Mekah.
0: Wah, baik kalau begitu Kak Ervi silahkan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Rista. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, suasana duka menyelimuti rombongan jamaah haji asal kota Tarakan, Kalimantan Utara di Tanah Suci Mekah Al-Mukarromah. Di tengah persiapan menuju puncak ibadah haji dan pelaksanaan wukuf di Arafah, salah satu jemaah calon haji Irama binti Maduta dilaporkan meninggal dunia pada Senin 25 Mei 2026 pagi waktu setempat. Laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Diangkat keluar, ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
3: Jemaah Haji Tarakan bernama Irama Maduta binti Maduta berusia 80 tahun ditemukan tidak sadarkan diri di kamar mandi hotel tempat menginap sekitar pukul 9 waktu setempat. Kepala Kantor Kementerian Agama Haji Asmawan membenarkan kabar tersebut. Menurutnya saat itu almarhumah sedang bersiap mandi ihram. Karena terlalu lama di kamar mandi, petugas membuka paksa pintu dan mendapati beliau sudah tidak sadarkan diri. Petugas medis sempat memberikan pertolongan, namun nyawa almarhumah tidak tertolong.
2: Kabar ibadah kan sudah, jamaah sudah siap-siap mau ke Arafah. Ya. Jadi untuk mandi ihram, mandi sunah ihram. Nah, mungkin beliau di kamar mandi dianggap terlalu lama sehingga digendor-gendor tidak ada suara ya. Jadi dibongkar paksa itu kamar mandi. Nah, setelah begitu juga kalau beliau sudah dalam keadaan posisi tidak menyadar sadar. Diangkat keluar, ya sempatlah diberikan bantuan oleh dokter, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi.
3: Sesuai ketentuan, almarhumah akan dikebumikan di Mekah. Mewakili Kementerian Haji dan Umroh Kota Tarakan dan Kaltara, Asmawan mengucapkan bela sungkawa dan berdoa semoga amal ibadah almarhumah diterima dan hajinya menjadi haji mabrur. Sementara itu, kondisi jemaah haji Tarakan lainnya dilaporkan sehat. Rombongan dilaporkan bergerak menuju Arafah untuk melaksanakan wukuf pada 9 Zulhijjah. Setelah wukuf, jemaah akan mabit di Musdalifah lalu melanjutkan ke Mina untuk lempar jumroh Aqabah pada 10 Zulhijjah. Rangkaian ibadah haji akan berlanjut hingga 13 Zulhijjah. Adapun kepulangan jemaah haji dari Jeddah dijadwalkan 15 Juni dan tiba di tanah air pada 16 Juni. Selanjutnya jemaah akan diberangkatkan dari Embarkasi Balikpapan menuju Tarakan pada 17 Juni. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin. Rista.
0: Baik, terima kasih rekan RV dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya, kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Permintaan ayam pedaging di Nunukan mulai meningkat menjelang Idul Adha. Reporter Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Peternak mulai menerima peningkatan permintaan dari pasar dan masyarakat lokal. Tren tersebut terjadi setiap momentum Idul Fitri dan Idul Adha. Hal ini disampaikan oleh pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Rizwandi.
2: Kalau untuk ayam pedaging, saya juga punya ayam pedaging, Mas. Dan alhamdulillah, ayam pedaging itulah yang pertama saya buka di Kabupaten Nunukan pada tahun 2018 sampai sekarang.
1: Permintaan ayam pedaging meningkat karena kebutuhan konsumsi masyarakat saat hari raya. Sebagian warga memilih ayam sebagai alternatif hewan kurban dengan harga yang lebih terjangkau.
2: Nah, jadi kalau untuk ayam pedaging, setiap tahun, setiap momen hari besar, pasti ada peningkatan signifikan, Mas. Karena kalau untuk hari besar itu, apalagi Idul Adha, itu namanya hari raya kurban, Mas. Jadi setiap rumah pasti, kalau orang muslim tuh berkurban, Mas.
1: Peternak menilai kenaikan permintaan tahun ini cukup signifikan dibanding hari biasa. Distribusi ayam dilakukan secara bertahap agar pasokan pasar tetap terpenuhi menjelang Idul Adha. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendarai untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya, kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Mendengar dari Samarinda, sore ini ada rekan saya, Ria. Halo rekan Ria, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo juga rekan Rani, suasana sore cukup hujannya cukup rintik ini ya sampai saat sekarang ini rekan Rani.
0: Semoga nanti di Nunukan malam juga semoga hujan ya, ngikutin Banjarmasin ngikutin Samarinda maksud saya.
1: Baik Rani.
0: Oke. Okay. Ya. Rekan Ria, ada informasi apa nih dari Samarinda?
1: Ini terkait sapi milik peternak asal Kelurahan Tanah Merah Samarinda terpilih menjadi hewan bantuan dari Presiden Prabowo, rekan Rani.
0: Baik, silakan laporan selengkapnya rekan Ria.
1: Terima kasih Rani, Anda yang ada didudukan. Pendengar, seekor sapi milik peternak asal Kelurahan Tanah Merah Samarinda terpilih menjadi hewan bantuan Presiden untuk Idul Adha 1400 Hijriah. Uniknya sapi bernama Bejo itu sempat sulit makan dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi sampai pada akhirnya mencapai berat 1,7 ton. Kita simak laporannya.
2: Peternak asal Kelurahan Tanah Merah Kota Samarinda, Mujianto, tak menyangka sapi bernama Bejo miliknya terpilih menjadi hewan bantuan Presiden untuk kurban Idul Adha 1447 Hijriah. Padahal, saat pertama kali dipelihara, sapi tersebut dikenal sulit makan hingga butuh waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi. Mujianto menceritakan, awalnya Bejo sempat ditawar seorang pengusaha. Namun sehari setelahnya, ia mendapat telepon dari Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Timur yang menanyakan ketersediaan sapi untuk Presiden.
3: Historinya bagus sekali sih, sapi si Bejo ini. Satu hari ada penawaran dari pengusaha, harga belum deal ini ceritanya. Satu hari kemudian saya ditelepon dari Dinas Peternakan Provinsi, teman-teman Dinas Peternakan Provinsi. Pak sapi ada sapi 1 ton kah? Oh ada, saya bilang. Untuk Pak Presiden, oh silakan.
2: Bejo merupakan sapi jenis Brahman Cross Silangan Simmental yang didatangkan dari Sulawesi. Mujianto mengaku proses merawat sapi tersebut tidak mudah karena awalnya sulit beradaptasi dengan pakan yang diberikan.
3: Ini kenapa saya kasih nama si Bejo ini? Karena saya beli, pertama saya beli si Bejo ini sangat-sangat sulit makannya. Adaptasinya ke makanan yang saya berikan itu sangat sulit, sampai berbulan-bulan itu. Ya mudah-mudahan kamu Bejo, ini kamu tak kasih nama Bejo, mudah-mudahan kamu nanti bisa menjadi sapi kebanggaan. Saya bilang gitu aja, lah ternyata alhamdulillah Allah mengabulkan menjadi kebanggaan kandang saya, terpilih sapi terbaik untuk Bapak Presiden Haji Subianto.
2: Mujianto mengatakan, ini merupakan kali ketiga sapi miliknya terpilih sebagai hewan kurban Presiden. Namun, Bejo disebut menjadi sapi terbesar yang pernah dikirimkan. Mujianto pun berharap sapi tersebut dapat membawa keberkahan baik bagi dirinya, Presiden Prabowo sebagai sahibul kurban, maupun masyarakat penerima daging kurban. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
1: Rani, demikian tadi laporan dari Sela Deva dan sekarang saya kembalikan ke Anda yang ada di Nunukan. Rani.
0: Baik, rekan Ria, terima kasih atas laporannya dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, Lintas Banjar Nusantara sore ini kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Listia. Halo rekan Listia, apa kabar hari ini?
1: Selamat sore rekan Rista. Alhamdulillah kita semua sehat dan cuaca hari ini sejuk sekali, pas untuk yang mau olahraga. Panas enggak, tapi hujan juga enggak.
0: Cocok ya untuk yang mau jogging mungkin ya?
1: Betul.
0: Oke, kalau begitu rekan Listia dari Palangkaraya ada informasi apa nih sore ini untuk pendengar?
1: Ini terkait sama dengan yang lain begitu ya, berhubung besok juga Hari Raya Idul Adha, penjualan sapi kurban yang mengalami peningkatan, rekan Rista.
0: Baik, silahkan informasi selanjutnya rekan Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, penjualan sapi kurban meningkat mendekati puncak perayaan Idul Adha. Hal ini disampaikan pengepul sapi di Palangkaraya, Supendi. Ia mengatakan berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta rupiah hingga 40 juta rupiah per ekornya. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Lihatlah untuk tahun ini ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban.
3: Penjualan sapi kurban di Palangkaraya mengalami peningkatan signifikan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Salah satu penjual sapi kurban, Supendi, mengatakan minat masyarakat untuk berkurban mulai menunjukkan peningkatan dalam beberapa hari terakhir ini, setelah sebelumnya sempat menurun pada awal musim penjualan. Menurut Supendi, peningkatan permintaan mulai terasa mendekati puncak perayaan Idul Adha. Ia menyebut berbagai jenis sapi tersedia dengan kisaran harga mulai dari 17 juta hingga 40 juta rupiah di Piratani Empang. Kondisi tersebut dinilai cukup menggembirakan bagi para pedagang hewan kurban tahun ini.
2: Alhamdulillah kemarin pada awal-awal memang kita emosinya agak berkurang, tapi pas menjelang akhir-akhir ini alhamdulillah puncak minat berkurban dari masyarakat sekitar kita mulai ada geliat lah untuk tahun ini. Ada peningkatan daripada di awal-awal musim menjelang hari kurban. Okay. Setelah mendekati akhir ini sepertinya mulai bergeliat.
3: Okay. Kisaran harga dari termurah dan termahal?
2: Sapi relatif ada dari harga 17 sampai harga 40 yang tersedia di Firatani Empang ini. Harapan saya kepada konsumen atau pada masyarakat yang mencari hewan kurban, sebaiknya utamakan sapi itu dalam keadaan sehat, bebas dari penyakit, berikutnya dapat memilih hewan yang paling baik di antara hewan-hewan yang ada di sekitar Kota Palangkaraya.
3: Supendi juga menghimbau masyarakat agar lebih selektif dalam memilih hewan kurban, terutama memastikan kondisi sapi dalam keadaan sehat dan bebas penyakit. Selain itu, ia menegaskan pentingnya pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dijual kepada konsumen. Hewan yang dinyatakan layak kurban akan diberikan tanda khusus, sedangkan yang tidak memenuhi syarat tidak akan diberikan tanda kelayakan. Hal senada disampaikan Kepala Rumah Potong Hewan RPH, Ganjar Priyatno. Ia mengatakan pihaknya telah melakukan pengecekan menyeluruh terhadap hewan kurban yang akan dijual kepada masyarakat. Hewan yang telah diperiksa dan dinyatakan sehat serta layak dijadikan hewan kurban akan diberikan tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan.
4: Kita cek ternak kesehatan hewan kurbannya seperti apa. Kalau yang layak kita kasih tanda, kalau yang tidak layak kita tidak kasih tanda, itu menandakan bahwa dijual. Yang bertanda setelah kami cek, kami kasih tanda, itu yang layak untuk dijual dan dijadikan hewan kurban. Ketersediaan sapi kurban, sapi ya, khususnya sapi itu sekitar 1.500-an ekor di Kota Palangkaraya. Kebutuhan masyarakat di angka sekitar 1.300-an ekor.
3: Ya. Ganjar menyebutkan, ketersediaan sapi kurban di Palangkaraya tahun ini mencapai sekitar 1.500 ekor. Jumlah tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang diperkirakan berada di angka 1.300 ekor, sehingga stok hewan kurban dipastikan aman menjelang Hari Raya Idul Adha. Edi Suroso melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali ke Nunukan bersama rekan Rista.
0: Terima kasih rekan Listia dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Selasa 26 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rista Tunggarani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: sahabat data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
1: Bersama kita mencatat Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,
4: kanal informasi dan inspirasi. 01

0: Welcome to Mobile Legends. The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, lagi enak pusreng, malah kebelet pipis. Sebel banget.
2: Sana, pipis dulu ih, jangan ditahan-tahan.
1: Jangan ditahan.
2: Bocah ngeyelan, ntar kalau sampai infeksi saluran kencing, jangan salahin kakak ya.
1: Oh, iya, bawel.
3: Jangan suka menunda buang air kecil ya, bahaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Nunukan.

Anda perlu tahu, hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan semacam ini terdapat di wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida, habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang

dan pertama kali dirayakan pada 21 Maret 2013. Karena itu, sudah sepantasnya kita melestarikan hutan. Sebab melestarikan hutan bukanlah untuk hutan atau satwa semata, tetapi demi manusia sendiri.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, ada kabar gembira nih. Debit embung naik, distribusi air bersih di Nunukan kembali normal. Layanan air bersih Perumda Tirta Taka Nunukan kembali normal setelah sebelumnya diberlakukan sistem zonasi akibat krisis air baku. Normalisasi distribusi dilakukan menyusul meningkatnya debit air di embung Sungai Bilal pasca hujan mengguyur Nunukan selama 2 hari berturut-turut. Direktur Perumda Tirta Taka Nunukan Arpiansyah mengatakan kondisi embung bolong mulai membaik sehingga distribusi air ke pelanggan dilakukan kembali secara normal. Ketinggian air saat ini mencapai 1,76 meter dari sebelumnya hanya sekitar 75 cm. Menurut Arpiansyah, peningkatan debit air menjadi kabar baik bagi ribuan pelanggan yang selama beberapa pekan terakhir harus bergantian mendapatkan pasokan air bersih. Sebelumnya, sistem zonasi diterapkan karena cadangan air di embung terus menyusut akibat cuaca panas berkepanjangan. Saat ini petugas lapangan mulai melakukan pengecekan di sejumlah titik distribusi air yang sebelumnya terdampak pembagian zonasi. Hal itu dilakukan agar aliran air kembali merata ke seluruh wilayah pelanggan. Meski distribusi air mulai normal, masyarakat tetap diminta menghemat penggunaan air bersih ya. Hal itu dikarenakan kondisi cuaca Kabupaten Nunukan tidak menentu dan sumber air baku embung bolong hingga saat ini masih bergantung pada curah hujan. Perumda Tirta Taka juga terus memantau perkembangan debit air di embung untuk mengantisipasi penurunan cadangan air sewaktu-waktu. Jika cuaca kembali panas dalam waktu lama, sistem pengaturan distribusi air berpotensi kembali diterapkan. Untuk itu, pendengar ya, sebagai masyarakat warga Nunukan nih yang sama-sama tahu bagaimana cuaca dan kondisi Nunukan saat ini, alhamdulillah untungnya kemarin hujan deras mengguyur wilayah Nunukan ya 2 hari berturut-turut sehingga ini tadi untuk embung airnya sudah terisi lagi begitu. Tapi alangkah baiknya kita tetap menggunakan air dengan bijak ya, tetap hemat air, jangan buang-buang air, terus kita harus secara sadar untuk menggunakan air secukupnya saja. Karena itu tadi kita tidak tahu akan sampai kapan kondisi baik ini terjadi ke kita. Apakah sebentar lagi akan panas lagi? Kita tidak tahu. Atau hujannya sampai kapan? Kita juga tidak tahu. Oleh karena itu, mari kita bijak menggunakan air ya, supaya tidak ada air yang terbuang percuma.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pernahkah Anda beranggapan bahwa makanan luar lebih keren dibanding makanan lokal? Menikmati kuliner asing sah-sah saja, tetapi kita juga tidak boleh melupakan kuliner negeri sendiri. Sudah sepantasnya kita mencintai dan bangga akan kuliner khas Indonesia. Karena kuliner Indonesia kaya akan rempah-rempah yang menjadikan rasa dan aromanya semakin kuat dan khas dibanding kuliner negara lain. Kuliner Indonesia juga sangat beragam dari Sabang hingga Merauke. Dan kuliner Indonesia terkenal disukai di mancanegara. Serta uniknya karena diolah

0: lainnya, siapa lagi? Cinta Indonesia dengan kekayaan kulinernya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam Nunukan sore ini, edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Pendengar, untuk hari ini nanti azan maghribnya akan berkumandang pada pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kemudian saya juga ingin mengajak Anda untuk mendownload aplikasi RRI Digital di ponsel Anda, supaya ketika Anda ingin update informasi, update berita itu gampang ya, hanya dengan satu klik aja Anda bisa menikmati berbagai macam fitur yang ditawarkan di aplikasi RRI Digital. Ada beberapa fitur yang menarik banget nih pendengar. Jadi selain bisa untuk membaca berita, Anda juga bisa mendengarkan siaran RRI di seluruh Indonesia via streaming. Jadi misalnya Anda posisi ada di Nunukan tapi ingin mendengarkan siaran RRI Jayapura misalnya, itu bisa pendengar menggunakan fitur streaming tadi, nanti bisa dicari RRI Jayapura dan Anda bisa langsung mendengarkan siarannya secara live. Kemudian ada juga nih fitur yang sangat bermanfaat, apalagi untuk Anda yang akan mudik atau ini sedang perjalanan mudik mungkin ya, itu bisa dicek ada fitur namanya CCTV pendengar. Di fitur CCTV itu Anda bisa mengecek nih kondisi lalu lintas beberapa kota di wilayah Indonesia. Jadi Anda bisa lihat seperti apa kondisinya, apakah sebaiknya Anda lewat jalur ini, jalur itu. Jadi itu bisa menjadi bantuan ya, bisa jadi cara cheating nih supaya Anda tahu jalur mana yang tidak terlalu macet, yang tidak terlalu rame begitu. Selain itu ada beberapa fitur menarik lainnya lagi pendengar. Misalnya Anda bisa mendengarkan podcast, mendengarkan konten-konten intisari buku yang sudah diproduksi juga oleh Radio Republik Indonesia. Jadi silakan yang belum punya aplikasi RRI Digital di ponselnya bisa di-download dan di-install secara gratis pendengar. Hanya perlu masuk ke Google Play Store aja, Anda sudah bisa mendownload dan menginstalnya ya. Ini gratis, sekali lagi gratis pendengar. Gampang banget pokoknya. Bisa dicoba dulu kayak apa biar tahu seberapa gampangnya mendengarkan radio di zaman sekarang ya. Oke, pendengar, sekali lagi untuk azan maghribnya nanti akan berkumandang pada pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami ya pendengar, tetap dengarkan RRI Pro 1 Nunukan baik via terestrial maupun via streaming.

0: keutamaan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah.
0: Bertasbih memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya dapat menghapus dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Tasbih termasuk di antara amalan terbaik yang dibawa oleh seorang hamba pada hari kiamat. Tasbih merupakan amalan yang sangat Allah cintai dan dapat memberatkan timbangan pahala seseorang pada hari kiamat. Dan membaca tasbih jauh lebih baik daripada dunia dan isinya.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti,

101. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan. Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Nunukan sore ini. Dan untuk informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda kali ini mengenai menerapkan ketaatan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Seorang manusia hidup di dunia ini punya satu tujuan mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam program Mutiara Pagi berjudul Nikmat Islam, Ketaatan dan Kematian dalam Kehidupan Kita Sehari-hari bersama Ustadz Husni Mubarak, beliau menjelaskan bahwa kita ditakdirkan menjadi orang beriman kepada Allah, percaya apa yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian diberikan kepada kita. Sejak bangun tidur hingga nanti kita kembali terlelap, Allah telah memberikan banyak kenikmatan untuk kita. Sayangnya, seringkali kita tidak menyadari seberapa sayangnya Allah kepada makhluknya. Ustadz Husni menjelaskan contoh betapa Allah sayang pada kita, yaitu meskipun kita bermaksiat kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tenang, dan lain-lain. Untuk menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk menerapkan ketaatan Islam dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, mari senantiasa berdoa kepada Allah supaya dipermudah untuk melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan dalam agama. Kedua, menuntut ilmu dengan mendengar kajian-kajian. Karena Ustaz Husni menjelaskan, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu atau menuntut ilmu, maka orang-orang itu termasuk orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, lakukan kesibukan yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kegiatan yang akan dilakukan, letakkan niatnya kepada Allah. Dan keempat, ingatlah bahwa kematian itu dekat. Meskipun mungkin kehidupan kita di dunia sedang dalam fase bahagia, ada hal penting yang harus selalu diingat, yaitu tentang bekal apa yang akan dibawa di akhirat kelak. Maka nikmat yang paling agung adalah kita ditakdirkan menjadi orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: anjuran berbicara yang baik. Menjaga lisan memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, orang yang menjaga lisan merupakan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Menjaga lisan dapat mengangkat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihindarkan dari azab neraka. Orang yang menjaga lisan juga akan mendapatkan jaminan jannah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: siapa yang bisa menjaga apa yang ada di antara dua tulang rahangnya, yaitu lisan, dan apa yang ada di antara dua pahanya, yaitu kemaluan, maka aku jamin dia akan masuk surga.
0: Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Gigi bersih, cemerlang, dan tidak berlubang membuat anak lebih percaya diri saat tersenyum dan tertawa. Sedini mungkin, mulailah dengan memberitahu anak mengapa merawat gigi itu sangat penting. Anak kecil sekalipun bisa mengerti saat diberitahu tentang cara menjaga kebersihan gigi dan mulut. Bantu mereka memahami tentang gigi yang sehat. Waktu anak mengerti tentang mengapa gigi bisa berlubang dan masalah yang bisa menimbulkan rasa sakit atau membutuhkan biaya perawatan yang mahal, mereka akan berusaha untuk mencegah giginya berlubang. Hal ini membuat anak bertanggung jawab dan membantu mengatasi masalah gigi. Ayo, menjaga gigi anak tetap sehat dan kuat dengan rajin menyikat gigi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, Anda masih bersama Rista dalam nunukan sore ini, edisi hari Selasa 26 Mei 2026. Untuk informasi selanjutnya, saya hadirkan untuk Anda mengenai ilmuwan mengembangkan varietas padi tahan kekeringan untuk hadapi perubahan iklim. Wah, menarik ya informasinya. Ini kalau masuk ke Indonesia sangat amat membantu ya, terutama ketika misalnya kita masuk ke iklim kekeringan yang tidak menentu ini. Jadi, para ilmuwan di University of Nottingham tengah mengembangkan varietas padi yang lebih tahan terhadap kekeringan, guna membantu menjaga ketahanan pangan di tengah dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Padi merupakan makanan pokok bagi miliaran penduduk dunia. Lebih dari separuh populasi global mengonsumsi beras setiap hari. Namun, budidaya padi membutuhkan pasokan air tawar dalam jumlah besar. Sementara perubahan iklim membuat pola curah hujan semakin sulit diprediksi dan berpotensi menurunkan hasil panen. Seperti dilansir dari BBC News, menyebutkan bahwa salah satu peneliti, Eric Murci, mengatakan peningkatan suhu global telah memberikan dampak langsung terhadap produktivitas tanaman padi. Kenaikan suhu global sebesar 1 derajat Celsius dapat menurunkan hasil panen padi hingga 6% dan gelombang panas ekstrim memperburuk kondisi tersebut. Menurutnya, penelitian yang dilakukan di Inggris ini dirancang untuk mendukung program pemuliaan tanaman yang hasilnya dapat langsung diterapkan di negara-negara penghasil padi. Dalam penelitian tersebut, para ilmuwan menguji berbagai tanaman padi yang memiliki varian gen lebih tangguh terhadap perubahan iklim. Pengujian dilakukan di ruang tumbuh khusus di kampus Sutton Bonington milik University of Nottingham yang memungkinkan para peneliti mensimulasikan kondisi panas ekstrim dan kekeringan. Tim Nottingham bekerja sama dengan para ilmuwan dan pemulia tanaman dari International Rice Research Institute yang berbasis di Philippines. Varietas padi yang memiliki gen unggul hasil identifikasi akan menjalani uji lapangan selama 3 tahun di negara tersebut untuk mengetahui kinerjanya dalam kondisi pertanian nyata. Penelitian ini didanai oleh program International Climate Finance, sebuah inisiatif pemerintah Inggris yang membantu negara-negara berkembang menghadapi dampak perubahan iklim. Para peneliti berharap pengembangan varietas padi tahan kekeringan dapat membantu petani mempertahankan hasil panen sekaligus memperkuat ketahanan pangan global di tengah perubahan iklim yang semakin menantang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia, nukan informasi selanjutnya datang dari Piala Dunia 2026. Lionel Messi alami cedera jelang Piala Dunia 2026. Mega bintang Argentina Lionel Messi diduga mengalami cedera menjelang Piala Dunia 2026. Cedera itu didapatkan dalam pertandingan melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung pada hari Minggu 24 Mei 2026 waktu 23.00 waktu Amerika Serikat atau Senin pagi 25 Mei 2026. Pertandingan antara Inter Miami CF melawan Philadelphia Union berakhir dengan skor 6-4. Dalam pertandingan melawan Philadelphia Union, Messi terlihat memberi isyarat ke bangku cadangan sebelum akhirnya ditarik keluar pada menit ke-73. Kapten Inter Miami itu tampak memegang bagian belakang kakinya dan langsung menuju lorong ruang ganti usai meninggalkan lapangan. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Kondisi Messi menjadi perhatian besar karena insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai. Inter Miami dan tim nasional Argentina kini menunggu hasil pemeriksaan medis. Guna memastikan kesiapan sang kapten untuk tampil di turnamen tersebut, pelatih Inter Miami Javier Mascherano mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan. Hal ini bisa saja terjadi mengingat bermain dalam kondisi hujan deras dan jadwal yang padat. Ia juga menegaskan bahwa belum ada laporan medis resmi terkait kondisi sang kapten Argentina.

0: Saatnya Kentongan. Masyarakat diharapkan mempersiapkan diri saat memasuki musim kemarau. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk menanggulangi kekeringan, seperti menanam pohon. Salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat, air yang tersimpan di bawah akar pohon, yang disebut dengan air tanah, dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. Daerah yang mempunyai banyak pohon akan lebih banyak mempunyai air daripada daerah yang kurang pohon. Solusi kedua untuk menanggulangi kekeringan adalah dengan membuat bendungan. Bendungan merupakan salah satu cara untuk membuat air sungai tersimpan sehingga suatu saat dapat digunakan ketika masyarakat kekurangan air. Dan yang terakhir adalah menghemat penggunaan air. Itulah beberapa upaya yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi adanya kekeringan yang bisa mengancam kehidupan manusia dan bisa datang sewaktu-waktu. Langkah tersebut bisa dimulai dari diri sendiri dan lebih baik jika dilakukan bersama-sama.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tahukah Anda, kopi adalah minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi merupakan salah satu komoditas di dunia yang dibudidayakan lebih dari 50 negara. Sejarah mencatat bahwa penemuan kopi sebagai minuman berkhasiat dan berenergi pertama kali ditemukan oleh bangsa Ethiopia di benua Afrika sekitar 3.000 tahun atau 1.000 tahun sebelum Masehi. Kopi kemudian terus berkembang hingga saat ini menjadi salah satu minuman populer di dunia yang dikonsumsi oleh berbagai kalangan masyarakat. Di samping rasa dan aromanya yang menarik, kopi juga dapat menurunkan risiko terkena penyakit kanker, diabetes, batu empedu, atau kardiovaskuler. Kopi terkenal akan kandungan kafeinnya yang tinggi. Kafein merupakan senyawa golongan alkaloid dan memiliki rasa yang pahit. Peranan utama kafein meningkatkan kerja psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, informasi selanjutnya dari dunia kesehatan. Ini dia jenis makanan bernutrisi yang menyehatkan rambut. Kondisi rambut yang tidak sehat karena kekurangan nutrisi dapat menyebabkan beberapa masalah seperti ketombe, rambut rontok, kusam, bercabang, dan muncul kebotakan. Selain rutin melakukan perawatan rambut, asupan makanan juga mempengaruhi kondisi kesehatan rambut. Yang pertama, ikan. Ikan kaya akan protein dan vitamin D yang dapat membuat rambut tumbuh kuat. Kemudian ada juga kenari yang dapat melindungi rambut dari paparan sinar matahari yang dapat merusak DNA sel rambut. Yang ketiga ada tiram. Karena biasanya nih ketika kekurangan zinc itu bisa menyebabkan rambut jadi rontok, kulit kepalanya kering. Jadi ketika Anda mengkonsumsi tiram yang kaya akan zinc itu bisa menghindari kerusakan rambut, pendengar. Lalu ada ubi jalar.

Nah, ubi jalar ini mengandung beta karoten yang menghasilkan minyak yang dapat menyeimbangkan kelembapan kulit kepala. Kalau selain ubi jalar, bisa juga makanan lain seperti wortel, melon, dan juga mangga. Oh iya, tadi ada juga nih makanan lain yang mengandung zinc selain tiram. Ada daging sapi dan telur ya, pendengar. Terus ada juga nih sayuran bayam yang merupakan sumber zat besi, beta-karoten, asam folat, dan vitamin C yang bisa membantu memelihara folikel, rambut, dan kulit kepala. Terus ada kacang-kacangan yang banyak mengandung protein, zat besi, dan biotin. Ini memiliki nutrisi yang baik bagi rambut dan kulit kepala. Terus ada yogurt juga nih pendengar, karena yogurt itu kan kaya akan protein, vitamin B5, dan vitamin D yang baik untuk kesehatan rambut. Kalau yang serupa dengan yogurt itu ada juga keju rendah lemak dan susu skim. Terus yang terakhir ada buah-buahan. Buah-buahan yang syarat akan vitamin C itu sangat dibutuhkan untuk rambut, karena vitamin C berperan penting dalam sirkulasi darah ke kulit kepala untuk memberikan makan folikel rambut. Itu tadi informasinya mengenai jenis makanan bernutrisi yang menyehatkan rambut. Kalau Anda tertarik untuk membaca informasi sejenis, langsung aja Anda bisa masuk ke www.rri.co.id. Di situ ada rubrik gaya hidup dan di dalamnya ada rubrik kesehatan ya, pendengar. Terus Anda juga bisa memilih nih berita keluaran mana aja sih yang ingin Anda baca. Kalau emang ingin membaca berita kesehatan yang diunggah oleh pusat pemberitaan, Anda bisa memakai filter tersebut. Atau misalnya ingin membaca berita kesehatan yang diunggah oleh RRI Nunukan, bisa juga Anda memilih dengan cara memfilter dulu ya. Filternya di mana? Filternya ada di pojok kiri atas, pendengar. Di pojok kiri atas itu ada icon berbentuk seperti peta. Ketika Anda klik, ada beberapa pilihan wilayah yang bisa Anda pilih. Jadi nanti ketika sudah Anda klik, berita dan informasi yang muncul di beranda Anda adalah berita yang diunggah atau dipublish oleh RRI daerah tersebut, begitu. Oke pendengar, informasi tadi adalah informasi terakhir yang menutup kebersamaan kita pada Nunukan sore ini. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan RRI Pro 1 Nunukan, baik melalui terestrial di 96,3 untuk wilayah Nunukan, di 91,5 untuk wilayah Sebatik, dan untuk Anda yang ada di wilayah Krayan bisa mendengarkan kami di 92,7. Selain itu bisa juga didengarkan melalui streaming, baik di rri.co.id maupun di aplikasi RRI Digital. Pendengar, saya juga ingin mengajak Anda untuk mensupport sosial media kami ya, yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Untuk username Instagram dan TikTok kami adalah @rri_nunukan, sedangkan untuk Facebooknya di lppRRI_nunukan, dan untuk YouTube-nya Anda bisa subscribe di rri_nunukan. Dan sebelum saya mengakhiri, saya mau mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pada hari ini. Dari tadi ya, pukul 16 hingga sekarang hampir pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Nanti setelah saya, pendengar, akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda di Nunukan malam ini. Saya Rista, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastika. Astiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam pendengar.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9:50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana. Di Hari Raya Idul Adha.
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama, seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi sekitar pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda petugas haji MCH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa, dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib ini adalah waktu mustajab untuk berdoa, karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kiai Haji Asep Saipudin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontar jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buat tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran banmas ini berupa sapi kurban bantuan berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Telambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode Lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto usai rapat terbatas transportasi Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar Rp190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen Lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam Rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional, disebutnya tadi?
11: Anggarannya
10: apa?
11: Berapa?
10: 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang ya, mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,80 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam Rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester ke dua tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
12: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
13: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lazuardi, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
12: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
13: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
14: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi. Karena apa? Karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
13: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
15: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
16: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
15: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan, pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan, mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
17: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serempak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau pengumuman masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk daftar kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengumumkan
15: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat pada 6 hingga 16 April 2026. Hasilnya nilai rata untuk mata pelajaran bahasa di tingkat SD sederajat yakni 60,14 dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.509 siswa. Untuk matematika jenjang SD nilai rata yakni 43,41% dengan peraih nilai 100 sebanyak 814 siswa. Sementara untuk jenjang SMP sederajat nilai rata bahasa Indonesia yakni 60,83% dengan peraih nilai 100 sebanyak 4.051 siswa. Adapun untuk nilai matematika rata di angka 40,34% yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
19: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
18: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
19: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
20: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
19: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral, mulai dari akademisi, industri swasta, komunitas teknis pengelola domain, hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
21: Through this festival, you may have a chance to
22: Festival Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe on Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
1: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
22: Festival Co-Director Europe on Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe on Screen.
3: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe on Screen, karena Europe on Screen adalah salah satu festival terdepan untuk kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Europe on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
22: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
3: Film pembuka kami adalah film Belgia.
22: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutus.
0: Informasi dari dunia olahraga. Pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furi Indarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena brace kilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
4: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
0: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, kami hadirkan untuk Anda langsung dari Pro 3 RRI. Selanjutnya bersama kami tim Nunukan malam ini, saya Wina Dewiana didampingi operator kami hadir menyapa Anda untuk di Nunukan malam hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar untuk di edisi siar hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026, kami awali kebersamaan kita di program Mimbar Agama Malam ya, dan akan kami hadirkan untuk Anda setelah yang berikut ini.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Pendengar mimbar agama malam hari ini akan kami hadirkan untuk Anda dengan mimbar agama Kristen dengan sebuah judul Menang dalam Peperangan Rohani yang akan disampaikan pengisi acara Mai Suryani STH. Selamat malam untuk Anda dan selamat mengikuti.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
2: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, saudara pendengar setia Radio Republik Indonesia. Dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali hadir menyapa Anda dalam siaran malam ini. Kiranya kebersamaan kita saat ini boleh membawa berkat dan menguatkan bagi kita semua. Mengawali firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada malam hari ini. Sebelum firman-Mu diberitakan, kami menyerahkan seluruh siaran ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap pendengar untuk membuka hati dan pikiran sehingga firman Tuhan dapat dimengerti, dipercaya, dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman agar setiap perkataan yang disampaikan menjadi berkat, penguatan, dan pengharapan bagi banyak orang. Pakailah siaran ini menjadi alat untuk memuliakan nama Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi setiap pendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, mungkin Anda mengalami kejadian tertentu di mana dalam pergumulan hidup saudara begitu berat dan menekan hingga mengeluh dan berkata, aku ini menjadi orang baik, tetapi setan selalu menekan hidupku. Aku ingin berbuat sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi setiap kali setan selalu membujuk aku. Saudara, ada kesan dalam hidup orang Kristen bahwa setan adalah segala-galanya yang selalu dapat mengalahkan kepercayaan kita, mengalahkan iman kita, dan menghalangi jalan kita di dalam mengikuti Kristus. Tetapi pada malam ini, kita dapat mengetahui bahwa ada kabar baik, kabar sukacita di dalam Yesus, bahwa setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Itulah sebabnya saya ingin menegaskan bahwa hidup Kristen adalah kepastian menang dalam peperangan rohani. Kita dapat melihat di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 sampai 7. Dari pembacaan nats ini, kita melihat bahwa Musa adalah seorang yang dipanggil secara khusus oleh Tuhan. Musa adalah seorang yang dipanggil Tuhan secara langsung untuk membawa bangsa Israel keluar dari negeri di mana mereka mengalami siksaan dan aniaya, yaitu dari negeri Mesir untuk menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Hal ini mengandung pengertian bahwa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir, tanah di mana mereka mengalami pekerjaan berat, dan masuk ke tanah perjanjian yang Allah janjikan bagi mereka. Tetapi itu tidak berarti bahwa Musa dapat melaluinya tanpa pergumulan, tanpa peperangan yang berat dalam hidupnya. Dalam Keluaran pasal 7, pasal 8, 9, 10, dan 11 dijelaskan bahwa Allah izinkan 10 tulah terjadi untuk menghadapi Firaun, sehingga akhirnya Firaun melepaskan bangsa umat Allah ini pergi. Walaupun bangsa Israel sebagai umat Allah pergi, di satu sisi mereka sudah bersorak, mereka sudah bersuka cita bahwa mereka telah terlepas dari perhambaan di Mesir. Namun apa yang terjadi sebelum mereka tiba di Laut Teberau? Kembali Firaun dengan tentaranya mencoba menyerang, menghancurkan dan membatalkan rencana mereka. Dari sinilah kita bisa melihat bahwa setan selalu mencoba dan menghambat berkat Allah. Setan selalu mencoba untuk berperang terhadap orang percaya. Nats firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 menegaskan kepada kita saat ini bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu kita selaku orang percaya harus tahu bagaimana caranya supaya kita dapat menang dalam peperangan rohani. Kita dapat melihat hal yang pertama, mengapa kita perlu berperang? Mungkin Anda berkata, saya kan sudah percaya Kristus, sudah mengiringi Tuhan, dan saya juga anak Tuhan. Apakah itu berarti saya harus berperang? Kita melihat Petrus sendiri sebagai murid Yesus, akhirnya dia menyangkal Yesus. Persoalan yang sederhana kita dapatkan di sini. Apakah Petrus belum percaya Yesus sehingga setan dapat mengganggu dan menggodanya? Saudara yang Yesus kasihi, walaupun kita sudah percaya Yesus, kita harus tetap berperang. Kita dapat melihat, mempelajari mengapa kita perlu berperang. Pertama, kita perlu menyadari bahwa kita mempunyai musuh. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Lawanmu si iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti saudara suka atau tidak suka, saudara buat atau tidak buat, dan saudara inginkan atau tidak inginkan, semenjak Anda percaya kepada Yesus dan mengambil keputusan untuk mengiringi Yesus, apa yang terjadi? Saudara akan mempunyai musuh. Karena setan merencanakan supaya dalam rumah tangga Anda mengalami penderitaan, masa muda Anda penuh dengan air mata, hidup penuh dengan berbagai tekanan, hidup penuh dengan penyakit dan kekecewaan. Sehingga ingin atau tidak ingin, saudara mulai bergantung kepada hal-hal yang di luar Kristus. Disebabkan karena orang yang takut senantiasa bergantung kepada kuasa kegelapan, tertarik kepada ramalan-ramalan nasib, percaya kepada jimat-jimat dan segala omong kosong dari hal-hal yang jahat. Orang yang senantiasa hidup dalam penderitaan, hidup dalam air mata, hidup dengan tidak kepastian, mereka lebih tertarik dengan hal-hal

Kasetan memakai Firaun untuk menghambat kebahagiaan bangsa umat Allah itu. Firaun mencoba menghambat mereka untuk menerima berkat dan sukacita dari Allah. Setan lebih senang melihat bangsa umat Allah ini menderita, tertekan, dan hancur hidupnya tanpa pengharapan dalam dirinya. Hal ini yang diharapkan setan dalam hidup bangsa Israel waktu itu dan juga dalam kehidupan kita saat ini. Saudara, jangan berkecil hati karena Anda dapat menolak segala tipu daya iblis itu dan mulai percaya Kristus, meninggalkan dosa dan berpaling dari jalan saudara yang jahat, dan mulai mencoba untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Maka Anda dapat menikmati bahwa berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kita. Musuh kita tidak akan senang melihat hal itu. Itulah dia selalu mengejar, bahkan ketika kelihatannya bahwa Musa hampir menang dan hampir menuju tanah Kanaan dan tinggal menyeberang Laut Teberau. Lalu apa yang terjadi? Setan kembali memakai Firaun untuk menyerang dan menghambatnya. Dan peristiwa ini kita dapat melihat bagaimana musuh kita, si iblis, bekerja dan berperang dalam hidup ini, merancangkan kejatuhan kita sehingga hidup saudara tidak tenang. Akhirnya kita mudah terpancing untuk marah, berontak, dan membenci seseorang karena setan selalu memakai hal-hal seperti itu. Hal ini merupakan rancangan setan dalam hidup saudara karena dia mau menyerang emosi kita. Ada orang yang begitu mencintai Tuhan, aktif ke gereja, sering melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dia selalu gagal untuk mengontrol emosinya karena setan selalu membuatnya gampang tersinggung, mudah marah, dan cepat bereaksi terhadap suatu perkataan yang dianggapnya keras. Itulah sebabnya tidak sedikit kita jumpai ada perpecahan di mana-mana. Ada orang yang sebelumnya setia melayani Tuhan, tiba-tiba sekarang saling memfitnah, saling menjatuhkan. Hal ini terjadi karena setan selalu mencoba menyerang emosi kita. Apa yang dapat dia perbuat? Dia mencoba membawa emosi ke dalam hidup Anda sehingga saudara tidak bisa tenang dan hidup tidak bisa damai. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 mengatakan, kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Ingatlah, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat. Lihatlah pembelaan Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Sebab ketika saudara tenang, justru saudara sebenarnya dapat melihat damai sejahtera Allah yang Tuhan taruh dalam hati Anda, yang tidak akan pernah bisa diambil dalam hidup saudara oleh setan. Cara yang kedua, yaitu musuh mencoba menyerang milik saudara. Apa yang dapat kita lihat dengan kehidupan Ayub? Ayub dalam hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Dia selalu menjaga hubungan agar dekat dengan Tuhan. Bahkan ketika anak-anaknya berbuat salah, dia tidak mencoba untuk marah. Tetapi Alkitab berkata, dia mempersembahkan korban dan berkata, jangan-jangan ada di antara salah seorang dari anakku yang berbuat dosa.

0: bangsa. Ayub pasal 1 ayat 5. Dia selalu berusaha untuk selalu memperbaiki hubungan dirinya serta anak-anaknya dengan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Semua miliknya diserang habis oleh iblis. Ada banyak orang yang selalu berkata, "Kenapa saya dekat-dekatnya sama Tuhan? Saya mulai ditipu orang, kehilangan sesuatu yang selama ini saya perjuangkan. Lalu hidup saya mulai diserang sehingga ekonomi saya saat ini sedang ada dalam goncangan." Ingatlah, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Matius pasal 6 ayat 31. Kadangkala Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi supaya dapat membuktikan kepada iman kita bahwa kita tidak bersandar kepada harta kekayaan itu. Tidakkah kita sadar bahwa Allah yang menyediakan segala-galanya? Ingatlah, ketika kelihatannya segala sesuatu diambil dari tangan saudara, justru di balik itu ada rencana Allah yang sangat indah. Karena apa yang telah Tuhan sediakan bagi orang benar tidak akan bisa diambil oleh setan dari hidup Anda. Cara yang ketiga yaitu musuh menyerang kebutuhan Anda. Apa yang terjadi jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi? Kita mulai bingung dengan arah dan tujuan hidup, sehingga seluruh hidup hanya untuk mencukupi kebutuhan hidup saja. Itulah sebabnya tidak sedikit orang yang akhirnya menjual diri, memanfaatkan pangkat dan kedudukannya untuk melakukan korupsi dan berbuat hal-hal yang jahat. Banyak juga orang yang hidup di muka bumi ini yang percaya kepada Yesus, tetapi masih hidup dalam kebingungan. Mereka hidup tanpa kepastian dan tanpa arah karena tidak tahu apa yang dia cari dalam hidup ini, dan tidak lagi menyadari bahwa Allah sanggup mencukupi segala sesuatu tepat pada waktunya. Matius pasal 6 ayat 33. Kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hal yang kedua yang harus kita tahu bahwa kemenangan kita dapat tercuri. Bagaimana kemenangan kita dapat tercuri? Bukankah di atas kayu salib Yesus sudah menyatakan kemenangannya bagi setiap orang yang percaya kepadanya? Kita melihat Simpson adalah nasir Allah, yaitu seorang yang dipilih Allah. Apa yang terjadi padanya? Memang dia menang beberapa kali melawan orang Filistin. Dia menang dalam peperangan, tetapi dia tidak menjaga dan memelihara kemenangannya. Dan dia tidak menyatakan kemenangannya sebagai harta yang harus dipertahankan. Tetapi dia semena-mena dan memandang rendah kemenangannya. Dalam kehidupan kita, bukankah ada banyak orang Kristen yang tidak dapat mempertahankan kemenangannya? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah kamu supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ada banyak orang yang karena dia merasa telah dekat dengan Tuhan, dia tidak lagi berdoa dan membaca Alkitab secara teratur. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketahuilah bahwa kemenangan kita dapat tercuri oleh setan apabila kita lalai dalam kehidupan kita. Ada dua prinsip kebenaran firman Allah agar kemenangan tidak tercuri. Pertama, kita perlu memiliki kekuatan. Dari mana kekuatan itu berasal? Kekuatan kita berasal dari dekatnya kita dengan Allah. Pemazmur Daud 62 mengatakan, "Hanya dekat Allah saja aku memperoleh ketenangan." Berarti yang membawa hidup kepada kekuatan adalah tatkala setiap hari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Dengan demikian, setiap kali kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan yang walaupun kadangkala menyenangkan kita, tetapi hendaknya kita minta, "Tuhan, biar kehendak-Mu saja yang terjadi dalam hidupku." Kedua, kita harus hidup dalam keselamatan Tuhan. Filipi 2 ayat 12. "Kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Sadarilah bahwa kemenangan yang Tuhan berikan itu adalah anugerah yang besar yang harus dipertahankan dan dijaga." Saudara harus memelihara keselamatan dan kemenangan dengan menolak setiap hal yang salah. Minta supaya Tuhan menjaga jalan saudara senantiasa berada di jalannya. Karena setelah saudara diselamatkan, Anda harus maju terus di dalam kekristenan dan siap untuk maju dalam peperangan rohani, untuk merebut kemenangan dengan cara tetap berjaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat 41. "Tekunlah berbakti di bait kudusnya, membaca firman-Nya setiap hari dan bersaksi tentang Yesus kepada orang-orang di sekitar kita." Hal yang ketiga, Tuhan menghendaki kita menjadi tentara-Nya yang sejati. Keluaran pasal 15 ayat 3. "Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan adalah nama-Nya." Allah kita bukan hanya memperkenalkan diri sebagai Allah yang maha kuasa, yang bagi diri-Nya tidak ada perkara yang mustahil. Sadarilah bahwa Allah kita memperkenalkan diri-Nya sebagai Tuhan pahlawan perang. Dia pahlawan dan kita adalah tentara-tentara-Nya. Banyak orang berpikir menjadi Kristen berarti menjadi anak manja yang tidak dapat meminta apapun. Maka Allah akan menyediakan segala sesuatunya. Kalau ada sesuatu yang tidak disukai, dia mulai menangis dan berkata, "Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku?" Bertahun-tahun kita hidup dengan pola seperti itu. Tetapi yang Tuhan kehendaki dari kita bukan menjadi anak-anak manja. Wahyu pasal 3 ayat 19. "Barang siapa yang kukasihi, ia kuhajar dan kutegur." Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah kita adalah Allah yang melatih kita untuk menjadi tentara-Nya. Itulah sebabnya Dia menginginkan kita berperang dan Dia ingin kita maju. Tetaplah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, "Jadilah prajurit yang baik, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya." 2 Timotius pasal 2 ayat 4. Mengapa dalam hidup kita kadangkala kita menjadi lemah? Karena kita hanya memikirkan persoalan-persoalan penghidupan kita saja. Tetapi seorang tentara bukan hanya memikirkan kebutuhan hidupnya saja, tetapi seorang tentara adalah seorang yang menjalankan misinya. Untuk apa dia hidup? Yaitu hidup untuk menjadi berkat. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah saudara perbuat bagi keluarga Anda? Apakah keluarga saudara sudah diselamatkan? Apakah melalui hidup Anda, Anda dapat memberkati dengan berkat Allah yang sempurna, dengan kata-kata penghiburan dan semangat? Ingatlah bahwa Anda mempunyai musuh, dan ketahuilah bahwa roh yang ada dalam diri saudara lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Karena setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Sudah terlalu lama kita dibujuknya, tetapi saat ini katakan, bersama Yesus aku tidak lagi mau kemenanganku tercuri, tetapi aku mau menjadi tentara Kristus yang gagah berani, yang selalu ingin melihat kemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu memberi kekuatan, penghiburan dan tuntunan bagi kehidupan kami. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman-Mu dan setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah seluruh pendengar siaran ini dimanapun mereka berada. Berikan kesehatan bagi yang sakit, penghiburan bagi yang sedang sedih, kekuatan bagi yang lemah, dan pengharapan bagi setiap hati yang berharap kepada-Mu. Kami juga menyerahkan seluruh pelayanan siaran Radio Republik Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memakai pelayanan ini menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Baik, kami lanjutkan kebersamaan kita di mana sesaat lagi kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti drama radio. Akan kami hadirkan untuk Anda dengan sebuah judul penantian produksi RRI Palangkaraya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

0: Sudah beberapa tahun aku dan anakku seperti kehilangan sesuatu. Apakah ini adalah kutukan? Atau hanya mimpi bagi seorang anak untuk bertemu bapaknya? Semenjak suamiku memutuskan untuk pergi merantau, tinggallah aku dan anakku berdua. Suamiku berjanji akan datang di penghujung bulan purnama.
1: Bu, sudah 8 purnama kita menunggu kedatangan bapak. Akankah ini cuma sekedar penantian, Bu?
0: Nak, sudah 20 tahun ibu menikah dengan bapak kamu. Dia seorang sosok bapak yang bertanggung jawab atas keluarganya, nak. Ibu yakin kalau bapak kamu tidak akan ingkar janji dengan kita.
1: Aku tahu, Bu. Tapi dalam hal ini beda, Bu. Berapa lama lagi kita harus menunggu bapak? Apakah bapak di sana baik-baik saja?
0: Kita harus yakin, nak, kalau bapak pasti pulang dan akan membawa sejuta kebahagiaan bagi kita. Bersabarlah, nak.
1: Iya, Bu. Meskipun harus 20 purnama lagi, aku yakin bapak akan datang.
0: Iya. Baiklah, kamu pasti capek, anak. Semalam kamu bekerja. Mandilah dulu agar badan kamu segar. Biar ibu bikinin kopi buat kamu.
1: Iya, Bu. Aku mandi dulu. Ibu jangan terlalu capek ya. Akhir-akhir ini ibu sering sakit-sakitan. Istirahat yang cukup ya, Bu. Aku masuk ke dalam kamar dulu.
0: Ya, sabarlah, anakku. Akhir-akhir ini kesehatan ibu menurun karena ibu selalu memikirkan bapak dan masa depan kamu, nak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nak, tolong bukain pintu. Siapa yang datang sana? Ibu masih bikinin kopi ini buat kamu.
2: Assalamualaikum.
0: Aduh, kemana sih anak? Waalaikumsalam. Maaf, mencari siapa ya? Oh iya, mari masuk dulu, Pak.
2: Maaf, Bu, saya mengganggu. Saya cuma mau numpang nanya, apa benar ini rumah Bu Minten?
0: Oh iya, benar. Ada perlu apa ya, Pak?
2: Begini, Bu, saya cuma mau mengantarkan surat. Amplop di sini bertulisan untuk Minten, istriku.
0: Oh iya, baik, Pak, terima kasih. Amplop apa ini ya? Terima kasih banyak ya, Pak.
2: Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit dulu ya, soalnya masih banyak keperluan lain. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak. Nah, keluarlah. Ini ada amplop kiriman dari bapak kamu.
1: Ada apa, Bu? Maaf, tadi saya ketiduran. Tadi saya mimpi ada seseorang datang ke sini, Bu. Seperti wajah bapak, tapi ternyata bukan.
0: Itu bukan mimpi, nak, tapi kenyataan.
1: Apa maksudnya, Bu?
0: Nah, tadi ada orang yang datang mengantarkan amplop ini. Tapi ibu belum membukanya. Nah, ibu ingin kamu juga tahu apa isi amplop ini. Ayo, nak, bukalah. Kita sama-sama baca. Nah, ibu ingin tahu apa isi di dalamnya. Nah, semoga dalam amplop ini berisi berita tentang keberadaan dan kabar bapak kamu ya. Ya, sudah sekian lama ibu tidak tahu kabar bapak kamu. Nah, mungkin hari ini kerinduan itu akan sedikit terobati dengan adanya berita di dalamnya.
1: Aku mengerti perasaan ibu. Aku juga berharap seperti itu, Bu. Kerinduan ini sangatlah besar, seperti lautan yang tidak ada batasnya.
0: Iya, cepatlah buka, nak. Bu sudah tidak sabar lagi ingin tahu apa isi amplop itu.
1: Bu, ini isi dari amplop itu.
0: Uang? Apa tidak ada selembar surat pun selain uang itu?
1: Tidak ada, Bu. Hanya sejumlah uang ini. Apa ibu tidak senang? Mungkin ini hasil kerja keras bapak di sana, Bu. Seharusnya kita bersyukur, karena kita tidak usah repot-repot untuk mencari uang untuk makan sebulan ini.
0: Nah, apalah arti semua uang itu? Jujur, ibu tidak pernah senang melihat uang itu. Bukan itu yang ibu harapkan. Tapi bapak kamu yang lebih penting, nak. Kamu memang belum menjalani hidup rumah tangga. Suatu saat kamu akan tahu apa arti dari kasih sayang dan cinta yang sebenarnya. Dulu, waktu bapak kamu masih muda, dia yang selalu memberi ibu semangat saat ibu putus asa. Bapak kamu adalah sosok laki-laki yang bijaksana, nak. Kata-kata yang paling dibenci bapak kamu adalah menyerah. Dia sangat benci ketika orang mengatakan hal itu. Nah, hal itu yang tetap ibu ingat sampai sekarang.
1: Aku minta maaf, Bu, sudah menyakiti perasaan ibu. Aku tahu perasaan ibu, tapi kita juga butuh uang itu, Bu. Apa ibu gak mau menghargai bapak yang jauh-jauh pergi hanya untuk kita, Bu?
0: Ibu tahu, nak, ibu tahu. Kita memang butuh uang. Tapi kita belum tahu bapak kamu dapat uang ini dari mana uang sebanyak itu, nak.
1: Apa ibu tidak percaya dengan usaha bapak? Kenapa sekarang ibu bertolak pikiran dengan apa yang ibu katakan tadi?
0: Bukannya ibu tidak percaya, nak, bukan. Tapi kita harus tahu apa pekerjaan bapakmu di luar sana. Kamu sudah tahu sendiri, setelah sekian lama bapak kamu tidak ada kabar. Nah, sekarang datang kiriman amplop yang berisi uang sebanyak ini. Apa kita tidak mempertanyakan tentang uang itu? Nah, kita tunggu nih, sampai ada kabar lagi dari bapak kamu.
1: Tapi mau sampai kapan, Bu? Kita nggak tahu keberadaan bapak, dan kita tidak tahu kapan bapak akan memberi kita kabar. Sementara akhir-akhir ini kan ibu selalu sakit-sakitan. Kita perlu uang untuk beli obat ibu dan kebutuhan hidup kita.
0: Enggak, pokoknya ibu tidak mau pakai uang ini dulu. Lu masih kuat, nak, untuk cari uang sendiri. Meskipun ibu harus keliling cuma jualan sayur. Kita tunggu dulu kabar dari bapak kamu. Siapa tahu besok, satu minggu, satu bulan atau satu tahun lagi bapak kamu akan ngasih kabar. Atau pulang langsung ke sini, nak.
1: Baiklah, Bu. Aku menghormati apa kata ibu. Aku yakin ibu lebih tahu tentang bapak. Dan aku sangat bersyukur punya orang tua seperti ibu. Ibu adalah sosok wanita yang tegar dan sabar.

0: Apakah Bapak di sana masih ingat dengan keluarga di sini? Apakah Bapak sudah tidak ingat dengan janji Bapak yang selalu mengutamakan anak dan istri? Sudah lama aku merindukan canda tawa dan kebersamaan kita, Pak. Ibu ingin melewati hari-hari tua ini berkumpul bersama, Pak. Ya, siapa? Bapak!
1: Bagaimana kabar ibu dan anak kita?
0: Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ini ibu cuma mimpi, Pak? Bangunkan ibu. Hah? Ini benar Bapak?
1: Iya.
0: Atau ibu cuma mimpi, Pak?
1: Iya, ini kenyataan, Bu. Ibu tidak sedang bermimpi.
0: Bapak! Oh. Bapak.
1: Sudahlah, Bu. Jangan menangis lagi. Bapak datang untuk kalian. Bapak sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Ternyata di sini sudah banyak berubah ya, Bu. Tidak seperti dulu sebelum Bapak berangkat.
0: Iya, Pak. Bapak begitu lama pergi. Semuanya tetap seperti yang dulu, Pak. Tidak pernah berubah. Lihat tuh. Foto-foto itu sama seperti yang dulu. Dan kerinduan ini pula yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, Pak. Setelah sekian lama Bapak meninggalkan ibu dan anak kita, ibu ini selalu sakit-sakitan. Itu semua karena setiap pengunjung bulan purnama, ibu selalu di dekat pintu menunggu kedatangan Bapak. Meski semuanya cuma berbuah harapan dan
1: Bapak,
0: penantian semata.
1: Bapak tahu, Bu. Tapi Bapak meninggalkan kalian bukan semata-mata karena Bapak tega. Bukan. Justru Bapak merantau dengan harapan memperbaiki perekonomian keluarga kita. Bapak tidak bersenang-senang di luar sana, Bu. Tapi Bapak membanting tulang hanya ingin membahagiakan kalian.
0: Saya tahu, Pak. Tapi alangkah bahagianya jika kita tanggung beban ini bersama-sama di sini, Pak. Nggak harus jauh lagi, Pak.
1: Apa yang bisa diharapkan di sini, Bu? Ibu sudah tahu sendiri. Sudah belasan tahun kita mencoba mencari kerja di sini. Tapi hasilnya apa? Cuma kerja keras yang tidak menghasilkan apa-apa, kan?
0: Tapi masih cukup, Pak, buat makan satu hari, kan, Pak?
1: Ibu, lihat sendiri anak kita. Dia tidak sekolah. Hanya gara-gara kita tidak mampu membayar uang sekolahnya. Bapak ingin dia sama seperti anak-anak yang lain tetangga kita, yang juga bisa pakai seragam sekolah dan meraih cita-cita dia. Bapak hanya ingin bertanggung jawab atas keluarga kita, Bu. Alam di sini tidak bersahabat, tidak bisa diandalkan.
0: Tapi, Pak, bagaimanapun juga tanah ini, di sini kita dilahirkan. Di sini pula kita juga dipertemukan, Pak. Apa Bapak sudah lupa akan semua hal itu? Begitu banyak, Pak, kenangan kita di sini.
1: Aku tahu, Bu, aku tahu. Aku masih ingat dengan semuanya. Di tanah ini memang banyak kenangan. Tapi, tanah ini pula yang memaksa aku untuk pergi ke kota. Oh iya, Bapak pernah mengirim sejumlah uang. Apa ibu sudah terima?
0: Sudah, Pak. Tapi ibu belum menggunakannya meskipun satu rupiah pun.
1: Kenapa? Apa ibu tidak suka dengan penghasilan Bapak itu?
0: Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi setelah sekian lama Bapak tidak ada kabar, tiba-tiba mengirim uang sebanyak itu. Pasti ibu berpikir panjang, uang dari mana itu? Apa pekerjaan Bapak di sana?
1: Jadi ibu tidak percaya dengan Bapak? Iya.
0: Tidak, Pak. Bukan itu maksud ibu, tapi...
1: Sudahlah, Bu. Ibu memang tidak pernah percaya sama Bapak dari dulu. Aku lelah. Aku ingin istirahat.
0: Sekian lama aku merindukan hal ini. Tapi sekarang mentah sudah harapanku.
1: Bu, kemana anak kita itu? Dari semalam Bapak tidak melihat dia di rumah. Apa tidak tahu kalau Bapaknya sudah datang?
0: Tadi pagi-pagi sekali dia berangkat. Dia tahu kalau Bapak sudah datang. Tapi tadi dia tidak berani membangunkan Bapak karena Bapak sudah tidur pulas.
1: Memang dia sudah bekerja. Bekerja di mana, Bu?
0: Dia diajak temannya, Pak, bekerja di sebuah toko kecil. Ya, meskipun bayarannya sedikit, tapi dia kelihatannya senang kok dengan pekerjaannya itu.
1: Syukurlah kalau dia memang sudah bekerja. Bu, pakailah uang itu untuk beli obat. Nanti siang kita pergi ke puskesmas terdekat ya.
2: Iya, Pak. Oh, jadi dari kemarin kamu tidak pulang cuma gara-gara perempuan gatal ini?
0: Hah? Siapa dia, Bapak?
2: Hah, perempuan tua. Apa kamu tidak malu berebut suami orang?
1: Sudah, Ma. Tenang dulu. Jangan salah paham. Nanti Papa jelasin ya.
2: Tenang, tenang. Enak saja kamu bilang begitu. Jadi akhir-akhir ini kamu mengambil uang tanpa sepengetahuan aku hanya untuk diberikan sama perempuan murahan ini.
1: Diam! Lancang kamu bisa bicara seperti itu terhadap istriku.
0: Bapak, ada apa ini, Pak? Apa yang terjadi antara kalian berdua?
2: Istri kamu? Apa aku tidak salah dengar? Dasar perempuan tua.
0: Aduh, Pak, sakit, Pak.
1: Bapak minta maaf, Bu. Sebenarnya perempuan ini adalah istri Bapak yang baru.
0: Tidak, tidak. Maaf, Pak Koca.
1: Dulu waktu Bapak sampai di kota, Bapak tidak tahu harus bekerja apa. Tapi Bapak tetap berusaha bekerja meskipun hanya cukup buat makan satu hari. Hal seperti itu Bapak jalani selama beberapa bulan, Bu. Dan ada orang yang kasihan melihat nasib Bapak. Dia mau memperkerjakan Bapak sebagai tukang kebun di kantornya. Bapak dikasih kepercayaan penuh. Dan tiba pada hari itu di mana Bapak tidak bisa memilih. Perempuan itulah meminta Bapak menikahinya. Awalnya Bapak tidak mau, tapi dia mengasih dua pilihan. Menikahi dia atau dipecat. Dan akhirnya Bapak memutuskan untuk menikahinya. Ini semua demi ibu dan anak kita.
0: Ada itu, Pak.
1: Jaga diri ibu baik-baik dan didik anak kita ya, agar menjadi generasi bangsa. Dan Bapak akan pergi dengan istri Bapak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%-nya mengalir ke luar negeri. Kenapa? Karena kebanyakan yang selama ini jadi penyedia aplikasi permainan itu adalah dari luar negeri. Lantas, berapa nilainya buat pelaku di dalam negeri sendiri? Ya sisanya dong, atau hanya sekitar 0,5% saja. Nah, dalam situasi ini kita bisa memilih. Memilih untuk diam dan terus menjadi penonton dari berbagai game dari luar, ataukah kita, khususnya yang memiliki kepentingan dan bisa berkecimpung di bidang ini, untuk memikirkan masa depannya. Problemnya ketika digali lebih jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari, ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas, kami lanjutkan kebersamaan kita pendengar hingga pukul 22 malam hari nanti. Informasi seputar komoditas akan kami hadirkan. Silakan ya, untuk juga yang barangkali ada informasi seputar komoditas ingin Anda kabarkan, sharing seperti itu ya, boleh di sambungan kami 0811 5311945. Barangkali informasinya terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, atau juga barangkali untuk semua kegiatan yang dilakukan ini di wilayah Nunukan saja, atau sering keluar juga bersama anggota. Wah, pasti seru ya. Boleh ya di via SMS, WhatsApp, saya tunggu partisipasi Anda. Baik, kami juga hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar. Ada beberapa komunitas ini tepatnya dari Yogyakarta, yang pastinya komunitas-komunitas berikut adalah komunitas yang unik ya, keren juga seperti itu. Di urutan pertama ada komunitas Teater Garasi. Komunitas yang satu ini berdiri sejak tahun 2001 dan sebenarnya merupakan kelanjutan dari komunitas teater di Universitas Gadjah Mada UGM sejak tahun 1990-an. Tepatnya di tahun 2013, Teater Garasi bertransformasi menjadi Garasi Performance Institute ya. Kemudian Teater Garasi sering tampil di luar negeri untuk mempertunjukkan karya-karya mereka. Dan bergabung dengan mereka ini akan memberikan kesempatan untuk memperoleh pengetahuan tentang teater dari para profesional yang telah lama berkecimpung di dunia ini. Wah, ya banyak pilihan juga ya, apalagi untuk juga teman-teman nih, untuk pendengar kita ada yang kuliah juga di Yogyakarta, bingung ya, suka sama yang namanya seni apalagi teater ini. Nah, bingung nih untuk bisa karya-karyanya dicurahkan seperti itu, atau juga terus berkarya ya. Nah, bisa ikut bergabung juga di komunitas Teater Garasi ini. Oke, masih seputar komunitas akan kami hadirkan untuk Anda ya, bersama kami tim Nunukan malam. Untuk yang ingin share informasi, boleh kami tunggu di 0811 5311945.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat Data Nunukan. Tahun 2026 ini, Badan Pusat Statistik akan melaksanakan sensus ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Nunukan. Mohon terima petugas sensus ekonomi 2026 ya, pada bulan Mei hingga Agustus. Jangan khawatir, data yang kamu berikan dijamin kerahasiaannya. Ini nggak ada hubungannya dengan pajak dan lain-lain loh. Dengan memberikan informasi yang jujur dan lengkap, kamu turut membantu pemerintah menyusun kebijakan yang lebih tepat. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Satu Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma.

0: yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Ya, Bun. Ada apa?
1: Riko mana ya?
0: Paling di kamarnya. Coba Bunda lihat dulu.
1: Riko?
2: Ya, Bun. Sebentar.
1: Sedang apa sih kamu? Ayo makan, nak.
2: Ya, Bun. Sebentar.
3: I got supplies.
1: Riko, HP-nya simpan dulu. Bunda sudah buatkan makanan kesukaan kamu.
2: Iya, Bunda. Bentar lagi.
3: I got supplies.
1: Ya, sudah. Bunda tunggu di ruang makan. Jangan lama-lama ya.
0: Riko sedang apa, Bun, di kamar?
1: Papa kan belikan HP Riko. Akhirnya susah bergerak saat Bunda panggil.
4: Lindungi buah hati kita dan dampingi saat dia bermain HP.

Pengumuman penting untuk kita semua. Apakah Anda tahu apa itu stunting? Ini bukanlah trik sulap, tetapi masalah serius yang mempengaruhi masa depan generasi kita. Stunting adalah kurangnya pertumbuhan pada anak-anak yang bisa berdampak besar pada kehidupan mereka. Ini bukan hanya soal ukuran tubuh, tetapi juga soal kecerdasan dan kesehatan. Mari kita bergerak bersama untuk mengakhiri stunting dengan memberikan nutrisi yang cukup dan perawatan yang baik. Kita bisa membantu anak-anak tumbuh menjadi generasi yang kuat dan cerdas. Ayo, bergabunglah dalam perjuangan melawan stunting. Satu langkah kecil dari kita bisa menjadi loncatan besar untuk masa depan mereka.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

pendengar, Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan malam ini yang bertugas. Baru saja kita dengarkan bersama sebuah lagu dari miliknya Bruri, Merantika dengan Hati yang Terluka. Kami informasikan terlebih dahulu pendengar untuk Anda saat ini di seputaran kantor RRI Nunukan dan sekitarnya sedang hujan ya. Bagaimana di tempat tinggal Anda saat ini? Samakah untuk cuacanya atau juga ada yang masih mendung saat ini atau seperti apa? Silahkan ya, untuk Anda yang ingin sharing informasi boleh berkabar kepada kami di VSMS, kemudian juga WhatsApp ya di 0811-5311-945. Masih dengan lagu-lagu nostalgia di program Ruang Rindu. Pendengar, kami juga ajak Anda untuk bergabung, berpartisipasi bila mana ada informasi atau juga saat ini Anda ingin bergabung bernostalgia bersama kami, silahkan ya. Kami ajak Anda untuk seru-seruan di udara bersama. Kami tunggu partisipasinya di 0811-5311-945. Dan jika barangkali boleh nih mengabarkan kepada kita malam hari ini persiapan-persiapannya untuk menyambut Idul Adha nih sudah selesaikah atau masih on process seperti itu ya, masih progres, atau juga saat ini ada yang sedang istirahat, sudah selesai tuntas tas-tas semuanya dan akhirnya tepar gitu ya. Silakan berkabar. Atau ada juga nih yang malam hari ini kebetulan untuk pematangan burasnya, wow, pematangan gitu ya, outdoor ya, di luar rumah kemudian hujan. Nah, bagaimana untuk antisipasinya, solusinya, apakah break dulu atau lanjut tapi indoor ya berpindah tempat atau seperti apa? Boleh untuk seru-seruan bersama atau juga ada informasi-informasi yang ingin Anda kabarkan, silakan ya. Sekali lagi kami undang Anda untuk bergabung langsung di via telepon, kemudian yang ingin bergabung di via SMS dan WhatsApp juga silakan. Dengan lagu-lagu nostalgia kami kembali hadirkan untuk Anda. Kali ini ada dari miliknya Desi Ratnasari, kita dengarkan.

Tahukah Anda mengapa tidak ada tombol angka 4 di dalam lift? Ternyata, fenomena tersebut berkaitan dengan keyakinan mengenai angka 4 itu sendiri. Menurut kepercayaan Cina, angka 4 pada umumnya tidak disukai karena berdasarkan tradisi Tionghoa atau Feng Shui, angka 4 adalah simbol bencana dan keruntuhan. Pelafalan angka 4 dalam bahasa Cina adalah Si, sama dengan kata Si yang bermakna kematian. Oleh karena itu, banyak pengelola gedung di Cina dan beberapa negara di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, yang

Ragam salam dari Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sudah semestinya ketika keluar rumah maupun bertemu dengan orang lain harus mengucapkan salam. Salam merupakan salah satu kalimat penting dalam kehidupan beragama untuk berkomunikasi. Biasanya dalam masyarakat, salam dimulai ketika memulai pembicaraan melalui telepon, bertemu di jalan, atau bisa juga memulai suatu aktivitas dan ketika bertamu ke rumah orang lain. Mengucapkan salam tidak hanya dalam agama Islam saja, tetapi sudah menjadi tradisi bagi negara Indonesia. Karena salam merupakan salah satu bukti kita saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat. Mari kita terus budayakan salam, karena negara Indonesia, negara yang saling menghargai.

0: Pendengar, Anda pasti bergabung mendengarkan siaran kami di program Ruang Rindu ya. Dan kami juga hadirkan informasi ringan untuk Anda pendengar. Ada beberapa kegiatan yang juga pastinya menyenangkan ya untuk dilakukan di malam hari pendengar. Relax, kemudian nyaman juga. Nah, diantaranya adalah dengan mendengarkan musik. Mendengarkan musik bisa menjadi salah satu cara yang bagus untuk mengusir stres, apalagi kalau melakukannya saat tengah malam. Dan pastikan jadi lebih nyaman mendengarkannya karena tidak ada suara bising dari luar. Selain itu, pendengar juga bisa bernostalgia dengan lagu-lagu yang sering didengarkan di waktu lampau, ya, masa lalu. Misalnya nih, saat ini juga Anda mendengarkan siaran RRI Nunukan di program Ruang Rindu, wah, pasti lebih nyaman, kemudian tenang seperti itu ya, dapat mendengarkan lagu-lagu yang juga membangkitkan memori-memori indah yang pernah dialami masa lalu bersama orang yang terkasih, orang yang Anda sukai, seperti itu ya. Jadi banyak hal-hal juga bahagia, banyak hal-hal menyenangkan yang Anda rasakan. Baik pendengar, saat ini masih di program Ruang Rindu, silahkan ya kurang lebih 15 menit kebersamaan kita sebelum kami akhiri di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Untuk yang ingin bergabung, boleh silakan Anda langsung di 0811-5311-945.
1: Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki bahasa daerah yang sangat beragam. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sabah dan Sarawak, Malaysia. Wilayah yang menjadi Provinsi Kalimantan Utara merupakan bekas wilayah Kesultanan Bulungan. Kesultanan Bulungan pernah menguasai wilayah pesisir yang terdiri dari beberapa daerah, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Sabah, yang di dalamnya terdapat bermacam-macam suku. Oleh sebab itu, cukup banyak bahasa daerah yang berkembang di wilayah Kalimantan Utara. Menurut data dari peta bahasa milik Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, tercatat ada 11 bahasa daerah di wilayah Kalimantan Utara. Di antaranya, Abai, Bugis, Bulungan, Kenyah, Longpulung, Lundayah, Punan Paking, Saban, Tenggalan, Tidung, dan Umalung. Walaupun memiliki ragam bahasa, rakyat Indonesia jangan lupa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, namun tetap melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Tahukah Anda, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah-ubah.

Baik, pendengar di program Ruang Rindu, lagu-lagu nostalgia kita dengarkan bersama. Terima kasih untuk yang sudah menyapa kami di 0811-5311-945. Kami akhiri ya di program Ruang Rindu edisi hari ini. Dan selanjutnya masih bersama kami tim Nunukan Malam, di mana kami ajak Anda bergabung di program Nunukan Malam ini, sebuah program yang juga menjadi pemungkas kita untuk di acara hari ini ya, di edisi Selasa 26 Mei 2026. Baik, dan pendengar, nanti juga kami selain akan hadirkan informasi-informasi seputar tradisi budaya dan juga kesenian tradisional, kami juga ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah akan kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 24 malam hari nanti.

0: sudah diproses dan digarami, dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu, aku tetap bahagia kok. Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pencinta bola dunia, update terus informasi Anda seputar Piala Dunia bersama RRI. Dengan sederetan program-program yang seru, beda dan inklusif di Pro 1 Nunukan. RRI mengajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Dari program greeting sepak bola, promo Piala Dunia, trivia, testimoni Piala Dunianya Toko, Ballcast Podcast Sepak Bola, feature legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat sepak bola, bedah tim, variety show di balik bola, dan serunya lagi, Anda dapat mengikuti siaran langsung dialog sepak bola dari Pro 3 RRI. Jangan lewatkan dan terus pantau di Pro 1 Nunukan, FM 96,3 MHz wilayah Nunukan, FM 91,5 MHz wilayah Sebatik, FM 92,7 MHz wilayah Krayan, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola 2026.
2: Ritual ambil semangat merupakan ritual suku Tidung untuk melakukan pengobatan terhadap seseorang yang dianggap sakit. Dalam artian, sebagian roh orang tersebut berada di alam lain yang kasat mata. Ritual ambil semangat tidak dapat dilakukan oleh orang sembarangan, tetapi harus dilakukan oleh orang tertentu yang dianggap mampu dan menjadi penerus setelahnya. Ritual ambil semangat dilaksanakan jika terdapat anggota masyarakat yang mempunyai tanda-tanda, seperti seseorang yang biasanya dalam sehari-harinya periang berubah menjadi pemurung, susah berkomunikasi seperti biasanya, tidak memiliki selera makan, dan khususnya ia memiliki tanda di bagian tubuhnya berwarna kebiruan seperti terkena benda tumpul. Yang sebenarnya dipercayai masyarakat suku Tidung, timbulnya kebiruan di tubuh itu adalah bekas isapan darah yang dilakukan oleh makhluk halus. Ritual ambil semangat banyak dilakukan kepada anak-anak hingga remaja karena bermain di sembarang tempat. Misalnya, bermain di hutan, berenang di sungai terlalu lama, bahkan hingga maghrib. Dalam melakukan ritual, terdapat beberapa doa dan salawat dipadukan dengan budaya dalam suku Tidung.

Baik, pendengar selamat malam. Kembali untuk Anda bergabung bersama kami di program Nurukan malam ini dengan cerakan lagu-lagu daerah ya, dan juga informasi seputar kesenian tradisional, budaya dan tradisi ya, seperti itu kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 24 malam hari nanti. Baik, kali ini informasi seputar seni rupa dan kriya, pendengar, di mana seni ukir kayu ini merupakan banyak juga yang ditemukan di berbagai wilayah seperti Jepara, kemudian Bali dan Kalimantan yang diaplikasikan pada rumah adat. Dan juga kita dapat menjumpai di ukiran-ukiran perahu ya, hingga senjata tradisional. Dan sedikit sejarah mengenai seni ukir kayu ini, di mana dimulai sejak zaman Paleolitikum ya, bukti tertua ditemukan di China, kebudayaan Hemudu dari 7000 tahun lalu, dan juga artefak Mesir kuno yang menggunakan kayu sebagai makam, kuil dan furniture. Kemudian pendengar, di abad ke-15 di Indonesia tepatnya, seni ukir di Nusantara mulai dikenal secara masif sekitar tahun 1450 Masehi, dan pada masa kerajaan Hindu-Buddha, ukiran diterapkan pada candi-candi sebelum akhirnya merambah ke media kayu. Seni ukir di Jawa berkembang pesat, khususnya di Jepara, yang mana diperkirakan sejak tahun 1549 Masehi di bawah pemerintahan Ratu Kalianyamat. Kealihan ini juga diajarkan oleh Pati Sungging Bandar Duwung melalui hiasan dinding Masjid Astana Mantingan. Dan pendengar, dari hiasan istana dan rumah ibadah ini ya, fungsi ukiran kayu meluas menjadi souvenir, kemudian juga mebel ya, dan komoditas ekspor, mengubah wilayah seperti Jepara menjadi pusat ukiran dunia atau the world carving center. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, seni ukir kayu yang juga menjadi salah satu informasi kami malam hari ini di program Nunukan malam ini.

Ngayau adalah salah satu tradisi masyarakat suku Dayak pada zaman dahulu yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngayau atau kayau adalah tradisi berburu kepala yang dilakukan suku Dayak. Namun tidak semua suku Dayak melakukan tradisi berburu kepala. Hanya suku tertentu saja yang melakukan tradisi ini. Dalam bahasa Dayak, kayau berarti musuh. Dengan kata lain, ngayau berarti berburu kepala musuh. Dahulu, berburu kepala ini hanya dilakukan saat suku Dayak merasa terancam atau saat musuh mengganggu mereka dan juga untuk mempertahankan dan memperluas wilayah kekuasaan. Jika ada orang asing yang memasuki hutan suku Dayak tanpa izin, akan diburu kepalanya. Mereka sering melakukan perang antar suku. Dalam melakukan peperangan tersebut, terdapat sebuah kebiasaan, yaitu memenggal kepala musuh serta membawanya ke kampung mereka. Kebiasaan tersebut sering disebut sebagai kayau atau ngayau. Penebasan kepala musuh sendiri dilakukan karena mereka percaya cara ini akan menghindarkan dari gangguan roh jahat yang ada di dalam diri musuh. Tidak semua prajurit perang berani dan mampu melakukan hal tersebut. Hanya beberapa orang saja yang memiliki keberanian lebih dan mau melakukan ngayau. Meski demikian, tradisi dari beberapa suku Dayak ini sudah lama ditinggalkan. Namun, tradisi ini dapat dilakukan kembali atas permintaan khusus. Namun, mengganti perburuan kepala manusia

Kupai Semaring adalah leluhur bagi kaum Dayak Lundaya. Legenda ini menjelaskan asal-usul Dayak Lundaya yang ada di Sarawak dan Sabah yang merupakan migrasi dari daerah Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Upai Semaring adalah seorang sakti mandraguna bertubuh yang sangat besar yang memiliki kesaktian untuk menghilangkan diri, yang tinggal dalam gua di salah satu gunung yang ada di Krayan yang sekarang dikenal dengan Gunung Upai Semaring. Upai Semaring mempunyai banyak keahlian, hebat dalam berburu, pandai menangkap ikan, dan Upai Semaring juga sangat mahir meniup seruling. Menurut cerita rakyat Lundaya di Krayan, keturunan pertama dari Upai Semaring adalah Sultan Brunei Darussalam pada masa itu. Sampai saat ini, masyarakat Krayan percaya bahwa Upai Semaring masih ada, karena konon di waktu tertentu di Gunung Upai Semaring akan terdengar suara seruling Upai Semaring. Kadang terlihat api menyala di kawasan gua dan bahkan terdengar suara pintu gua terbuka dan tertutup.

0: Ananda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Kalimantan Utara dengan Sabah, Malaysia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Pernikahan memang menjadi sebuah momen yang penting dan begitu sakral dalam kehidupan masyarakat. Tidak terkecuali dengan adanya pemberian mahar atau mas kawin yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki pada mempelai perempuan pada saat melangsungkan pernikahan. Menurut Ketua Suku Maumere, Wilhelmus Wisang, bagi masyarakat Sikak Maumere Nusa Tenggara Timur, salah satu etnis yang ada di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara saat ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui terlebih dahulu sebelum pernikahan dilangsungkan. Tahapan pertama disebut Panuaho, yang berarti merintis jalan. Di sana, keluarga pihak laki-laki berhak mencari informasi lebih jauh tentang si perempuan. Nantinya, pihak lelaki akan datang ke rumah orang tua si calon mempelai dan menyampaikan maksud kedatangannya.
2: Jadi proses pernikahan adat Sika atau adat Maumere, pada awalnya itu ada istilahnya itu jalan-jalan. Jadi jalan-jalan itu si lelaki dan pihak keluarga atau disebut delegasi melakukan jalan-jalan ke rumah perempuan. Jadi setelah sampai di rumah perempuan, delegasi atau pihak laki-laki ini bertanya apakah anak gadis atau perempuan di rumah tersebut sudah ada yang punya atau belum, atau sudah melakukan ikatan sama lelaki lain. Jadi jika si perempuan pun masih belum ada yang punya, belum ada ikatan, maka pada waktu itu juga dijanji, berjatuh berjanjian waktu untuk pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya itu sudah pada proses minang. Di proses minang ini sebenarnya bukan minang, tapi kalau di Maumere, secara Maumere itu orang langsung bilang pete mate, ya ikat mati, ya, ikat sampai mati. Proses jalan-jalan itu tidak ada bawa apa-apa, cuma jalan-jalan saja. Nah, tidak ada bilang bawa kuda kah, gading kah, tidak ada. Lalu pulang, masuki proses minang atau pete mati itu, maka laki-laki itu wajib bawa kuda. Bawa kuda dan uang. Kuda satu, uang sekitar 1 atau 2 juta, dan urut linong itu sisir sama kaca, itu namanya urut linong. Tetapi dalam bungkusan itu ada bedak, ada gincu, ya, untuk alat-alat kecantikannya perempuan. Setelah dibawa itu, kita masuk rumah, kita bicara, utarakan niat bahwa kita mau melamar anak perempuan di situ tersebut.
1: Jika Panuaho ini berhasil, maka proses pertunangan dapat dilanjutkan. Pada tahapan ini, seorang perempuan yang akan dilamar dan menjadi calon mempelai paling tidak harus melewati upacara tungwerung, yakni upacara perkenalan kepada kedua pihak, terutama pihak laki-laki jika perempuan tersebut telah dewasa dan telah siap menjadi seorang istri. Tahap berikutnya adalah Tung Urut Linong, yaitu upacara pemberian sisir, cermin, buah-buahan, serta kain kepada pihak perempuan. Pemberian ini menjadi tanda kalau perempuan ini sudah dipinang oleh seorang laki-laki. Selanjutnya, ketika pemberian pihak laki-laki diterima, maka pihak perempuan juga akan memberi lipa, yaitu sarung laki-laki hasil tenunan sendiri, dan lensu nucing, yaitu sapu tangan jahitan sendiri dengan sulaman khusus di bagian pinggirnya.
2: Apakah itu diterima atau tidak, itu ditandai dengan diterimanya urut linong itu. kalau sisir apa bungkusan itu, bingkisan itu dibawa masuk, berarti diterima. Biasanya pihak perempuan hanya bahasa bilang, ah ini urut linong ini atau sisir kaca ini bagus, jadi kami punya anak senang. Jadi mereka terima itu berarti lamaran diterima. Setelah lamaran diterima, kita langsung janjian suatu waktu untuk melakukan atau mendengar berapa belisnya. Tetapi di dalam tunangan atau ikat mati tersebut ada satu perjanjian. Perjanjiannya jika laki-lakinya melakukan tindakan dengan cewek-cewek lain selain cewek yang dia dilamar itu, maka apa yang dibawa laki-laki itu hangus. Tetapi jika perempuan yang jalan sama laki-laki lain atau serong sama laki lain, maka pihak perempuan harus mengembalikan dua kali lipat. Kalau tadi satu kuda, maka dia harus kembalikan tiga ekor kuda. Kalau kita bawa uang 2 juta, maka dia harus kembalikan kita 6 juta. Begitu. Jadi itu proses minang. Setelah minang, baru kita, biasanya di proses minang itu, kita langsung mendengar berapa permintaan belisnya. Mereka langsung sebut, belis kami sekian. Bisa, itu langsung biasanya disebutkan, lalu mendengar atau kita tentukan waktu berikutnya.
3: 96,3 MHz RRI Nunukan.

0: Setelah tahapan-tahapan tersebut berhasil dilewati, maka tibalah untuk pemberian belis atau mas kawin ini. Belis atau mas kawin merupakan proses penting dalam pernikahan adat Sika, terutama dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Pada dasarnya, belis menjadi sebuah simbol untuk menjaga kehormatan seorang wanita sebelum menikah. Nah, seperti sebelumnya, proses persiapan pembelisan atau pemberian belis juga terdiri dari beberapa tahapan.
1: Proses kedua dari pernikahan adat Sika atau Momere itu, setelah tadi proses meminang disebut berapa gading, dan penyebutan belis itu tidak sembarangan. Ya, kalau di pemerintahan itu ada namanya standarisasi lah. Jadi mereka memang keturunannya itu standarnya berapa. Kalau di Momere Barat, itu standarnya itu sekitar 3 gading, 20 kuda, uang 100 juta, dan emas 2 biji. Itu standarnya demikian.
0: Besarnya belis bisa ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jenjang pendidikan, kedudukannya dalam keluarga, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Tanda kesepakatan pun nantinya diakhiri dengan pemotongan babi yang ditikam atau ditusuk.
1: Belis yang dibawa itu diterima itu bisa-bisa sampai berjam-jam, bisa-bisa sampai satu hari. Kalau kita boleh bilang masuk pagi, paling tengah malam baru diterima. Tapi laki-laki memang diuji kesabarannya. Jika belis ini sudah diterima, maka langsung diatur kapan nikahnya. Itu bisa-bisa begitu.
0: Setelah penentuan waktu serta tanggal pernikahan telah disepakati, maka kedua pihak akan melakukan persiapan-persiapan menjelang pernikahan. Peresmian pernikahan diadakan di rumah keluarga perempuan. Nantinya, ketika pada peresmian pernikahan, kedua pengantin didandani dengan pakaian adat. Selanjutnya, kedua pengantin berdiri di depan pemimpin upacara atau atapuan yang akan mengambil sedikit nasi, hati babi, dan satu luli moke, serta memberikannya kepada pengantin sambil memberikan wejangan dalam bahasa Sika Maumere. Selesai prosesi itu, maka secara adat keduanya telah resmi menjadi sepasang suami istri.

kebersamaan Anda untuk malam hari ini di program Tunukan Malam dengan serangkaian lagu-lagu daerah dan juga kesenian tradisional kami hadirkan untuk Anda. Tidak terasa ya, waktu juga akan memisahkan kita untuk di edisi malam hari ini. Satu lagu masih lagu daerah yang akan sekaligus menjadi lagu pamungkas kita untuk malam hari ini.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

0: Inspirasi Indonesia RRI Nunukan Kanal Inspirasi.
1: Sebuah toko hewan peliharaan memasang papan iklan yang menarik bagi anak-anak kecil. Dijual anak anjing. Segera saja seorang anak lelaki datang, masuk ke dalam toko dan bertanya, "Berapakah harga anak anjing yang Anda jual itu, Pak?" Pemilik toko itu menjawab, "Harganya berkisar antara 500 ribu, Dek." Anak lelaki itu lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Aku hanya mempunyai 25 ribu, Pak. Bisakah aku melihat-lihat anak anjing yang lain yang Anda jual?" Pemilik toko itu tersenyum. Ia lalu bersiul memanggil anjing-anjingnya. Tak lama, dari kandang anjing muncullah anjingnya yang diikuti oleh 5 ekor anak anjing. Mereka berlari-larian di sepanjang lorong toko. Tetapi, ada satu anak anjing yang tampak berlari tertinggal paling belakang. Si anak lelaki itu menunjuk pada anak anjing yang paling terbelakang dan tampak cacat itu. Ia bertanya, "Pak, kenapa dengan anak anjing yang itu tuh?" Pemilik toko menjelaskan bahwa ketika dilahirkan, anak anjing itu mempunyai kelainan di pinggulnya dan akan menderita cacat seumur hidupnya. Anak lelaki itu tampak gembira dan berkata, "Kalau gitu aku belilah, Pak, anak anjing yang cacat itu." Pemilik toko itu pun menjawab, Jangan beli anak anjing yang itu, Dek. Itu kan cacat. Tapi jika kau ingin memilikinya, aku berikan gratis anak anjing itu. Bawalah." Anak lelaki itu jadi kecewa. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Aku gak mau, Pak, diberikan anak anjing itu cuma-cuma. Aku gak mau kalau gratis. Meskipun cacat, anak anjing itu tetap mempunyai harga yang sama, Pak, sebagaimana anak anjing yang lainnya. Aku akan bayar penuh harga anak anjing ini, Pak. Saat ini aku hanya punya uang 25.000, tapi setiap hari aku akan mengangsurnya 5.000 sampai lunas. Gak apa-apa kan, Pak?" Tetapi pemilik toko itu menolak dan berkata, "Nak, kau jangan membeli anak anjing ini. Dia gak bisa lari cepat, dia gak bisa lompat, dia gak bisa main kayak anak anjing lainnya." Anak lelaki itu terdiam. Lalu ia menarik ujung celana panjangnya. Dari balik celana itu, tampaklah sepasang kaki yang cacat. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Pak, aku pun tidak bisa berlari dengan cepat. Aku juga tidak bisa lompat. Aku juga tidak bisa main seperti anak-anak lainnya. Makanya aku tahu, Pak, bahwa anak anjing itu membutuhkan seseorang yang mau mengerti penderitaannya." Mendengar hal itu, pemilik toko menggigit bibirnya. Air matanya menetes dari sudut matanya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku akan berdoa setiap hari agar anak-anak anjing ini mempunyai

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi di awal pagi hari ini bersama saya Angel dan juga operator saya Dimas Robi, temani Anda semuanya di momen spesial hari ini, di momen perayaan Hari Raya Idul Adha ya. Dan pagi hari ini pastinya semua sudah bangun di awal pagi dan mulai mempersiapkan diri untuk menyambut hari spesial ini, Hari Raya Idul Adha, dan pastinya siap-siap untuk mengikuti sholat id nantinya ya di masjid-masjid di sekitar wilayah Anda. Dan juga pendengar, untuk semuanya yang juga pagi hari ini telah bergabung bersama kami, baik itu di wilayah Nunukan, kemudian juga di wilayah Sebatik, di Tawau Malaysia, Kalabakan, kemudian juga di kamp-kamp perbatasan, dan tak lupa juga di wilayah Sebukus, Bakung, Lumbis, dan Krayan, dan dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, beragam informasi terkini nanti kami hadirkan untuk Anda, dan juga beragam informasi terkait dengan berbagai persiapan ya menyambut Idul Adha di hari ini. Dan nantinya juga sesaat lagi kami juga akan hadirkan tausiah untuk Anda.

0: Pendengar masih di Mutiara Pagi kali ini, dan kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan topik pagi hari ini, meraih ketakwaan dengan kurban, bersama dengan Ustadz Anam Ashari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ta'ziman lisa'ni, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kenikmatan yang Allah limpahkan begitu luar biasa, banyak dan sempurna untuk kita. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matullahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung terhadap nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Di ayat lain Allah juga memberikan petunjuk kepada kita, wa asbagu 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Aku sempurnakan nikmatku pada kalian yang lahir maupun yang batin. Jadi secara dalil dan kenyataan bahwa nikmat yang Allah limpahkan kepada kita begitu banyak dan sempurna. Terutama pada pagi hari ini, kita oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan umur panjang yang barokah, dan kita bisa merayakan kemenangan. Kita bisa merayakan hari raya Idul Adha. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza 'iduna ahlul Islam." Hari ini adalah hari raya kita sebagai umat Islam. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, meraih ketakwaan dengan berkurban. Seperti yang sudah kita fahami bersama bahwa secara hukum berkurban, menyembelih hewan kurban, menyembelih udhiyah adalah sunnah yang muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah memberikan petunjuk kepada kita, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Aku janjikan kamu, aku berikan kamu telaga kautsar. Telaga Kautsar itu adalah kenikmatan yang ada di dalam surga, yang mana siapapun yang menjadi ahli surga yang meminum pada air telaga tersebut, maka lam yadma abadan, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Allah menjanjikan telaga Kautsar, Allah menjanjikan surga bagi kita. Syaratnya adalah fasholli li rabbika, maka salatlah kamu karena Rabbmu. Tegakkanlah sholat. Ini seperti yang sudah Allah firmankan, aqimus shalah, tegakkan sholat. Maka syaratnya ketika kita bisa agar kita bisa mendapatkan surga, bisa mendapatkan kenikmatan di dalam surga, termasuk di dalamnya adalah kenikmatan telaga Kautsar, maka fasholli li rabbika, tegakkan sholat, laksanakan sholat. Seperti yang sudah Allah firmankan dalam hadis qudsi, Inni faradtu ala ummatika khamsa salawatin, aku wajibkan umatmu Muhammad untuk mengerjakan salat 5 waktu. Maka fasholli li rabbik, kerjakan ibadah-ibadah yang wajib. Kerjakan salat 5 waktu. Kemudian wanhar, dan berkurbanlah kamu. Nah, kalimat inilah yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, menyembelihlah kurban kamu. Berkurbanlah kamu. Laksanakan ibadah fasholli li rabbik, yaitu di yang paling wajib yang setiap hari kita kerjakan adalah salat, dan kemudian disempurnakan dengan ibadah-ibadah sunnah, termasuk sunnah muakkad yang paling dianjurkan, yaitu adalah berkurban, menyembelih hewan kurban. Maka kemudian Rasulullah SAW menegaskan, memperkuat firman Allah wanhar itu dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki, kemampuan, kemudian walam yudhahi, dan ia tidak mau menyembelih kurban, maka fala yaqrubanna musallana, janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ini ancamannya. Ya, jadi tidak ada ancaman dosa, juga tidak ada ancaman neraka bagi orang yang tidak berkurban. Jadi kalau kita lihat wanhar itu adalah kata kerja perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka sebenarnya hukumnya juga wajib. Tetapi karena tidak ada ancaman-ancaman dosa ketika kita meninggalkannya, atau ancaman siksa neraka ketika kita tidak mengerjakannya, maka para pendapat ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa hukum dari berkurban adalah sunnah muakkad. Tetapi memiliki kefadulan-kefadulan yang luar biasa, ibadah sunnah tapi memiliki kefadulan, keutamaan yang luar biasa. Ini makanya kita berusaha bagaimana untuk bisa mengerjakan ibadah tersebut, agar kita apa, dapat kenikmatan telaga kautsar tadi. Inna a'tayna kal kautsar, aku berikan kamu, aku sediakan kamu telaga kautsar. Syaratnya apa? Fasholli li rabbik, salatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah itu. Walaupun ibadah sunnah, tetapi memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua dalil itu menunjukkan tentang hukumnya. Hukum kurban. Kemudian sekarang bagaimana keutamaannya? Nah, keutamaannya adalah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan petunjuk kepada kita, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha, yang sampai di hadapan Allah, yang sampai di sisinya Allah adalah bukan dagingnya dan juga bukan darahnya. Walakin, akan tetapi, yanaluhu taqwa minkum, tapi yang sampai di sisinya Allah adalah ketakwaan dari kalian. Jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan berapa banyak kurbanmu, bukan berapa banyak daging yang didapatkan, bukan darahnya. Tidak, Allah tidak mengharapkan itu semua. Tapi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dari perintah Allah, wanhar, dan menyembelihlah kurban kamu. Disitulah dilihat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga dalam hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita tentang keutamaan hewan kurban ini. Ketika kita bisa berkurban, maka kurban ini, hewan kurban ini, fadilahnya, keutamaannya, dia akan bisa sebagai jadi penghalang bagi kita dari neraka. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, man dhuha thayyibatan biha nafsuh, barang siapa yang menyembelih kurban dengan hati yang ridho, hati yang ikhlas, thayyibatan biha nafsuh, hatinya ridho, senang, ikhlas dengan kurbannya itu, wa muhtasiban liudhiyatihi, dan berharap pada pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari kurbannya itu, maka kanat lahu hijaban minan nar, maka hewan kurban itu akan menjadi penghalang dia dari siksa api neraka. Ini keutamaan-keutamaan dari ibadah sunnah muakkad berkurban. Walaupun ibadah sunnah, tapi bisa sebesar itu pahalanya, bisa menjadi penghalang kita dari siksa api neraka dan sebagai kemuliaan kita di sisi Allah nanti. Inna akromakum indallahi atqakum, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita tentang pahala, hitungan pahalanya. Rasulullah mengatakan setiap bulu yang kasar ya itu akan dihitung satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga bulu-bulu yang halus dari hewan kurban itu juga akan dihitung satu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala berlipat ganda. Kemudian sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian juga sebagai penghalang dari siksa api neraka. Itulah kefadhilan, tafadhilah atau keutamaan dari berkurban. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukumnya kita sudah fahami, kefadhilannya juga kita sudah fahami. Maka sekarang kita berusaha bagaimana untuk bisa mewujudkan perintah Allah tersebut. Wanhar, menyembelihlah kurban kamu, karena ini adalah sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Kalau mungkin kita setiap tahun kita bisa berkurban satu kambing untuk satu keluarga seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW misalnya, satu kambing diniatkan untuk hadza an Muhammad wa an ummatihi. Nabi Muhammad ketika menyembelih satu kambing itu, pahalanya disirkahkan, disertakan semua umatnya. Walaupun itu yang memiliki kambing adalah Rasulullah SAW, tetapi keluarganya ya disertakan dalam satu kambing itu, dan satu kambing lagi Nabi dan umatnya. Begitu. Itu bisa kita contoh. Misalnya kita memiliki satu tahun depan misalnya kita bisa beli satu ekor kambing, maka kita niatkan hadza ani wa an ahli baiti, ini adalah dari saya dan dari keluarga saya. Atau mungkin kalau ingin lebih besar lagi kurbannya, kita bisa mewujudkan sapi dengan cara kita syirkah gitu. Nah, syirkah bersama-sama dalam kepemilikan, satu sapi dimiliki oleh 7 orang. Nah, seperti yang ditunjukkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa suatu saat kami safar bersama Rasulullah SAW, ternyata hadir waktunya menyembelih kurban, maka fastarukna, maka kami bersyirkah anil ba'iri an asrotin, 10 orang memiliki satu unta, wa anil bakori an sabatin, dan satu sapi dimiliki oleh 7 orang. Jadi satu sapi bisa dimiliki oleh 7 orang. Nah, maka ini juga kita bisa wujudkan. Misalnya kalau harga sapi sekarang 21 juta, maka per orang bisa 3 juta. Kalau sapinya ada harga yang 14 juta, maka 7 orang, satu orangnya bisa 2 juta. Itu dikumpulkan dalam waktu 1 tahun, maka kemudian baru diwujudkan satu hewan kurban dimiliki oleh 7 orang, satu sapi dimiliki oleh 7 orang, dan itu bisa insya Allah lebih banyak manfaatnya. Ya, bisa lebih banyak manfaatnya, dan setiap masing-masing satu orang itu bisa menyertakan ahli familinya juga. Nah, ini sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai bentuk ketakwaan kita, karena itulah yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha. Allah enggak berharap pada dagingnya, Allah enggak berharap pada darahnya, tapi yang Allah harapkan adalah ketakwaan dari kita semua. Ini sebagai wujud ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sih kita harus mewujudkan itu? Karena Allah memberikan petunjuk kepada kita, setiap Jumat kita dengar kalimat perintah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Nah, yang dimaksud sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah bagaimana ketika ada syariat di dalam Islam yang berupa perintah kita kerjakan, dan ada syariat yang berupa larangan kita jauhi dengan sejauh-jauhnya. Itulah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus bertakwa? Haqqatu qatih, karena yang menjadikan kita mulia di dunia dan di akhirat itu adalah ketakwaan itu. Bukankah Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Al-Baqarah 197? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian, ya, menyiapkanlah bekal kalian dalam kehidupan dunia, untuk kehidupan dunia dan terutama adalah kehidupan akhirat. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baiknya bekal yang kalian bawa, kalian persiapkan adalah ketakwaan itu. Nah, maka kita usahakan bagaimana bisa meraih ketakwaan dengan cara apapun. Mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib, perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Bentuk ketaatan kita kepada Allah. Sehingga kita bisa menjadi manusia yang bertakwa, mewujudkan perintah Allah tadi, haqqatu qati. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqatu qati. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Nah, termasuk ketika kita menjumpai di dalam Al-Quran ada kalimat fasholli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu, manhar, dan menyembelihlah kurban kamu. Itu kata kerja perintah, itu perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman, kita taat laksanakan perintah itu sebagai bentuk ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ya, supaya di dunia, dalam kehidupan dunia ini, kita dapat janji dari Allah, man amila solihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau kita itu beramal soleh, ya, beramal soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, min dzakarin aw unsa, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dia beriman. Jadi beriman dan beramal soleh itu adalah orang iman, dia adalah orang yang bertakwa. Maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan kehidupan dia, kehidupan yang baik. Itulah ketakwaan. Kalau kita takwa, maka Allah akan berikan kita kehidupan, kehidupan di dunia ini kehidupan yang baik. Nah, kalau kita takwa lagi, Allah sudah memberikan petunjuk lagi dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3 itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka yaj'al lahu makhrajan, dia akan selalu diberikan jalan keluar dalam setiap apapun masalah kehidupan dunia. Diberikan jalan keluar. Coba. Hidup mana yang lebih indah daripada itu? Tidak ada. Hidup yang paling indah itu adalah hidup yang selalu mendapatkan jalan keluar dalam setiap apapun masalah. Itulah hidup yang indah. Dan itu dijanjikan Allah Ta'ala kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, untuk mencapai predikat takwa itulah kita berusaha untuk apa? Mentaati apa yang menjadi perintah Allah. Kalau Allah perintah hakimu sholat, tegakkan sholat, ayo kita sholat. Kalau perintah Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, perintah puasa, kita laksanakan puasa. Itu bentuk ketaatan, bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, agar Allah memberikan kehidupan kita kehidupan yang baik. Begitu juga kalau kita di menjumpai syariat yang berupa larangan. Contoh misalnya Allah perintah kepada kita untuk menjauhi judi, maka jauhi. Kan Allah sudah berfirman innamal khamru wal maisir, itu adalah rijsun, ya, maisirnya itu, judinya itu adalah rijsun, sesuatu yang jelek, haram, menjijikkan, min amali syaitan, termasuk amalan syaitan, fajtanibuhu, maka jauhilah. Dalam surat Al-Maidah ayat 90 itu, kalau kita jumpai ada larangan seperti itu, jauhi judi. Begitu juga khamr, sesuatu yang memabukkan, ketika Allah berfirman innamal khamru wal maisir, ya, satu gandengan itu. Itu juga sebagai rijsun min amali syaitan fajtanibuhu, menjijikkan amalan syaitan, jauhi. Maka kita jauhi. Itulah bentuk ketaatan kita bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, kita menjadi orang yang taat, menjadi orang-orang yang bertakwa, maka Allah punya janji tadi, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan berikan kehidupan-kehidupan yang baik. Begitu juga dalam surat Al-A'raf ayat 96 itu, Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Coba seandainya orang-orang penduduk desa, penduduk suatu wilayah itu, mereka beriman, amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, maka lafatahna alaihim, niscaya sungguh kami Allah akan membukakan untuk mereka barakatim minas sama wal ard, keberkahan-keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Aku akan bukakan untuk mereka. Catatannya apa? Amanu wattaqau, mau beriman dan bertakwa. Jadi inilah mengapa kita itu selalu diperintahkan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya di dunianya kita bisa mendapatkan falanuhiyannahu hayatan thayyibah, dapat kehidupan-kehidupan yang baik, yaitu dapat pertolongan, dapat kemudahan, dapat jalan keluar dari setiap masalah hidup di dunia ini. Nah, dapat barokah-barokah hidup, dan di akhiratnya endingnya adalah inna akromakum indallahi atqakum, Al-Hujurat 13. Inna akromakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah nanti adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Idul Adha ini adalah sebagai momen juga yang bisa kita ambil hikmah, bahwa Idul Adha berkurban ini adalah sebagai momen ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ibadah-ibadah wajib yang kita kerjakan, keharuman-keharuman yang kita jauhi, kita juga bisa menyempurnakan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah sunnah, termasuk wanhar, menyembelih hewan, hewan kurban. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian insyaallah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha. Taqabbalallahu minna wa minkum.

0: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Mutiara Pagi bersama dengan Bapak Ustadz Anam Ashari dengan topik meraih ketakwaan dengan kurban. Dan sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Nunukan Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.

0: Alhamdulillah sudah 2 hari ini kan air embung kita sudah terisi. Kemarin data terakhir itu ada kurang lebih 176 cm ada kenaikan.
1: Kita bersyukur hari ini dapat meresmikan gedung baru untuk anak-anak kita yang selama ini numpang di salah satu sekolah di Nunukan. Hari ini kita resmikan penggunaannya.
2: Sari berita, Perumda Tirta Takan Nunukan kembali menormalkan distribusi air bersih kepada pelanggan setelah sebelumnya menerapkan sistem zonasi. Gubernur Kalimantan Utara meresmikan gedung baru SMA Negeri 3 Nunukan. Peresmian juga dilakukan untuk SMA Negeri 1 Semenggaris, SMK 1 Sembakung Atulai, dan SLB Negeri Nunukan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini, edisi Rabu 27 Mei 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Perumda Tirta Takan Nunukan kembali menormalkan distribusi air bersih kepada pelanggan setelah sebelumnya menerapkan sistem zonasi. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
3: Setelah sempat mengalami krisis air baku dan menerapkan sistem zonasi, distribusi air bersih di Kabupaten Nunukan kini kembali dinormalkan. Normalisasi layanan dilakukan setelah stok air baku di embung bolong bertambah akibat hujan yang mengguyur Nunukan selama 2 hari berturut-turut. Direktur Perumda Tirta Takan Nunukan Arfian Syah mengatakan ketinggian air di embung bolong kini mencapai 1,76 meter. Jumlah itu meningkat dibanding sebelumnya yang hanya sekitar 75 cm akibat cuaca panas dalam beberapa waktu terakhir.
0: Alhamdulillah sudah 2 hari ini kan air embung kita sudah terisi. Kemarin data terakhir itu ada kurang lebih 176 cm ada kenaikan. Nah, alhamdulillah mulai kemarin tanggal 25 itu sudah kita coba untuk buka semua. Jadi untuk bergilirnya insya Allah kita stopkan, kita alirkan semua ke seluruh masyarakat, pelanggan yang embung Bilal dan juga embung di Bolong. Kita buka semua tapi secara bertahap.
3: Arfian Syah menjelaskan saat ini petugas lapangan masih melakukan pengecekan di sejumlah titik distribusi yang sebelumnya diatur melalui sistem zonasi. Hal itu dilakukan agar aliran air kembali merata ke seluruh wilayah pelanggan.
0: Ini teman-teman juga di lapangan lagi menelusuri tempat-tempat yang pembagian-pembagian airnya semua-semua nanti supaya bisa merata. Nah, ini mulai kemarin tuh insya Allah. Mudah-mudahan juga kita seterusnya lah embung itu kita bisa diisi penuh semuanya supaya nanti pelayanan bisa berlangsung seterusnya seperti normal seperti semekala.
3: Meski distribusi mulai dinormalkan, masyarakat tetap diimbau menghemat penggunaan air bersih. Hal itu dikarenakan kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan masih belum menentu dan berpotensi mempengaruhi ketersediaan air baku di embung. Salma Amin melaporkan.
2: Gubernur Kalimantan Utara meresmikan gedung baru SMA Negeri 3 Nunukan. Peresmian juga dilakukan untuk SMA Negeri 1 Semenggaris, SMK 1 Sembakung Atulai, dan SLB Negeri Nunukan. Ferry Herdiansyah melaporkan.
4: Gedung SMA Negeri 3 Nunukan dibangun di atas lahan seluas 1,42 hektar menggunakan APBD Provinsi Kalimantan Utara. Sebelum memiliki gedung sendiri, kegiatan belajar mengajar siswa masih menumpang di salah satu sekolah di Nunukan. Hal ini seperti disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Paliwang.
1: Kita bersyukur hari ini dapat meresmikan gedung baru untuk anak-anak kita yang selama ini numpang di salah satu sekolah di Nunukan. Hari ini kita resmikan penggunaannya SMA Negeri 3 Nunukan dan SMA Negeri 1 Semanggaris dan beberapa fasilitas sarana prasarana pendukung lainnya untuk SMK dan SLB di Kabupaten Nunukan.
4: Saat ini SMA Negeri 3 Nunukan memiliki jumlah siswa sebanyak 315 siswa. Pemerintah provinsi juga membangun fasilitas pendukung bagi SMK dan SLB di Kabupaten Nunukan. Gubernur berpesan agar selalu menjaga dan merawat gedung baru tersebut.
1: Ya, dan saya minta untuk selalu menjaga, merawat gedung ini sehingga suasana di sekolah ini selalu baik dan bersih.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan, pemerintah Kabupaten Nunukan mengapresiasi dukungan anggaran pendidikan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Anggaran sarana dan prasarana pendidikan di Nunukan mencapai 24 miliar rupiah.
5: Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur yang sudah memberikan alokasi anggaran untuk memperkuat dan meningkatkan sarana-prasarana gedung SMK, SMA, SMK, SLB, Kabupaten Nunukan dengan angka 24 miliar.
4: Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Ferry Herdiansa, Pro 3.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan kembali meluncurkan penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng bagi warga Kelurahan Nunukan Utara. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional Bapanas dan Bulog meluncurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada warga kurang mampu di Kelurahan Nunukan Utara. Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengatakan, melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Bapanas dan Bulog bekerja sama menyalurkan bantuan pangan beras dan minyak goreng kepada warga Nunukan. Bantuan tersebut merupakan perhatian pemerintah daerah Kabupaten Nunukan kepada masyarakat. Adapun beras 10 kg dan minyak goreng 2 liter.
7: Memberikan atensi, memberikan dukungan bagaimana menekan daya beli masyarakat, daya beli Bapak Ibu agar tidak tertekan. Karena akhir-akhir ini kita tahu bahwa negara-negara di dunia kesulitan BBM. Tapi kita bersyukur BBM di Indonesia tidak naik ya, tidak naik. Jadi kita berterima kasih kepada Bapak Presiden. Hingga saat ini tidak ada kenaikan harga BBM sehingga harga sembako masih terjangkau dan stabil.
6: Lanjut Hermanus menyampaikan beberapa negara mengalami kenaikan BBM, bahkan sudah mencapai 80%. Sementara di Kabupaten Nunukan, belum ada kenaikan BBM. Hal ini dikarenakan intervensi negara terhadap rakyatnya sangat luar biasa.
7: Di mana negara-negara maju bahkan tertekan dengan harga BBM. Nah, pada kesempatan ini salah satu mencegah, salah satu upaya pemerintah adalah dengan memberikan bantuan pangan, beras dan minyak goreng kepada Bapak Ibu. Jadi minimal Bapak Ibu, kami pikir bisa terbantu dengan adanya ini.
6: Ia menyebut jumlah keseluruhan yang menerima bantuan sebanyak 23.160 penerima untuk bulan Februari dan Maret 2026 yang tersebar di 21 kecamatan. Dengan harapan bantuan tersebut dapat ditingkatkan, apalagi Bulog siap membeli gabah maupun jagung dari petani. Delita Reri melaporkan.
2: Plafon depan UGD Puskesmas Sungai Nyamuk ambruk saat hujan deras mengguyur sebatik. Laporan Ferry Herdiansyah.
4: Bagian plafon depan unit gawat darurat Puskesmas Sungai Nyamuk Nunukan dilaporkan runtuh saat hujan deras berlangsung. Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Nunukan, Dapil Sebatik Andi Mulyono menilai peristiwa tersebut perlu menjadi perhatian serius. Rehabilitasi bangunan puskesmas itu diperkirakan menelan anggaran sekitar 490 juta rupiah.
8: Tadi malam di saat hujan turun yang mengakibatkan plafon puskesmas tersebut runtuh, dan saya rasa ini bukan kejadian biasa tetapi kejadian luar biasa yang perlu perhatian semua pihak, meminta kepada instansi terkait yang bertanggung jawab terhadap proses pembangunan rehabilitasi puskesmas tersebut yang diperkirakan kurang lebih 490 juta sekian.
4: Andi Mulyono mengaku memperoleh informasi dari Kepala Puskesmas Sungai Nyamuk terkait rehabilitasi bangunan tersebut. Menurutnya, Kepala Puskesmas sebelumnya sempat menolak serah terima pekerjaan rehabilitasi. Sementara itu, Kepala Puskesmas Sungai Nyamuk Mardawiyah mengatakan plafon yang ambruk berada di bagian depan unit gawat darurat. Pengerjaan rehabilitasi bangunan tersebut masih dalam masa pemeliharaan kontraktor.
9: Malam Senin atau kemarin malam sekitar pukul 21.25 itu jatuhnya plafon di depan UGD pada saat curah hujan sangat deras dan disertai dengan angin yang kuat sampai plafon ikut terjatuh. Tapi alhamdulillah tadi sudah dari dinas kesehatan sudah turun dari kabupaten, ketemu langsung dengan kontraktornya dan dari pihak kontraktor bersedia untuk memperbaiki secepatnya karena memang masih dalam pemeliharaan. Dari
2: mengantisipasi anjloknya harga sayuran lokal, Kepala Pasar Nunukan usulkan kerjasama dengan pengelola SPPG. Mimin Muslimin melaporkan.
10: Fluktuasi harga komoditas hortikultura yang kerap merugikan petani lokal saat musim panen melahirkan sebuah gagasan dari sektor hulu ke hilir. Kepala Pasar Haji Sofyan mengusulkan adanya kolaborasi atau kerjasama antara petani sayur lokal di Nunukan dengan pihak pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kerjasama tersebut bisa menjadi solusi untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan hasil panen petani lokal dapat terserap secara maksimal di pasar. Menurut Haji Sofyan, agar para petani sayuran hortikultura di Nunukan bisa selalu mendapatkan hasil penjualan yang memuaskan dan terhindar dari kerugian seperti yang terjadi baru-baru ini. Banyak menimpa petani bayam dan kangkung akibat stok yang overproduksi. Kestabilan pendapatan petani harus dijamin melalui jalur distribusi alternatif seperti SPPG. Terlebih lagi setiap SPPG membutuhkan pasokan bahan makanan yang kontinu, sehat dan bermutu tinggi dalam jumlah yang banyak. Melalui kemitraan kedua belah pihak akan saling diuntungkan. Bagi petani lokal mendapatkan kepastian pasar dengan harga jual yang layak dan stabil, bahkan saat produksi di lahan sedang melimpah. Sementara pengelola SPPG mendapatkan pasokan sayur-sayuran hortikultura yang terjamin kualitas dan tingkat kesegarannya karena dipetik langsung dari kebun lokal di Nunukan.
11: Ada namanya MBG kan?
12: Penampung.
11: Ya. Penampung, ada yang menampung. Ambil kan hari-hari kan, dua hari saja kirim dalam satu minggu kan, iya kan, itu bismillah jalan itu 5 hari, maksud saya begitu, ada yang langsung ambil ke pasar.
10: Lebih lanjut Haji Sopir menambahkan bahwa dengan adanya kerjasama yang terukur tersebut, roda perekonomian mikro di sektor pertanian di Nunukan akan tumbuh lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi tantangan cuaca maupun dinamika pasar. Mimin Muslimin melaporkan.
2: Dinas Pendidikan menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam upaya memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
13: Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam upaya memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan. Hal tersebut disampaikan oleh pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Ernawati, pada momen perpisahan siswa SMP Negeri 3 Nunukan, Senin, 25 Mei 2026. Menurut Ernawati, kemajuan pendidikan tidak dapat tercapai tanpa dukungan dari berbagai pihak. Kolaborasi antara sekolah, pemerintah, orang tua, dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan.
14: Nah tentunya ini butuh kolaborasi, dukungan dari Pak Dewan DPRT juga kami sangat butuhkan, Pak Dewan Pendidikan dan semua masyarakat. Apabila kita berkolaborasi tentunya pendidikan Nunukannya akan maju, insya Allah, termasuk SMP 3.
13: Ia menuturkan kemajuan pendidikan sangat membutuhkan sinergi dan dukungan semua pihak. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi pondasi penting dalam mewujudkan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas dan berdaya saing di Kabupaten Nunukan.
14: Pokoknya kolaborasi semuanya, guru, orang tua, masyarakat, pengambil kebijakan, DPRD, ya, semuanya. Insyaallah akan maju. Karena dinas pendidikan ini adalah ujung tombak untuk meningkatkan SDM.
13: Ernawati menambahkan, Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Nunukan. Namun, upaya tersebut dinilai tidak dapat berjalan maksimal tanpa dukungan dan keterlibatan berbagai pihak. Ahmad Ilham melaporkan.
2: Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan mendorong peran aktif komite sekolah dalam mendukung kemajuan pendidikan di lingkungan sekolah. Ahmad Ilham kembali melaporkan.
13: Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan mendorong peran aktif Komite Sekolah dalam mendukung kemajuan pendidikan di lingkungan sekolah. Keterlibatan Komite Sekolah dinilai penting sebagai wadah kolaborasi pihak sekolah dan orang tua siswa dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan, Ambrosius Lawetukan, menjelaskan, Komite Sekolah memiliki peran sebagai penghubung antara pihak sekolah dengan orang tua siswa maupun masyarakat. Peran tersebut dinilai penting untuk memperkuat dukungan dan sinergi dalam mendukung berbagai program pendidikan di sekolah.
12: Kalau komite sekolah dilibatkan, diaktifkan, difungsikan, berarti orang tua itu menjadi ikut berpartisipasi. Karena kita tidak mungkin mencapai prestasi dan segala sesuatu tanpa dukungan orang tua.
13: Menurutnya, komite sekolah tidak hanya berperan sebagai pendamping sekolah, tetapi juga dapat memberikan pemikiran dalam mendukung kualitas pendidikan bagi siswa. Berbagai masukan dan ide dari komite sekolah dapat menjadi bahan pertimbangan yang diharapkan mampu membantu memajukan kualitas pendidikan di Kabupaten Nunukan.
12: Komite sekolah bisa memberikan kontribusi berpikir dan kontribusi mencerdaskan, memberikan pemahaman kepada orang tua. Karena ini kan kita begini. Masyarakat kita ini kan merasa bahwa pendidikan gratis itu sudah menjadi sesuatu yang luar biasa. Padahalnya pendidikan gratis itu bukan berarti menjamin semua. Masih ada unsur-unsur, ada poin-poin yang butuh partisipasi, dukungan dari orang tua, ya kan? Nah, disitulah komunikasi menjadi penting.
13: Meski demikian, kualitas pendidikan siswa juga memerlukan dukungan dan perhatian orang tua di rumah. Dukungan tersebut sangat penting untuk menunjang semangat belajar siswa guna mendukung perkembangan pendidikan anak di sekolah. Ahmad Ilham melaporkan.
15: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
2: Peternak ayam di Nunukan menghadapi tantangan menjaga kestabilan harga. Kenaikan harga pakan menjadi kendala utama menjelang hari raya. Ferry Herdiansyah melaporkan.
16: Harga pakan di tingkat pabrik terus mengalami kenaikan setiap tahun. Kondisi itu mempengaruhi biaya produksi peternak ayam dan petelur di Nunukan. Hal ini disampaikan pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Riswandi.
17: Kalau itu mas pasti ada, karena setiap tahunnya harga pakan di pabrik itu pasti ada kenaikan. Dan sedangkan kita di tingkat peternak mau menaikkan harga itu mas tidak bisa sembarangan juga. Karena kalau kita terlalu menaikkan nanti imbasnya ke masyarakat.
16: Peternak harus menyesuaikan harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Kenaikan harga berlebih dinilai dapat mengurangi minat masyarakat membeli daging ayam. Fluktuasi pasar membuat peternak berhati-hati menentukan harga jual di tingkat lokal. Konsumen disebut memiliki banyak alternatif kebutuhan pangan selain ayam pedaging.
17: Masyarakat malah ahlikan pembelian apa kayak makanannya itu bukan di ayam. Mungkin mereka belinya jadi beli telur aja atau beli ikan begitu. Jadi mereka pun bisa jadi ambil ayam beku karena sekarang Nunukan ini sudah masuk juga ayam beku dari Surabaya.
16: Peternak berharap harga pakan tetap terkendali menjelang Idul Adha tahun ini. Pasokan ayam dan telur di Nunukan dipastikan masih tersedia untuk kebutuhan masyarakat. Dari Nunukan, Kalimantan.
2: Produksi ayam pedaging di Nunukan mencapai 1.000 ekor setiap hari. Hasil panen dipasarkan ke sejumlah pasar tradisional di wilayah Nunukan. Kembali Ferry Herdiansyah melaporkan.
16: Peternak memasok ayam potong ke pasar setiap hari secara rutin. Distribusi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan. Hal ini disampaikan pengusaha ayam petelur dan pedaging di Nunukan, Riswandi.
17: Kalau ayam pedaging itu mas, alhamdulillah. Kalau dari saya, CV Khalid, setiap harinya kami panen itu di kisaran 1.000 ekor. Dan kami suplai di semua pasar seperti Inhutani, Jamaker, Porsas, dan pasar-pasar yang ada di Nunukan. Pasar pagi juga, mas.
16: Permintaan ayam pedaging meningkat jelang Idul Adha dibandingkan hari biasa. Pasar tradisional menjadi lokasi utama penjualan ayam potong hasil peternakan lokal. Peternak menjaga distribusi agar stok ayam tetap tersedia di pasaran setiap hari. Penjualan dilakukan melalui pelanggan tetap yang sudah bekerja sama cukup lama.
17: Jadi kami sudah punya lapak langganan yang tiap hari mengambil hasil panen kami, ayam potong, setiap hari, Mas.
16: Peternak memastikan produksi ayam pedaging masih berjalan normal hingga saat ini. Pasokan ayam di Nunukan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari Nunukan, Kalimantan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nurkan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Perumda Tirta Takanundukan kembali menormalkan distribusi air bersih kepada pelanggan setelah sebelumnya menerapkan sistem zonasi. Gubernur Kalimantan Utara meresmikan gedung baru SMA Negeri 3 Nunukan. Peresmian juga dilakukan untuk SMA Negeri 1 Simanggaris, SMK 1 Sembakung Atulai, dan SLB Negeri Nunukan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar kembali lagi Mas bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Dan terlihat cuaca lumayan cerah pagi ini, mudah-mudahan tetap cerah sepanjang hari ini karena banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan di hari ini di momen spesial perayaan Hari Raya Idul Adha hari ini. Dan nantinya kami juga akan hadirkan ya, kita akan ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi nantinya di dari Masjid Al Mujahidin Nunukan. Dan selain itu juga nantinya juga setelah itu kita juga akan ikuti siaran langsung Salat Idul Adha dari Masjid Istiqlal Jakarta ya. Jadi tetap pantau selalu Pro 1 Nunukan pagi hari ini. Untuk yang sudah siap-siap nih mau ikut sholat id di masjid pagi hari ini, selamat mempersiapkan diri. Dan juga saya yakin dari kemarin pastinya sibuk sekali dengan berbagai persiapan, mulai dari masak burasnya ya, karena tetangga-tetangga saya juga pada membuat buras. Jadi hari ini full saling bersilaturahmi juga pastinya dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman-teman yang merayakan perayaan Hari Raya Idul Adha di hari ini. Dan untuk semuanya pagi hari ini nantinya juga selain kita akan ikuti siaran langsung Salat Idul Adha, kami juga nantinya akan menghadirkan berbagai informasi seputar kesiapan pemotongan hewan kurban, kemudian juga tips-tips mengelola daging agar tetap sehat, hingga kisah-kisah unik perayaan Idul Adha nantinya yang kami hadirkan untuk Anda.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan ikuti siaran langsung sholat Idul Adha di Masjid Agung Al Mujahidin Nunukan.
1: Wa innahu lakum fil akhirati lamina as-salihin.

إياك نعبد وإياك نستعين

Thank you.

Allah

Thank you.

0: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah Idul Adha, diberikan oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah. Dosanya bertobat dengan segala umurnya buat tahlil-tahlil dan tahlil, mulai tenggelam, mulai tenggelam dan mencari tangga negeri yang berbijak dari alam, sampai kami hari dan mubarak diri. Hati kita terkenal dulu, jiwa kita bergetar, hati kita terpaku, jiwa kita bergetar, air mata kita menelit dan berderaja. Lemah seluruh pada kota dan persediaan kita terasa di hati bahwa diri kita dari ujung rambut sampai ke ujung tumit lahir dan batin adalah Allah. Terasa di hati bahwa apa yang kita makan pagi hari ini dan apa yang kita minum serta udara yang kita hidup hari ini adalah nikmatan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembut istimewa beralih pemilik dan kepunyaannya itu berkala langit dan bumi. Allah Akbar. Engkau Maha Agung, wahai Allah. Engkau Maha Mulia dan Maha Perkasa, ya Allah. Anda tunggal adil. Engkau yang tidak awal dan tidak akhir. Tidak ada kekurangan dan tidak mempunyai kesedihan. Menghargai semua ya Allah yang hadir sini terbakar. Ada kesedahan dan akhirnya diri kami ini ya Allah akan mati. Diri kami ini ya Allah sebentar lagi akan meninggalkan dunia yang panas ini, akan menjadi bangkai, akan busuk berkurang. Diri kami ini ya Allah akan dimakan daging-daging dan putuh ke tanah. Diri kami ini ya Allah akan kembali kepada asal kejadian yang semula dari kami. Allahu Akbar. Allahu Akbar wa lillahi hamd. Rasa pertukaran yang bersama masyarakat seluruh tubuh inilah yang menyebabkan hati dan diri kita bergerak ditentukan dari takdir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi hamd. Subhanallah wa bihamdihi. Kalimat takbir, takbir dan kalimat takbir yang tidak pernah berhenti, tidak pernah kunjung padam, tidak pernah inflasi, tidak pernah krisis, tidak pernah luntur, hilang dan tidak bermakna bertahun-tahun lama. Kekuasaan hadirin sekalian dan pemerintahan silakan diri berganti. Sejarah dan segala peristiwa silakan berubah menurut situasi dan kondisi. Namun kemenangan dan sukses besar yang dibawa oleh sosok Nabi Besar Muhammad SAW adalah merupakan pendidikan batin kemanusiaan yang tetap berkumandang, beralun-alun, berirama, membahana, menghujat dan melayan. Allah Akbar, Allah Akbar, wa lillahi hamd. Jadi sekalian dan jemaah itu adalah yang diberkati oleh Allah. Pada tempat itu ada hari, mari kita ulangi kembali tragedi historis, tragedi yang sangat hebat dan dahsyat, menyedihkan, memilukan dan mengharukan. Namun dia akan terjadi setelah itu sampai hari kiamat. Drama drama tentang ketemuan hati dan kesusahan cinta dua orang anak manusia yang nyata dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya Ismail, yaitu menyembelihnya dalam keadaan hidup-hidup dengan tangan yang terdiri. Hari ini hadirin, tidak akan ada orang yang sanggup untuk mengorbankan anaknya. Bahkan binatang hewan pun mereka ingat untuk mengeluarkan uang untuk berkorban. Maka terjadilah kasih jawab dan mengkhawatirkan buat masalah atau problema yang menjadi seorang bisa stres. Kesusahan ini bahkan bisa Bapak, tangan kehadirnya ada pertimbangan-pertimbangan di berhubung. Rambut tidak putus, tekung tidak terseret sama sekali. Tidak ada kebijaksanaan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Ulang kenyang kodok pun tidak mati. Tetapi di minta kekerasan, satu perkara kakak. Taat kepada perintah Allah. Sayang kepada anaknya. Allah Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Wallahi kurang lebih 500 tahun, 5.000 tahun masih kurang yang telah silam dunia 7 km dari kota Mekah tempatnya di Jabal Qurban. Alat ini langit-langit menyaksikan peristiwa itu. Tiada angin yang berhembus, tiada awan yang bergerak, tiada burung yang berkicau. Seolah-olah alam dan izinnya itu berduka kita berbela sengsara. Itu menangis seperti waktu menjelihan ibu mandiri sekalian. Ismail dibandingkan pisau pemberian diletakkan di lahir Nabi Ismail dengan mengucapkan kedua matanya dan Ibrahim alaihissalam mulai menyembeli dekel anaknya. Ketika penyembelihan dilaksanakan, mereka segera mereka Jibril datang membawa seekor kambing. Lalu leher kambing itu diletakkan di atas lehernya, Nabi Ismail yang disembelih oleh Ibrahim. Darah bersusuran, bersemburan, memercik-mercik keluar. Nabi Ibrahim mengira anaknya sudah mati sebelumnya. Namun begitu Nabi Ibrahim alaihissalam membuka matanya, ternyata anaknya selamat. Yang tersembunyi adalah seekor kambing. Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Qad'ta yuriya innaka la'adzil muslimin." Benar wahai Ibrahim, engkau sudah melaksanakan perintah dalam ibu-ibu itu, dan kami membalas sesuai dengan pengorbanan itu. Tuhannya memuji bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri sekalian yang dimuliakan dengan Allah, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pun memuji-muji anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Engkau wahai anakku adalah insan yang ideal sebaik-baiknya manusia yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala karena anaknya begitu rela dan kita menegakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian ini dijadikan peringatan yang amat di dalam kaum muslimin, dan inilah asal ibarat tempat terjadi. Apalah artinya hadirin sekalian pengorbanan 1 ton, 10 ton, 100 ton, bahkan 1000 ton emas dibandingkan dengan pengorbanan yang diberikan di dalam bentuk tradisi Ismail. Akbar Allah, Akbar Allah, Akbar Wabillahi Alhamd. Jemaah itu kata harapan Allah. Pertanyaannya apa pengorbanan kita sekarang ini? Pengorbanan kita adalah memberantas kelaparan, memberantas kemiskinan, memberantas kesengsaraan, kesulitan hidup, penyakit kolongan, keterlakaran yang diderita saudara-saudara kita sekarang muslim. Kita tidak bisa menutup mata berapa banyak orang-orang kekenyangan, kelebihan gigi, duduk dengan tenang santai, menghadapi TV berwarna, bersuka dia sementara dan sekeliling rumah, tubuh kita ibu, kurus, lemah bungkai, tidak ada berdaya yang dirobi bermacam-macam penyakit, nasib mereka sampai kini masih belum berasa sejak ampunan kita. Hadirin sekalian, kita tidak bisa menyangka betapa mudahnya orang-orang menghamburkan uang-uang miliaran rupiah untuk upacara-upacara yang tidak penting. Sementara semua anak-anak terputus sekolah terlantar-lantar karena tidak ada biaya untuk sekolah, nasib mereka tenggelam di tempat kebutuhan kemiskinan kemerlapan secara turun-temurun. Hadirin sekalian, jenazah yang dimuliakan oleh Allah, dan dia bisa melalui berapa mudahnya orang-orang menghabiskan uang miliaran rupiah untuk biaya resepsi pesta dia dengan makanan dan minuman keamanan yang wajib. Sementara di sana sini kita akan hampir miskin. Anak-anak yatim piatu menangis-nangis menjadi sesuatu nasi dengan tubuh yang lemah tunggal, muka yang pucat pasti dan air mata yang berkicauan terlapar. Kita pernah merasa tegak tanpa ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan. Hari ini dan hadirat sekalian merasa bagaimana laparnya ketika itu. Tidak beda dengan anak yang dan piatu. Dengan sejujurnya kita menyadarannya betapa banyak orang-orang berpoya-poya mengurus-uruskan uangnya, mempertukarkan hal nafsunya, sementara di rumah umum terdapat ribuan orang sakit. Kita pernah melihat orang itu, kenapa kita tidak pernah berkunjung kepada mereka? Menyebabkan keadaan sedara, menunggu ajal. Dibacakan yakin karena dia mampu lagi berobat dan membayar biaya rumah sakit yang lebih mahal. Kita telah mengetahui berapa banyak janda-janda bangun dari tengah lama hidup dengan jelas-jelas anaknya yang hidup berseripangan. Dipandangnya pada wajah anaknya yang satu demi satu dengan perasaan sedih dan resah, dengan air mata yang meleleh diciumnya tadi anak-anaknya yang satu demi satu. Kemudian keluarlah perkataan di mulutnya, aduhai anakku, nasib kita kasihan, wahai anakku, malamnya nasib kita wahai anakku, apa boleh buat wahai anakku, takdir Allah Subhanahu wa Taala menentukan nasib kita begini wahai anakku, sudah terlanjur begini wahai anakku, sudah nasib menjadi bubur, sementara keluarga kita yang kaya raya dan berupaya akan tidak adil, masa bodoh dan tidak peduli seorang pun tak ada yang menjemput ke rumah kita wahai anakku, karena mereka orang, karena kita orang susah dan orang melarat serta orang miskin wahai anakku. Ketika kita miskin, patah keluarga di dalam. Ketika kita kaya, banyaklah keluarga di dalam. Ini kenyataan yang betul, kenyataan yang baik yang kita rasakan. Kita telah melihatnya dengan mata kepala kita sendiri. Berapa banyak anak-anak yatim piatu dengan keadaan memang terpaksa mereka dibagi-bagikan jadi tempat dan rumah keluarganya. Sementara sisanya dititip di panti asuhan. Kesihan mereka bisa jauh dengan segalanya. Andai kata mereka dapat perlakuan yang tidak manusia, maka setelah mereka layakkan apa yang berkemakan dan apa yang berkeminum. Setelah mengandang pakaian bekas dan rumah yang melekat di badannya, setelah mengenang kampung halaman tanah suku saudaranya, tempat kelahirannya, setelah membayangkan sanak saudaranya, lebih-lebih setelah menghayalkan wajah almarhum
1: kedua orang tuanya.
0: Berkata-kata matanya tidak bertahan lagi melirikkan air matanya dalam keluar-keluar kiri-kiri. Kami pak waktu kecil juga turunnya kami. Ketika lemaran, ketika hari raya telah tiba, itulah penyesalan, itulah sedih yang paling tidak bisa ungkapkan. Kenapa? Karena tidak ada aduhai nasib, andai kata ayah dan ibu masih hidup, maka kami tidak akan terpisah bisa bersaudara. Aduhai malamnya nasib, andai bapak ibu masih hidup, tentunya tidak sepahit ini nasib pun tidak seburuk ini. Namun Allahu Akbar, Allahu Akbar, lebih baik hati. Ini kesadian sejumlah kisah. Andai kata seluruh lidah kita yang bertakbir dan bertakbir hari ini yang berakhir malam sampai berhenti. Hati kita itu benar-benar menyatakan takbir itu dengan penuh kesadaran, bukan takbir hati kita akan dibibir, tetapi merasa penuh dengan kesadaran bahwa kita yang membutuhkan Allah. Kita ini membutuhkan Allah. Tak ada yang bisa menolong kita kecuali kita butuh Allah. Seandainya hari ini kurang dari miskin ini, Allah langsung mengambil ajal, maka sampai ajal ini perlu kita memahami. Allah yang bukan Allah yang membutuhkan kita. Allah katakan seandainya seluruh manusia tidak sholat, tidak ibadah kepada Allah, namun kekuasaanku tidak akan berubah sedikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Besar, sedangkan diri kita ketika dihadapkan Allah, maka insya Allah keluarnya kita dari masjid ampun ini hati yang ingkar berganti menjadi hati yang ikhlas dan penyayang terhadap kesalahan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih ada di sini jemaah yang ada yang dimuliakan Allah. Semoga dengan berkah hari raya Kurban hari ini iman kita semakin mantap dan akidah kita semakin goyangkan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kabira, Alhamdulillahi Kabira, Subhanallah, Rasulullah,
2: Saya akan kembali ke studio dari Polsek Kalimantan Barat. Ini yang aku yang
3: berpesan. Gila.
2: Ayo jalan. Ayo bilang. Let's go.
4: Yuk wawancara cepat.
2: Let's go.
3: Mam.
2: Kamu kan layak salah ya?
1: Iya.
5: Informasi dan inspirasi Pro 1.
6: Pendengar RRI Nonoka, demikian tadi sudah kita ikuti bersama siaran langsung salat Idul Adha di Masjid Al Mujahidin Nonokan.

0: Pendengar kembali, Anda masih bersama kami di Pro 1 Nunukan Pagi hari ini. Untuk semuanya yang pagi hari ini juga baru saja selesai ya, untuk di wilayah Nunukan baru saja selesai mengikuti sholat Idul Adha di Masjid Al-Mujahidin Nunukan dan juga di beberapa masjid di Nunukan ini ya, kemudian juga di Islamic Center yang pagi hari ini ya, seluruh umat muslim mengikuti sholat id di sana dan kembali berkumpul dengan keluarga dan juga mengikuti berbagai kegiatan lain hari ini. Dan selanjutnya pendengar, pagi hari ini juga kita akan ikuti siaran langsung sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta.
1: Di Masjid Istiqlal ini dan akan didampingi oleh sejumlah menteri dan saat ini pengurus dari Masjid Istiqlal Jakarta telah membacakan atau mengumumkan tata tertib Idul Adha yang akan dilaksanakan pada hari ini, Idul Adha 1447 Hijriah. Dapat kami laporkan pula, saudara pendengar sebangsa dan setanah air, nanti yang akan menjadi khatib dalam sholat Idul Adha 1441 Hijriah ini adalah Profesor Haji Hamdan Juhannis, MA, PhD. Beliau adalah merupakan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dan saat ini pun masih dibacakan tata tertib pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal ini tahun 1447 Hijriah. Dan pengurus masjid juga membacakan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ini Istiqlal. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Bilal sedang mengumandangkan takbir untuk segera melaksanakan sholat Idul Adha yang akan dipimpin oleh Ahmad Ansaruddin Ibrahim. Saudara pendengar, mari kita ikuti pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Istawu aqimu sufufakum a'tadilu, luruskan dan rapatkan salat.